pemerintah tu. Jadi berpun nari nyak meh tadi aku tahu lo ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku tik berketuk manggang manua. Engkau pamagi nak nak gi aku beli arang ni buah begigak ke kayu kena bertunuh ke nyak nyu muai duit. Kok lelaki itu pendengar ya kebenar masila sutarat tu. Ah nyadi berengkah harinya. Mai tadi ya lalu bergumpul ke cermin, mayu cerminnya digumpul ya. De tusu mana-mana ya. De gagak ke langkar, langkar cermin ke nyukak segala peniau, tusu ne cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya. Jadi maya hari panas. De tengau ya, de jemui ya, cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngagai manua. De ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu. Ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi kok ya peningat siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansau mana de panggang ngena cerminnya tadi. 10 ngagi 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya dipancar ngena utai ke degagaknya tadi 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anak anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita sila sutara tu manggang manu tu kai panggang manu tu manu tengau okay, manua panggang, au manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau. Au okay, manua panggang. Nanti ngora bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nak ada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyak nanti hari panas, nanti hari kudik deh. Nak ada meh kita nak berjual manua. Nyak tadi elemen berita kita keterbah ya. Jadi ayak kita sutarat tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterbah bepanggang ya resepi nyelai area ora bukai. Manua oke okay, de panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterbah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal, nyari di mana China. Tu ngenang sentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelebak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh medak, udah nyatari kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah digagak ke konten, orang akan ngempunya. Tadi nyari ukui tu bernama Chu Tao, lelaki ke ngemput bernama Guo. Ia nyatari peninggal di mana China, dan ukui tu aja yang pu FB-nya, ngau yang pu laman sosialnya, bisik 1.5 juta followers. Orang kena tihang ko nak datang dia. Ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers. Jadi ya dempu siko influencer ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peningau dalam konten seduai nah segi berjalan di serata mana China. Kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau ko bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam begentayang mandang ke diri ngagi orang ngerinduk kati orang ya. Ngak meh konten kada gagak seduai tu peningau. Jadi dia ada hari site udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berunding udah suah nak aku tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan tengok ke menua orang putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari site yang madah tinggal medik Chu Tao ko ya ni boh ngau aku ni nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bom nu atas ya. Ko laki bernama Guo tu tinggal nu ko nya padah ngagak pinai pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami jai nyai ngaga Chu Tao tu mana-mana. Mari makai semua. Nyu makai sai kanyak ye tau.
Ko ape tu Cina nya tadi peringa. Madah ngage gua tu anak. Ya umansang, meh gua tu. Gin ngage menua Georgia di menua tongak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten nya peringa nak buka-buka 70 hari, 2 bulan lebih udah bekawe ke belelang ba menua Tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial, dia habis nerima kangau. Hari sedak sebiliak. Oi gat, dapat ngom pulai kue nyontok nak temui gat, tu tau tu. Nyai dia temu tu, benar ke nyai nyai yang ngiga. Nyo kesah-kesah gua peningal. Ditinggal semua kerban, tak kena kena yang nyak dedin, basi tindur, ya lalu pulai kesah-kesah ke mana channel. Datai dia, ni kek ke rumah yang lalu bapa dah ngagapai. Ni berdini no, kue kunyak dek kue. Nyak amai gat, debai kami jual nyai je makai semua. Nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puyuh-puyuh satu. Kau apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pai nyala mak aje. Kau apa ya? Benar, saya tak bergiga. Jadi nak jawab ringan, bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah laki, naban ke cutau, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke sedua ya. Temu, oh nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempul CCTV-nya, man sayangkin saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama sedua edek. Bisa indu siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empai lama ku dahnya. Nama bukui nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejar ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini ni sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, restoran dia ni kenal semua yang kau tahu dah. Akhir mansang saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisi kalak kena kita mendau kuih pun satu. So, saya tak mau kuihnya bernama cutaunya. Oh, dah tu ikan. Udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, lempuang udah buai kami. Nadai, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukwe glamour. 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali. Ya, apa tadi lepas berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuih mayau kita. Agak aku dah semenanjuang sebab ya, bisik sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayau. Ya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Ama sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama aku buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansa anggap menua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi bayar peningal dia nyadi terbilang nama kebuat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya kena buka asu kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ke bawah kenya ya. Pintu gate bangsa ngora tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam aerobik aris titik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah muka buka bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setor nungkah kereta. Bab menua putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kereta, pakaian dia kereta dalamnya. Bakal setor ya, tapi bisi pintu. No kita ngangkat ke kereta.
kita. Nyak garasnya tadi pendengar. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lu pansut ke jalan lu lah banyak kena remote ne. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kena pintunya lu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu pintu gate-nya tadi. Lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana. Lama ke udah dia payu. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar ya mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Okay nama takut dia. Udahnya tadi sitiknya tadi pedih mati. Udah gak pula aerobik. Ya benuang awas mayanya peringat. Benuang pula aerobik lagi perlu nerusan. Masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang. Nah lama ada nyak peningat bisik di siku induk mansak nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu ya. Lebih ya ningari dalam garas urunya. Lihat dia bakal ngau ke polis. Polis pada tai ngupak tu sebelahnya. Nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pun dah tai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk gate deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil de din. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Ya mentadai pendengar leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Leman berita 2T Arimno India dekat dutu suai aku. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Baka aku dah dismaya, baka aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Ah, jadi di menua India ada peninga dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ku dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah induk tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repon tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ketemu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peninggal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke duiko tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegal sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku maku ke 6 kali aja aku mandi. Tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu. Ia tu kai mandi. Nanti di kumai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ia tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air. Pesik-pesik kena jat tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagi kod. Tang kod madah uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida berkenik awak ke sedua yang tadi nak nyadi bersararak ngapangan diri, awak ke sedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pernah ulih diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi bersararak manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuah ke penudi sekali laki tu madah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali, 4 kali, 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi madah ngai nyong ai ko no ngai na uliah ko ya. Nemo de agi seminggu dua agi tan konsium bau de ko ya. Laban nanti kau sikit kak kedek kau ya. Laban dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan kau ya. Nyo saya ke dia ngobangkai. Bangkai. Nyamai aku jadi ngobayak kau ya. Nyaman peningau tak kena di. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau menti nengai kaku kau ya. Nyam hidup nyam dah peningau sikit. Ngam mati ngai hidup sikit ngai jadi ngobayak Rajes kau ya. Bekenyam nyam dah ngagai Tuan Magistrit dan... Sigi nak uliah pengulai dengan Rajes kue. Labah ke bau bangkai, bau baniang. Nya mencerita kena kirim ke siku orang tik mendiang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah kue ya. Gerimis Senja kue. Nama ya okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megak nyadi di India. Nya Karnataka di mana India dedim. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus ni. Buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Berik tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningah. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta syarat. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta syarat. Tu lelaki minta syarat. Nama ke buah. Seduai tu peningah pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Pai lama dah. Jadi, jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama M.L. Ragunath. Ya, madah bisi sitik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama aku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nadai lagu tengah sus dua esara. Ketegal mita saknya. Indo tu ke maya kejadian yang tadi ukai mayan gamal bisi nasigi bisi budi adat bahasa cukup mana nasigi bahasa kentua ko magistrate tu madah peningal lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat indo tu. Tang udah nyak tadi peningal baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peningal. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angan aja tahu ke ngerbuah teluk je temu kita Indo tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kau kau repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh ra laki de baik tu nyirut ke mi agak betungak mua de agi beno manis begulai mayanya nyoda ke lama lama nemu de jauh nemu kan kual kamu tah nyawa make mi tasa ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata kau yang usulwati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au baduk gi tua makai mi besanya uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi ko ya mandah ngage bini peninga au mo solo kerja menurun menuan ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi oh ngensuang menurun hi malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peninga kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut asai kena keramat bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku tu musulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa ke suai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali itu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tasya nya sulu nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur kok bini peningan sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kot dadu kokot sudah pun sarak manis mega sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh nyari ngau nya peningan tu menaka leman berita kita ke minggu tu terima kasih yang kita aku dah bergulang aku Edmund Langi dalam program leman berita kita ke minggu tu nanti kita ketemu baru buat Allah aku hari studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

0: Ya, jadi nya metode ini kita baru dengar ya ke program Leman Berita setiap hari program dari keluarga Mr. Edmund Langi. Oke, jadi jam kita ke dia tu 8:31 minit pagi. Terima kasih dengar lepas lagi terus segala sejalan ini ya ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku macam sekedar rekomen ke BC Dianjung bala kaban kita bala belinya ba Facebook kami YFM Iban. Okey, mari selawat lagi ngagai Anita Nawai. Selawat lagi di JRB, selamat berjalan ke pengawak ngenuan ba konti ku ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen ba Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraje, selamat berjalan ke pengawang Edwan. Minta main ke suara lagu di kena merindah semua balakaban. Kali bagi si Dainda Jacqueline di Kuala Lumpur, Dedin. Okey, nama berita kita diak kau ya. Nuju semua balakaban Facebook, ngarap ke semua gerai serta lantang hati bah ujung minggu tu. Terima kasih DJ kau ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat berjalan ke penyewa Pak Kunti, panas gari kami di Seluai Sibuti pagi tu kau ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Itan, selamat pagi tulis minta main ke lagu Kelalu Dalam, lagu kedebaik Rudy Peter di kena berindang semua peninggal setia tak ke peminat YFM bah serata menua kau ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di Jarbi, selamat berjalan ke penyewa genuan. Terima kasih Richard Uno bagi si komen ke pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyewa genuan. Manah gara kami berjalan simpang semunjan tu boleh minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati di kena merinang semua peninga ke pagi tu. Okey, Jeleni Sangun bagi si komen tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Bak segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Serikai pagi tu panas, dah perinci yang mata panas ku ya. Salam hujung minggu guys semua ke benuninya ku ya. Okey, BBF Sadul, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Genuan bakal ke pagi tu, minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur Sayau Suba, Ari Edmund Lim. Nyajak DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak. God bless you, amin kau ya. Okey. Agi komen ke Bukai ke pagi tu, Wellington Imai. Selamat pagi DJ RB, peminat setia Radio YFM Iban tu kau ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban. Selamat gawak ke pagi tu kau ya. Sesalah kumit. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak. Madah ke diri Ari Miri, manah ke hari di Miri pagi tu kau ya. Okey, Mami Abah megap si komen. Selamat pagi, selamat berjalan ke penyawak DJ James Pangiran. Minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati. Juni Ben megap si komen tu. Madah ke Gary di Miri, manah pagi tu kau ya. Any Tinggi, selamat pagi. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman. Lagu Nadai Gunang Tanagi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawal. Robert Ganja bagi si komen. Ngerap ke mujur dalam semua pengawal pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino bagi selamat jalan ke pengawal. Selamat pagi. Ngegas semua ke beruninga radio ke pagi tu. Jadinya sekedar komen ke BC Dianjung. Bala peringat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban.
1: Y, Dani Y. Oh, Y, Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar lah bahan lagi terus. Segulai sejalan ini ke segmen pengerap pagi YFM. Okey, jadi kebenar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telepon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang kebenar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Nama berita Nuan.
1: Berita di Rempoh mana? Hari di Sibu cukup panas. Pagi tak tunggu kerja mata panas
0: Okey. Lucia ngambil kena masa jam terus nyau berita rinduan hari Sibu tu Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih Jesse. Konti WFM pemega merek sama pagi dengan kepala pelinga kebisik mendiang ke report ke Dubai aku hari dataran Tuntung Ko Haji Bujang pak bagi menua kita di Sibu alai cipik hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi Sarito antek di Sibu nya Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur tu tadi dengan Nuan Puan Jis kan. Jadi sebetulnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berengke hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup nak lama majlis maka wengau anugerah perkhidmatan apa khidmatan setia udah mujur diatur Pak Pengkautir ke sebilang di menua di Sibu kemari alai udah dipejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak terima perkhidmatan setia nya tadi nah antek kita medak kemari dia dah tidak ada upis dan pelajar pemaduk mayuah nerima anugerahnya ngau penyampau sebuah 74 ditangkan ngau tidak ada upis pengerai bisik doa 37 ngau tidak ada majlis pembenaran Sibu bisik 24 eh. Di antara upis perintah kemayuah bisik nerima anugerah perkhidmatan setia kemari bisik dari upis dan perintah kebukai pak pagi menua di Sibu di tuan eh. Ajis ngebala peningam. Jadi nyak ngenang kemari malam tadi pun sudah muncul datu sukaraya pak pangau besai pak dataran Tuntung Ko Haji Bujang cukup mayuh korang datai di malam saja saya pun aku pun tu nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemari dah jas nah atang meh au hari live pala kita boleh mendak ke penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sambal megak datai ngakai dataran Tuntung Ko Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pegak ke pagi tu ianya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat di simpulan bahawa tidak ada ukupis perintah kelimpasi balas wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Siti Azul Tengah menua kita di Sarawak itu nah. Sampai datai dukung program tu laban program tu mayuah kita tak pulai ke mana ngagai semua mensia kita datai kelimpah dari kita ti belandia ke tanya cabutan penasih atau ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita tu mayuah luar kita ngigak atau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran atau ke pengawak mana ke servis ya. Habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan. Jadi program berjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu di pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngalih hari tu lagi tang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kuat tak ada je lepas ke nurung gawak angkanya sama belak nurun kian leban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tahun tu kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di break ngakai tidak ke tanya betul eh okay di sari tu aja ni ditampung pergi lah deh jadi ke di pedak kemarin motosikal nyampe pemadau di ini yang orang Sibu tau je bisa 10 buah motosikal
0: sebuahnya
1: ada rintai ku hadiah nak bisa pengingat deh
0: dari kau jauh ni Lucia itu lihat semak kau mesti kau mesti
1: bisa kena nurung kerja pagi ini
0: betul
1: ya report terbaik aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak Ku Sayang buat program kita yang pun ngelah tengah hari lagi berkunci baru ke Jess
0: ya
1: lepas dia tak nyu belak nyedia ke direct ke program dekat jadi ke dawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Yeah, okay. Oh, jangan majes. Okay. Berita kedepan aku mereka sampai lagi sekali lagi ingin wan. Terima kasih mereka selama berjalan ke Sarawak. Aw, awak di Kelantan ke?
0: Aw, pemegang kita selalu. Pemegang kita di Sibu dia aw.
1: Ya, okey. Okay. Ya, bye. Boleh baru yang kita berkonti
0: WFM. Okey, terima kasih Lucia. Ya, jadinya tadi Lucia Thomas Kiasau, pengarik kami hari WFM Sibu, dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke Benun Diatur di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih dengan Lucia. Okey, selamat kerja pengawal megak dengan semua kru, RTM kru, RTM Sibu, Sibu FM ke benua lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benda ribut je tadi mujur.

Labur, Aripalan, Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Begulanggau Gebi dalam segmen Y9-12. Okay? Jadi kita ke Diau, Pak. Ndur kebukai bakal di Seriaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu, udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru, bawa ke Bukai. Okay? Jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye-bye semua. Selamat hujung minggu. Okay, kita semua.

0: 26, hari 5, 10/7/2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peningah, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Qazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Qazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bul, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Ini election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Hanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Dato' Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz. Modal 94.5 MHz.
2: Selesai pilihan Anda. Selamat pagi 5.
3: Lima.
0: Pasti.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati 9 pagi sehingga pukul 12 setengah hari untuk pertemuan hari ini Sabtu 11 Julai 2026 masih bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. And bersama dengan anda untuk hari ini, semestinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga perkongsian info-info semasa. Semoga semuanya sihat di samping apa jua yang anda lakukan pada waktu ini. Dan insyaAllah pada pukul 9.30 pagi ini nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sarawak FM, Seri Aman FM, ada Bintulu FM dan juga Miri FM Lusi Cerita Hari Tok. Kita akan berkongsi info dan maklumat di tempat masing-masing. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Apapun, sebagai pembuka tirai pertemuan kita pada pagi ini, jom dengarkan dulu lagu daripada Insomniac dan juga Yoni Boy bersuara. Teruskan kekal dengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Guess I'm

0: goals.
1: Baik, selamat pagi kepada anda mendengarkan Daging Sambat. Radio kita ni pasti di hati dana. Sudah pun pukul 9.24 minit pagi. Saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang, hujan di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kanan laut di perairan, laut berombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Manakala angin bertiup dari barat daya selaju 40 hingga 50 kilometer sejam. Suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Sabtu 11 Julai 2026. Untuk maklumat dan juga panduan, kita bersama info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk maklumat dan memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Jadi teruskan kekal mendengarkan Daging Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Baby Acha, Jerung Merah.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: This is your radio. Limbang FM, pasti di hati. Limbang FM. Pasti di hati.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
3: Di Selamat Pagi Sarawak.
4: Baik, di Selamat Pagi Sarawak, macam biasa untuk hari Sabtu, kita ada cerita retok bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Mm-hmm. Jadi kita dah tahu je semalam, no?
5: Ya, jadi kita akan bersiaran 6 lah retok.
4: 6 hari retok, kecuali Sibu.
5: Cerita masing-masing di tempat masing-masing. Jadi ini kita nak mulakan menyapa dulu lah dengan rakan-rakan kita. Kalau di Limbang kita ada Anne. Kita ada Syah di Bintulu. Miri, kita ada Leo, Iza di Sri Aman. Dan salam perkenalan lah dengan Andy di Sarawak FM. Hai Andy.
4: Nigo kali Lin begitu. Assalamualaikum, selamat pagi semua guys.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
4: Apa khabar bunga di kolam? Siapa nyaut nak? Okey lah.
5: Bunga mekar di dalam taman.
4: Iiii. Nyaut, dia kata aku. Dia lebih bantu di mana? Terkangak kau. Okey lah. Kita nak bersama dengan rakan kita di session kawasan pagi tu. Kita nak bersama dengan Limbang dulu.
5: Betul-betul. Kita pergi jauh dulu lah.
4: Kita pergi jauh dulu lah. Kita pergi utara.
5: Kipas pot.
4: Okey. Mungkin darat kipas pot. Mungkin pakai belon je. Okey lah. Terus bersama dengan N di Limbang. Apa ceritanya di Limbang, N?
6: Baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
4: Siap dah mudi. Okey lah, cita hal. Kita skip Limbang lho. Kita pergi ke Miri lho. Di Limbang tu. Limbang. Okey lah, kita nak ke Miri dulu.
5: Kita ke Syah dulu lah.
4: Kita ke Miri dulu.
5: Miri.
4: Leo, apa ceritanya Leo dari Miri? Silakan.
8: Okey, masih Andy dengan Lin. Nenang tetap dan dengan kita dua tu, Lin dengan Andy. Okey, terima kasih. Dan info dari Miri, ada dua info gitu pagi tu yang untuk Leo kongsikan bersama. Okey, buku Discovering Sarawak, Edicts as Craft and Heritage, ianya menyingkap seni, craft dan warisan Edicts Sarawak, dilancarkan secara rasmi sempena Carnival Test of Borneo TOBC 4.0 sebagai satu tanda usaha penting mendokumentasi dan memelihara warisan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Dan buku itu telah pun disempurna dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Bersama Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bawabutek, yang mana Malam Seni Budaya Terengganu Borneo Carnival di TOBC yang diadakan di Miri. Dan sedikit mengenai naskah tu menceritakan tentang pencapaian menyuruh Budaya Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 yang telah pun berlangsung tahun 2024 bermula 30 Oktober sampai 10 November 2024. Dan buku tu juga memuatkan lebih kurang 504 artifak budaya, hasil kraf tradisional dan bahan warisan ini yang dipamerkan secara bersama oleh 18 persatuan etnik di Miri ya. Dan tu yang berita yang pertama. Dan berita yang kedua tu berkenaan dengan projek rancangan tamatan banjir RTB di Sungai Miri. Lembagaan Sungai Miri telah mencapai 58.11% dah kemenjauannya, dan Kementerian Perhubungan Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataannya memberitahu projek itu bernilai 31 juta ringgit dijangka siap sepenuhnya pada tahun itu, penghujung tahun itu, bulan 11. Okay. Di malam Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Husuk menangkap Menteri Petra baru-baru itu meninjau pelaksanaan kerja di kedua-dua projek itu, ianya di Sungai Miri, Lembangan Sungai Miri, ya. Dan kerjaan persatuan melalui Petra Komited memperkukuhkan usaha mitigasi banjir menerusi pelaksanaan 52 projek rencana Madani, iaitu projek low hanging fruits yang dijangka memberi manfaat segera pada rakyat Sarawak dengan peruntukan 9.49 juta di bawah ruling plan 1 RP Awan. Okey, dan kembali rasa 2G info dari Miri. Okey, kembali bersama Andy Kabanku dan Lin Kabanku.
4: Yeah. Baik, terima kasih Kaban.
5: Terima kasih Miri. Kaban.
4: Ha, lu lupa nanya dengan Leo tu, Leo. Gini cuaca di Miri, Leo.
8: Cuaca okey.
4: Okey, oh.
8: Oh, okey. Si panas, si hujan.
4: Okeylah.
8: Sudahlah rasanya.
4: Oh, eh. Lama si makan di Muara, Leo.
8: Yalah, nyoboh ke Migi.
4: Yalah, Teo.
8: Kita tu macam dah bau matu.
4: Bau matu? Oh. InsyaAllah. Ada masa ketika kelah bercuti ke Miri. Dah lepakkan Leo kelah. Okay, dengan jauh fast kali Ziar Zinun kelah. Okey, terima kasih, Leo. Perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu. Jadi, apapun, kita nak cobalah menyapa rakan kita daripada Limbang tadi. Tadi Limbang belum ada sampai nyampun atuknya sambungannya. Kita cuba dengar lo Limbang lah. M.
6: Hai, oh, assalamualaikum.
5: Napa kian?
6: Assalamualaikum.
4: Cerita khabar
6: juga Edo. Cerita
5: khabar. Ngaji
4: Iza dulu.
5: Ngaji Iza dulu di si aman lah.
4: Ah, okey. Baik Iza, silakan Iza perkongsian daripada Simanggang. Iza, apa ceritanya?
9: Okey, terima kasih Lin, Andy dan rakan-rakan semua. Perkongsian daripada Simanggang pagi tu. Hari tu tadi, awal pagi tadi lah, pukul 7 pagi. Telah diadakan gotong royong Mega Perangai Edis peringkat bahagian Sri Aman bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Hilir Sri Aman, dan tu anjuran bersama Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman dengan kerjasama JKKK Kampung Hilir Sri Aman. Dan pagi selepas daya juga tadi telah pun diadakan senar aerobik sambil bergotong royong, sambil bersenam dah kita pagi tadi. Dan kita nak kongsikan juga program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah bandar Sri Aman. Dan untuk minggu yang kedua bermula pada 13 sehingga 17 Julai 2026 bermula jam 9 pagi sehingga 4.30 petang. Dan bagi yang ingin mengikuti ataupun mendapatkan vaksinasi anti rabies untuk anjing peliharaan, pastikan anjing dikurung sebelum pasukan vaksin tiba, anjing berada dalam keadaan yang sihat sebelum divaksin, tidak mengandung, berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan sediakan kad vaksin anjing jika ada. Dan peringatan juga, sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas, ya. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan kempen derma darah yang akan diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang, yang mana kempen derma darah ini polis dan masyarakat berpisah tiada bertempat di pertubuhan meninggikan alak Cichuanko Sri Aman. Itu perkongsian pada Semanggang pagi tu, Lin dan juga Andy.
4: Baik, terima kasih Iza daripada Semanggang. Lama pergi Semanggang. Pergi Semanggang, apa dia cari base Semanggang?
9: Kenyek tu yang best di Semanggang macam biasanya dah ada buah duriannya, buah rambutannya, macam-macam.
4: Musim buah.
9: Musim buah. Ikannya memang tiap-tiap hari nanti. Rugi kita sepergi. Kan dah dekat. Siap tak 2 jam. 2 jam aja.
4: Berdesup aja ada sampai kata kita.
9: Betul.
4: Okey, terima kasih Iza berkongsian daripada Semanggang untuk cerita itu. Baik apapun, kita nak try dulu. Kita nak berhibur dulu. Lepas tu kita nak bersama dengan rakan kita lagi daripada Limbang dan Bintulu untuk kita mendapatkan apa cerita daripada Limbang dan Bintulu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak #gengpagikita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kami ada lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak untuk cerita Arito. Masih lagi bersama dengan rakan-rakan kita di Stesen Kawasan untuk kita nak mendapatkan apa cerita daripada kawasan-kawasan di seluruh negeri Sarawak tu. Tadi kita dah bersama dengan rakan kita di Miri dan juga Sri Aman. Kita ini tu kita nak terbang ke Bandar Belacan. Ini mai kau ni. Minta maaf.
2: Marilah kita pergi ke Bintulu.
1: Okey.
2: Okey, mai.
1: Okey. Okey, kita cuba pintu dulu dululah.
2: Okey, kita cuba pintu.
1: Hello. Belacan.
2: Hello. Syah. Assalamualaikum, Syah.
3: Waalaikumsalam, Andy dengan Lin.
1: Apa khabar bunga di kolam, Syah?
3: Mati dah nyak.
2: Ya kata aku belum ada dijawab. Padu di padanya mati.
1: Mati waktu dah aja tikuri kampung ayah aku. Okeylah. Silakan dengan perkongsian daripada Bintulu.
3: Okay, baiklah. Untuk perkongsian di berita di Bintulu, untuk kita orang yang tinggal di Sebauh dan Bintulu serta kawasan yang berhampiran, kalau kita orang si tahu nak ke sini-sini untuk hari tu dan esok, apa kata kita orang pergi ke datang beramai-ramai memeriahkan Pesta Sebauh 2026 yang sedang berlangsung kini itu di Parkir Lot BDA Sebauh dan akan berakhir esok iaitu 12 Julai 2026. Dan sepanjang hujung minggu tu memang banyak aktiviti yang menarik menanti kita orang di Sia. Macam hari tu, hari Sabtu 11 Julai, kita orang dijemput menyaksikan Sebauh Bike Show yang mana telah pun berlangsung pada pagi tadi, 8 pagi hinggalah 5 petang tu di Pekan Sebauh, yang mana pelbagai motosikal menarik dipamerkan. Memang sesuai untuk peminat kaki motor lah. Kasia, di sebelah malam ya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Battle of the Band yang bermula jam 7 malam di pentas utama Pesta Sebauh. Dan apa yang paling bestnya juga, Andy dan Lin dan juga semua, Mini Conti Bintulu FM pun ada juga bertapak di Pesta bermula jam 8 pagi tadi hinggalah 5 petang. Dan penyampai Bintulu FM bersama dengan YFM Bintulu akan berada di Sia menghiburkan kita orang dengan pelbagai aktiviti yang menarik, permainan serta peluang beramah mesra bersama dengan penyampai radio. Dan Mini Conti tu akan terus jual sehingga esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk singgah di Sia kelak. Okay? Bagi peminat sukan air pula, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Sebauh Powerboat Race yang berlangsung di Sungai Kemena Sebauh bermula hari itu hinggalah esok hari daripada pukul 7 pagi hingga 5 petang. Dan esoknya pula hari Ahad 12 Julai merupakan hari terakhir Pesta Sebauh. Antara kemuncak acaranya adalah pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan termasuklah Sima Tawil serta ramai lagi penghibur yang bakal memeriahkan pentas rakyat malam esok. Dan daripada ia juga, selain daripada Pesta Sebauh, ada juga program Sebauh Agrofest 2026 yang telah pun bermula semalam hinggalah 12 Julai 2026. Dan antara yang menariknya adalah jualan agro Sarawak Kusayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, dan juga pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah dan khusus membuat bajet organik, pertandingan mewarna gubahan kuih asli serta Battle of the Band juga, dan serta cabutan tiket bertuah dan pelbagai hadiah yang menarik. Ya, info yang kedua ya yang ingin saya sampaikan. Dan info yang ketiga yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu iaitu Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung hari itu dan akan berakhir esok, berakhir pada 11 tu juga bertempat di College Vocational Bintulu, dan sepanjang karnival tu pelbagai aktiviti yang menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat, antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program Enrich TVET Run, pameran program TVET, pameran inovasi sukan rakyat bakat celik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, TVET Got Talent, serta gerai jualan dan sekolah enterprise. Dan bagi pelajar yang bakal menamatkan persekolahan, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai hala tuju pendidikan anak-anak ya, mahupun orang ramai yang berminat mendalami bidang kemahiran, itulah masanya untuk kita orang hadir dan mendapatkan pelbagai informasi secara terus daripada tenaga pengajar dan daripada pameran tersebut. Okey, Lin dan Andy, saya ajak perkongsian untuk di Bintulu, Bandar Belacan itu.
1: Ya, terbaik orang Bandar Belacan.
2: Rami di apa di sini tak rami tak?
1: Pesta Sebau.
2: Pesta Sebau. Pergilah kita tak, Syah.
3: InsyaAllah lepas habis konti tu pergilah rasanya.
1: Cuba dengan bapa-bapa lambil juga. Oh, dapat juga ambil Rolin pergi sekali.
2: Syah, bila nanggar kita sian dan segar mataku Syah. Ini indahnya gadung, mai kuning. Di belakang nun merah.
1: Kau nak sekalu juga Lina. Udah ke? Okey lah. Terima kasih Syah berkongsi untuk untuk bahan daripada limbang. Limbang lagi. Daripada Bintulu untuk pagi tu. Baik, apapun, kita terus bersama dengan rakan kita di Limbang. Kita bersama dengan N.

0: Kata panas sih juga Andy. Nak kata mendong sih juga.
1: En, dah start pesta Rian ke di Limbang?
0: Waktu tu belum lagi.
1: Belum.
0: Ya, mungkin 2-3 bulan lagi lah. Bawa ada.
1: Sup kobo sampai dia di hari tu kami sih menemu lagi.
0: Ayah datang lah ke Limbang Andy. Menak merasa.
2: Oi, bapa orang dah nyebutnya Iza, nyebutnya juga. Ya Limbang.
1: Pak siapa bagi tubuh tu?
2: Sri Amanya, si sampai dia pergi Limbang.
1: Duna. Okeylah En, silakan berkongsian daripada Limbang untuk pagi tu.
0: Okey, terima kasih Andri, terima kasih Lin. Baik, perkongsian kita pada pagi tu berkenaan dengan jadual kempen derma darah dari unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan Julai yang diadakan pada hari itu bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 1 petang. Anjuran unit tabung darah hospital Lawas, sasaran peserta seramai 10 orang, lokasinya di Lepapa Hypermarket Lawas. Jadi kepada anda penduduk Lawas yang nak menderma darah, boleh tiba ke tempat ataupun lokasi derma darah sebelum waktu tamat ataupun 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu untuk sidak yang nak menderma darah, khususnya bagi penduduk Lawas. Dan seterusnya pada hari esok 12 Julai akan berada di kawasan ataupun di Limbang, anjuran tabung darah hospital Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik itu untuk anda yang berada di Limbang. Baik itu perkongsian yang seterusnya yang sedang berlangsung jual hari itu, jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan di Rumah Banta Kampung Entanggis Limbang bagi Dun N80 Batu Danau dan Parlimen P221 Limbang. Itu yang tengah berlangsung bermula 9 pagi sehinggalah stok habis untuk jualan Rahmah Madani. Dan juga yang tengah berlangsung pada hari itu, program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang diadakan di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang bermula 11 sehingga 12 Julai pada pukul 10 pagi sehinggalah 3.30 petang. Dan peringatan kepada anda yang mana pastikan anda berumur 3 bulan dan ke atas, sihat, tidak bunting dan juga menyusu, pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan untuk hari itu sehinggalah esok yang diadakan untuk program vaksin anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Dan akhir sekali berkenaan dengan yang akan diadakan pada hujung bulan Tok Gelak, International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 yang diadakan bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran Limbang. Antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari program untuk berlangsung, antaranya ada pertandingan alai kapur, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapur, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, pertandingan junjung kedayaan, majlis perasmian, persembahan kebudayaan dan juga demo permainan kuit, anugerah penyampaian keluarga contoh, jamuan makan tahun, demo makanan tradisi dan juga cabutan bertuah. Baik itu yang akan diadakan kelak pada 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran Limbang. Baik, Andy dan Lin, rasanya Yajak yang dapat kongsikan untuk cerita gitu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En dari sama-sama. Limbang. Menariknya ada pesta international apa teh?
0: International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang.
1: Ya paling menarik lah yang ada di utara negeri Sarawak kita tu. Oh, sesama kami. Peramati festival ya, setiap tahun kan. Okeylah. Kita nak kongsi juga antara dua bahan daripada kucing tu untuk perkongsian kita bersama. Yang mana untuk cerita yang pertama yang iaitu hari itu teh pada pukul 8 pagi tadi, yang mana timbalan menteri yang Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Dato' Hanifah Hajah Tayyib akan merasmikan Majlis Peluncuran Minggu Promosi

0: Menteri Kesihatan Pergigian ataupun MPKP peringkat negeri Sarawak tahun 2026 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan di MBKS. Manakala untuk bahan yang kedua, bahan kedua.
1: Okey, bahan kedua tu insyaallah 2:30 petang tu gelak lah. Ini bukan saya tak India tu mukanya. Okey. Baik, timbalan Perdana Menteri kita Dato' Amar Fadilah Yusof akan merasmikan seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara Sarawak Maju Makmur untuk tahun tu 2026. Tu yang dipadah oleh salah seorang pendengar kita tadi kan JJ nya pun nak pergi juga katanya ke seminar tu untuk petang tu.
0: Okeylah dia antara dua bahan kita kongsikan untuk cerita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di stesen kawasan berkongsi cerita hari itu mengenai dengan aktiviti-aktiviti setidaknya dan juga pelbagai pengisian.
1: Kita harapkan apa yang kita kongsikan akan memberi manfaat lah kepada kita yang berada di Limbang, Bintulu dan sebagainya. Ada juga aktiviti kita ujung minggu.
0: Betul. Okey, sampai jumpa lagi untuk teman-teman yang lain, rakan-rakan kita semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Bye. Bye. Bye.

0: Silang Budaya
1: Radio
0: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, pada upacara pengebumian bapanya, Ayatollah Ali Khamenei, mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota, Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi Berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Antoni berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelier untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemaraan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stiles Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa,

0: Kumang FM, Pasti Hati.
1: Baik, walau di mana juga anda berada pada waktu ini yang mendengarkan Limbang FM, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk panduan kita bersama, sudah pun pukul 10.34 minit pagi. Baik, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang membuat saringan kanser bermula 15 sehingga 21 Julai bertempat di Center for Technology Excellence Sarawak Lawas. Dan anjuran bersama Majlis Kanser Nasional ataupun singkatannya MAKNA, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Jadi siapa yang perlu lakukan saringan mamogram ini? Wanita berusia 40 tahun hingga 70 tahun, tidak mengandung dan atau menyusukan anak, mamogram terdahulu lebih 2 tahun sekiranya ada, tiada sejarah pembedahan payudara seperti implan, mastektomi dan juga lain-lain, tiada sejarah kanser payudara. Yang lain juga turut ditawarkan pemeriksaan klinikal payudara peserta wanita berumur 39 tahun dan ke bawah. Dan juga saringan kanser usus untuk peserta lelaki dan wanita berumur 50 tahun hingga 75 tahun. Baik, itu untuk saringan kanser yang akan diadakan 15 sehingga 21 Julai 2026 bertempat di Center for Technology Excellence Sarawak Lawas. Untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan kesetiaan anda mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
5: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: Mujizat yang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Udah baru cendana pula.
0: Iya kak. Uji, nantilah dulu sayang. Nantilah dulu.
2: Kenapa? King Sambat Music Express.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kamu tahu ni apaan? Memang kamu tutup.
3: Awak kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak kita.
3: Awak kita.
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua bantu?
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Nidaul Islam.
9: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
10: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani. Dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sama rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu alam.
8: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama 11.30 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini, Sabtu 25 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 11 Julai 2026 Masihi. Baiklah, saya mulakan bagi anda yang berada di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.25 tengah hari, waktu Asar 3.50 petang, waktu Maghrib 6.36 petang, waktu Isyak 7.51 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.57 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.12 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zohor 12.28 tengah hari, waktu Asar 3.53 petang, waktu Maghrib 6.38 petang, maksudnya solat fardu Isyak 7.53 malam, waktu Subuh 5 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.14 pagi. Baiklah, tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Sabtu 25 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 11 Julai 2026 Masihi. Baik, info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Allah.

0: Adakah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut China Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media massa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.
1: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

0: Anda sedang mendengarkan Music Express Geng Sambat.
1: Baik, anda sedang mendengarkan Music Express Geng Sambat sehingga pukul 12 setengah hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan untuk panduan kita bersama 11.49 minit pagi, dan setakat ini dulu N bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk pertemuan setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Geng Sambat audio kita ni pasti di hati. 12 tengah hari berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 12.

0: Radio Tau, Lutup Memangyat.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dok macam dorin hati ni, dok ma papu kena keluarkan dengar tahu papu lema ba apa boleh dah cho tahu cho sini kena. Cho sini. Cho 60 aja cho bulan tuduk 2026. Kena keluarkan dengar cho sini tahu papa dah pebelek ya bang program taluk pun apa. ID terjun pukul 1 atau rehat dengar berita utama 1. Pengar berita tahu necu belak tahu apa tak kena bang jam luka 2 edi terjun pukul 2 tahu mi akan dengar berita bang bawang edi pengena jam luka talu kena tahu orang kain ramai bang program dan ini ramai pulih dah jom macam pukul talu napa ini ratnan jadual ataupun program tahu aja sini kena edi rapat kaya apa penenan tahu. Dua-dua minggu, edi dua rehat. Sambil tahu rehat mejo, kian undut kuman bang kerab ini. Pad-pad denganku, edi pernah bang studio nakini bukan wis sebulang. Wis pad-pad dengan seburur. Rurum tahu yena RJ, Grace, look pad-pad dengan tahu bang kerab ini.
1: Do muna dejo
0: kuan mutak Grace. Ya.
1: Do jonam lah kaya.
0: Do ajonam. Do tu. Do inan tahu rehat ini.
1: Matu. Jo sini aku dah pakai lain udung minggu. Mepad guna gina lah DJ Lin ina.
0: Iya.
1: Siapa tahu mewang niat mepapu pad-pad dengan gina taman tinan. Luk inulah tapu tau. Lama baru at program. Balik gina nak.
0: Balik tau ya.
1: Balik.
0: Tahu kurang minggu nalam. Mula belik-belik luka pangai nak tahu melik. Inan luk mana mikat mo sembetul na melik ya sen
1: melik eh
0: melik ya mo tahu malana na mikat nga cukup masusah tau nak abdi
1: perlu ruan mikir ya sembetul
0: ya tahu ngit anak pebelik pelik tahu ngerawe lah pan-pan tau amare idea tau manit-manit ya kan duwe bekan di duit rawe di ko bekan di ko de kan Grace
1: betul
0: ini kena kalau kan dengar macam ko ni dudung minggu ini mula tau ni nan tudo sebulan dari rumah mesti dah tali
1: mo jadi ni nge radio tau kan
0: iya sambil mata niat bol lali dengar
1: radio
0: balik.
1: Okay.
0: Ticu or belek deh.
1: Ngor belek deh ya.
0: Mo. Okay, kena luka dengar. Belek tahu aja sini. Okay, Grace macam belek tahu Grace.
1: Okay. Belik tau bang muna dah jojo sini kena kan luk ningar luk ruan tau malik rat na kini majing pukul 20 dah jona apa uni na kudang ini belik kena nakam anak bulang meribu semaro rebuk patinua rebuk pakabing
0: okay.
1: Temidan baru yang nalan belik matalu anun ke iya
0: ini ya kenak ya
1: ini ya
0: luk baru pad-pad ngukab radio RTM klik ataupun dengar radio tahu.
1: Ya, betul.
0: Ataupun muka Limbang FM, FB tahu. Kenak pernah miakan niar TikTok tahu tak? Ajo sini.
1: Ya, betul.
0: Anun ke or balik kai dua. Balik tahu kenak macam baru ya.
1: Okey.
0: Balik kenak anak bulang meribu simaro. Repuk pa tinua, repuk pa kabing. Temiden baru yang nalan. Balik mata lu. Anun ke ya. Tad kali mau piatan ngor belak kai dua tad.
1: Matu. Ya maksud tak kan?
0: Ya maksud tiba baru ni.
1: I kencet tak. Ida sebulan ni pakai ibang.
0: Ibang
1: tak.
0: Ya apa dah ni adik-adik. Miak ngor. Kenak miak ngor lemah ba Limbang FM FB. Ataupun lemah ba TikTok. Idi.
1: Luk malun ramai.
0: Ngedau dawar.
1: Luk malun ramai ngedau dawar.
0: Talian tau 0852-2-4-6. Okey, sambil tahu nekap or belik tahu ini, kenak tahu ni dengan Nani Tajuna, Nani Rata, Doni Daniel, Iko Dok Taga.
1: Wow.

0: Adik mau kenak lu ke dengar apa-apa baru kenak ya? Adik kau tahu lu ke pad-pad dengan Kaidua lemah bah TikTok Limbang FM? Ataupun lu ke niar nak tahu lemah bah Limbang FM FB? Kena ke mejo ini atau pad-pad di tengkai dua pebelek ya? Macam belek baru Grace.
1: Okay, macam sekuat baru kan? Sekuat, dua kuat, telu kuat, ulak-ulak pun punya.
0: Nama kuda.
1: Okay, we macam belek dia baru. Belek-belek kena nak. Anak buleng meribu semaro. Rebuk patin wa, rebuk pakabing. Temidan baru nalan. Belek-belek kama telu manun ke iya.
0: Temidan baru nalan ke?
1: Betul. Sebelum ini, tapi bapian lu nana.
0: Semaro lu nana.
1: Semaro.
0: Kemudian ba nalak.
1: Ku ya dok di mana?
0: Dok tagaan lah.
1: Dok taga. Dok silo luna. Mika taga lah. Mungkin.
0: Lok temaden lah. Kena tahu anun temaden lah.
1: Temiden. Temiden. Ilung na ruan namit ke. Ruan nupak. Kudang na baru tinalan.
0: Baru tinalan.
1: Baru tinalan.
0: Burak pabisa na lah. Ini ya kenak ya. Anak adik anak bulang meribu simaro.
1: Betul.
0: Repuk patinuah, repuk pakabing. Temidan baru yenalan.
1: Okey. Keburi iden. Iden lama ba TikTok. Keburi na moto yalak.
0: Moto?
1: Ia malah di moto.
0: Moto sikal yalak. Tutu di miak dia malah.
1: Ngacuwe temidan lah.
0: Rona ngani di man?
1: Rona amit. Rona
0: amit di. Baru ini nalan man.
1: Asal lebay kat mulu nempunya tak ingat niat mun amit kanan kan?
0: Mo? Iya, nako.
1: Kena nak tau beruang. Beruang pun motor. Motor ya kabarena. Beruang madak di moto. Ela madak di bola sepak kabarena. Bola sepak. Berapa nak rawai di bola sepak lah?
0: Maulah.
1: Okey.
0: Iden moto. Iden beruang moto. Penak moto.
1: Beruang medak moto. Bulan Wilson.
0: Ya pun penak. Ya pun kereta dia dia.
1: Bulan Wilson penak medak kereta. Kereta kan tak.
0: Okey, kanak miak ngor belek tau ini setudak ulak belek or belek brand mu yuk. Lutup kan dua ngerimak ni.
1: Betul. Iku boleh sibak malah bul kukun.
0: Bul kukun dia deh.
1: Bul kukun kah dia. Vivi, anu ni Vivilin. Vivilin, dah muda dah join kan muta. Terima kasih pada bandingan radio tau bang muda dah join ni. Share siaran tau, like siaran tau, tap screen. Pelih tau miaka ngekencing. Abudah-budah na meribu like lah. Meribu love. Bang muda dah join ni.
0: Tapi anda kenak ya, tau sokong radio tau.
1: Betul. Kaburi i Nimrod. Udang itun dike. Adakah lu kanan atau barang lu kupakai? Yang itun pelunan ni. Nimrod itun. Inan ke iya lu kanan atau barang lu kupakai ke balana? Berapa ni?
0: Barang ni.
1: Barang lah.
0: Aceh barang. Aceh barang mak.
1: Memang ya kupakai kan? Barang kupakai tau ya Nimrod.
0: Barang ya kupakai tau.
1: Ya betul. Kena nak tahu Chris.
0: Nangira anak lun raya. Tepun lutep gereganan.
1: Oh lutep gereganan. Lutep pian ku ini lah.
0: Mula lun pianan ni.
1: Nanda semaro ti nata. Muda naik nanda kadai ka?
0: Inan.
1: Oh mula lah ke.
0: Mula ya.
1: Semaro muda nanda yaman beli pulang dari kadai kan.
0: Di nanda kadai menantar lu pian. Pian lo elu iya mau pian dah.
1: Iya mau pian dah lah. Kau dengar. Okay, kena nak tahu pilih mana barang lo ku pakai ya sen, karena matu barang lo ku pakai. Kena Nimrod pernah madang di barang ku pakai ya. Vivilin, Vivilin mana motor?
0: Motor.
1: Vivilin motor. Ipilih pernah madang di motor. Motosikal lah ini ka?
0: Motosikal ini na.
1: Moto. Kalau tahu tunggu Malaysia apa ini motokan ini kereta naman.
0: Betul na. Ini kena keluk ini kan tu tidak or look nacing.
1: Ya.
0: Kena keluk nama yang ngor lemaba TikTok. Miat ngor na tau lemaba Limbang FE.
1: Ya.
0: Limbang FM FB di pena lupian ngena dawar. Miat telefon na minan studio tau kenak ya.
1: Matu. Kenak tau mami isut basikal ya lek kana.
0: Basikal ka.
1: Basikal ya lek kana.
0: Kapa ma?
1: Temidan baru inalan. Oh, matulah kan. Temidan basikal di teman. Nak kau nak mida, anu nak dari pakai pedal?
0: Pedal nak kau nak mida ini nalan men.
1: Oh, mencing nampak nanti nalan. Pedal nak kan?
0: Mua, okay.
1: Bye Ella, bye bye. Doto donai.
0: Jadi lemah ba, FB tau Grace ya. Nuan aja abak atiku, malas selamat tengah hari. DJ selamat bertugas, terima kasih. Dan kuan nuan aja ngor balik ke dua ni.
1: Aha.
0: Paham ini balatau ni.
1: Betul-betul. Ubi rawe ngadani na meluk odang na ya mo ia memang mila balatau.
0: Iya, nak cukup tahu pupu tahu ni tahu tungek ni memang mila. Jawapan teka-teki motosikal.
1: Kita tu mila belaiban kan? Oi, kau mila tu kau men. Ubi mila mila sesut tu ba.
0: Mesti sekurang-kurangnya kau faham ku deh.
1: Kan. Betul.
0: Asal kau nak faham ke rugi kau.
1: Betul-betul. Nah, amyak nak kali. Oh, rugi man. Belaki nak tak kali tau kamu kan. Limte, kolomi, cakoy. Nah, ada boleh kena kali mu.
0: Okey, kena kalau kau dengar. Aku tahu lu ke nak dengar. Uni balik tahun ini nak ngor
1: okay, macam
0: baru
1: lah.
0: Macam okay. Baru press.
1: Macam kau ha. Balik kena kem anak bulang meribu semaro. Rebuk patinua, rebuk pah kabing. Temiden baru ya nalan. Balik ke mata lu anun ke iya. Lagi.
0: Macam baru tak?
1: Anak bulang meribu semaro. Rebuk patinua, rebuk pah kabing. Temidan baru yang nalan. Balik-balik ke matalu anu niya.
0: Aisyah, man. Balik-balik tahun anu niya. Okey, ina ratnan balik tahun nadi. Okey, kena nak luka dengar.
1: Kena nak tahu lip. Kemudian ini siguman.
0: Siguman?
1: Lip mudi denak-denak siguman lip.
0: Mudi denak-denak siguman peman.
1: Siguman. Mau miak tak ya siguman?
0: Ngor nak... Or siguman iraw suni ladi na
1: pagkres. Moho. Moho, mato na lip. Ano niya? Moto lip? Moto. Motosikal. Okay. Di, dodo kerja. Kuantau lu ke ngadalan ke keman. Bang muna da join ni. Luk tudo. Dodo tudo. Di lubang lawe. Dodo lawe. Meliau lawe tau. Merapat na tau mencing. Su ulak tau dengan selamat. Tau rima dawar kan?
0: Tau rima dawar tau. Hello.
2: Hello.
0: Hello, Dok Munada Jota. Dok Munada Jota.
2: Oi.
0: Anun bala mo?
2: Bala, Dok.
0: Bayo mini petapak man kan?
1: Mio wina na pagayam na mo. Ay, ba, rindu kay ne iapo ko ali-ali.
2: Hindi tawisan naman na...
0: Idi
2: ni dorma anak idi upo ke tijan koridor kidi tong rumma pana.
0: Ade.
1: Nam, mo.
0: Muka bang ATM klik ya. Nasa mo ngut radio de nalan.
2: Karap ko ngut na ba meraya ya.
1: Oh, raya radio de. Namo ko de. Pangani pom yang ko ningar kidi kidi pa reco satu mejing co minggu reco minggu mejing co satu kan.
2: Mo.
1: Do sehat mo.
2: Dengar na mata lum pabalam.
0: Mo. Okey, Tad. Anun di kode?
2: Ode ya?
0: Anun di kode?
2: Anun yang nak ada?
0: Belek-belek mu, Tad. Anak bulang meribu simaro. Repuk patinua, repuk pakabing. Temidan baru yang nalan. Belek-belek mu, anun ya?
2: Nak marot bul nak?
0: Hah?
2: Marot bul ya lakam.
1: Merotbul?
0: Merotbul di kode?
1: Okay. Merotbul, Mia.
2: Tapi dan yun madil me pa kabing, yun madil me pa sa tinuapam.
1: Ron madil di ka, nadir ron upak.
2: Napi, ron upakam. Nakalaw ko na namid na naman na yun dapat nalan mo.
1: Mo, matu. Ano niya pa, merotbul lah. Okay, merotbul, mo.
0: Okay, tercuri kan tabi mo, Tan.
2: Mo ngirim tabi uwan tawa mo ngamulok ning radio tau dolok ya pa pa na ngaja ko magayuwi na ay di ng tao. Magayuwi nga ngrawe na tao ta. Marapat na tao mawang niya tuhan lo kundangan na tao may apa panay ng tao. Kudang tao ngrawe rurum tao. Memang tao masasaan niya at marinindo ngrawe rurum tao. Mawang niya ko ningaran na tao mga mong wala pun uwi magay na ay di pabala ng tao. Nakiniwi ngirim tabi ko ang tawa mo nga mong luki apa-apa pa na luki ng tao lukali nagkoto uwi ngirim tabi na muyo mawang niyat mapapo bang radio tao abang anidad dola.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Modo to donay
2: mo padpad
1: eh marapad na mo magay ang udadi mawang niyat hindi pa na sehat anid garab ya
2: mo ngubur tuhan
1: eh okay bye.
0: Okay bye Dan.
2: Bye.
0: Ay na ya wakil tinan.
1: Betul, kena nak tahu litan rata lawas.
0: Ado rajin litan ni ngor balik tahu ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, kuan kena lu ke daya-daya. Nga cukup tahu nak ini inan kemudahan tahu ni Pak Grace.
1: Betul.
0: Luk daya-daya, nam yu si rimud-rimud bang takap na ko.
1: Ilip pa wakil darat daya na adiman. Kena nak tahu Chris. Kena nak tahu Chris aja liwa walonam. Kebalana Tuhan memberkati tahu ngabi. Terima kasih Chris.
0: Terima kasih.
1: Kena nak tahu Nimrod na bada. Ara wingor di kabore na.
0: Kemudi ya ara ngor de.
1: Mere karab kuan kuma kuma diatun kada. Oh, ya mere chan na mere chan.
0: Oh, mere chan lan ni pa.
1: Mo ba mere chan tun lah kaya. Kena tahu Mr. Q.
0: Jangan-jangan ini napa ke mula po or sidi ke sidi ro na manda.
1: Oh, sidi wana makai lah. Do mena da jo DJ kepada Mr. Q. Do mena da jo lu mba. Kena tahu Dennis tada meriru mo ye ya ne. Lele turan nama nu ini ayu na.
0: Nama nu ini di dua dengan.
1: Ngor balik tahu ni man. Nah, patut. Terima kasih kena tahu Tony Ngilo. Lagi dapat palingkan tahu bang muna dan joy ini. Kena tahu Peter Martin. Anun balik madua kabalana.
0: Okay.
1: Macam baru.
0: Balik kai dua. Anak bulang meribu si Maro. Repuk patinua, repuk pakabing.
1: Nah.
0: Temidan baru ya nalan.
1: Ah.
0: Ya, temidan baru ya nalan ke?
1: Nah. Kodong na ya kena tau Peter. Anak bulang meribu semaro. Rebuk patinua, rebuk pakabin. Temidan baru nalan. Balik-balik kamu Peter anun ya?
0: Balik-balik mu anun ya?
1: Anun ya? Apa sangat na nengor di motor ya kan dia?
0: Ngaco ko look temaden ni kaya mula look miyak orang tau temaden ni.
1: Betul.
0: Motosikal, bicycle.
1: Muda ya, maya motor man temaden, maya anun dia, maya alun dana temaden ka?
0: Moman.
1: Maya anun ta? Anun benta, kereta surung nana temaden ka? kagu dia kagu, kagu ngidi, nakakali kuman. Nakakali ko tarawe di ko lah. Erika, Erika Nan. Terima kasih pad-pad dengan tau bang muna dajo ini. Yisya, anun bala, dok muna dajo. Dia tau nutun ke.
0: Nutun ngor, tau ngerim ada water grace. Halo. Halo, dok muna dajo.
1: Dok muna dajo. Ideni.
3: Uy. Roslyn.
0: Mak Paru,
3: Mak Paru.
1: Oh, Mak Paru. Okey. Nak mendengar balik tahu nadi pa? Dengar bunyinya. Melio ya.
3: Melio.
1: Okey. Balik kamu anu ni Mak Paru.
3: Nane ne bul ne.
1: Bul? Bul lu kudang apa deh? Bul anun.
3: Bul kukut ge.
1: Oh, bul kukut. Okey.
3: Ada penipak ni tu mereka penipak ni dia pemula lalu minat nyer.
0: Mula lalu minat nyer ni. Lalu semaro aku ni.
1: Gara-gara World Cup ke?
3: Semaro aku ni tu deh.
1: Gara-gara World Cup ke? Ma paru iko meda jawapan ini bulla.
3: Sama tu.
0: Nyer kau ni World Cup ni ke? Nak nak piala di mana?
3: Oh, diwinar udap tu di nyer banggal ni bang.
1: Okey, Mak Paru. Semifinal napa? Ide papuk kali mah. Ide menang.
3: Semifinal winner-nya apa nak kayak perang Argentina ada masuk final lah.
1: Argentina.
0: Argentina semat final.
3: Dengan Fran.
1: Dengan Fran.
3: Semua deh.
1: Nah aku merecan duit tim di rumah kayak.
3: Ini di kota ya.
1: Arah kami mendapa.
0: Nggak cukup ke laban ni ke mula tim-tim luk rantau ngerawe sebut bang final na lukup kau kapam
1: ma paru tapi wan kumada ia mawang niat kumada lita jatuh bangun lutup England
3: apa England
0: Inggris
1: marot namu ide
0: we Argentina
1: aku ni rupa na oke namu kuda
3: Mugres
1: oi
3: Kerapu kerja awak pernah kau bertaruh kursi yang pelangkai ke dengan dua kena.
1: Betul kan? Betul.
0: Nama yang bertaruh kursi.
1: Inan tu pemda wipian madak.
3: Betting kan?
1: Betting kan? Betul, na rot-rot lah kan?
0: Inan tak merot tepu, inam kuda.
3: Rot na boy, na lok na deh, sebelah ni.
1: Okey.
3: Boy ke? Pasin-pasin ribu-ribu lun minat ke dia apa?
1: Betul
3: litan, boleh litan.
1: Okey, terima kasih Pak Paru. Ini dikoorkan, ini tabi Ratnamo.
3: Tapi, okey, dok, selamat menikmati dengar pendengar video tahu kebawahan.
1: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih.
1: Dr. Dona, terima kasih Pak Paru.
0: Dori hatkuan muta.
3: Okey,
0: terima kasih. Okey, bye-bye. Jadi, mau tetap kena tahu untuk komen bang TikTok tahu Grace ya?
1: Mm-hmm. Betul. Jadi, ini kan untuk share dan siaran tahu tak bang mana ada join ni?
0: Master Q mana ulang balik deh. Nah, sempat kau nengar di na.
1: Oh, pian nengar di baru ya?
0: Okey, macam Grace.
1: Okey, Master Q balik tahu ni nak kodang ini. Anak bulang meribu semaro, rebuk patinua, rebuk pakabing. Temiden baru ya nalan. Balik-balik kamu Master Q. Anun ke iya?
0: Balik-balik mana?
1: Magalak ya kan? Magalak ya kalik mu. Kena nak tahu Dennis Tadam. Anun ni? Anun murid Mona di. Anun, mungkin ya anun di? Typo ini.
0: Anun murid Mona di.
1: Anun murid Mona di kan? Okey. Ina balik tahu dia long bincak kau ina dia ya. Jadi sekuat baru tahu malah dok muda ada joke kau mungkin nak teman tinan luka di pan dengan tahu bang muda ada joke ni. Terima kasih 2K like luka tahu mereka na radio tahu bang muda ada joke ni. Terima kasih mula di nan 56 mata luk niar na tahu. Terima kasih pan dengan radio tahu apu tahu puli ada joke ni balik kena nak Uni nak kudang ini. Balik ke Matanum. Anak bulang meribu semaro. Rebuk patinua, rebuk pakabing. Temidan baru yang nalan. Balik ke Matanum. Anun ya.
0: Balik Matanum anun ya.
1: Kelikmu war kelep-kelep mata kaya dua macam balik ni. Balik Matanum kelik ni kayak. Kaya dua macam mu yuningar sejak kan. Nah, kaya dua kelep-kelep mata. Nah, pula mencing ilung ni nila. Aku nak murid Jacob dia kayak.
0: Kenak miak ngor. Kenak miak ngor ataupun kena ada warah miak studio tau. Tau kena ada warah. Hello.
4: Hello.
0: Ya, dok pulit aco.
4: Dok pulit aco.
0: Ide sini.
1: Ide ko.
0: Ide ni.
4: Pastor Rudi.
0: Pastor Rudi.
1: Pastor Rudi.
0: Pastor Rudi. Apa kena kini, Mero?
1: Pastor kai daerah Jalan Terusan ni men.
0: Ya apa ni guru?
1: Anun bala guru.
4: Bala alun bawang.
1: Oi, nak apa bala kidak apa aku ke?
4: Bala alun tak bala do, bala do
1: pastor. Tuhan okey Pastor Rudi didengar mu balik kai dua nadi.
0: Banun ya.
1: Kai try ngor dim ku milem ikom.
4: Ay, wan ku try yang ngoram. Belen ya bul ke wan tamadan baru nalan man. Wan ipak baru nalan ang bul ya kali ko.
0: Bul.
4: Tapi, kuya tamadan baru nalan di karab kay anak mon pi alam marot besikal kay am sangaro kay kudi.
1: Ini masa pulang basikal lah.
4: Basikal. So, aku pilih basikal lah.
1: Oh, basikal lah ke. Naibul pula.
4: Nam.
1: Okay. Tutu mesti, napa?
0: Mesti ia lukinan luna singaro kan?
1: Oh, okay. Basikal di Pasar Rudi. Di bah, Pasar Rudi. Inan di kota bi.
4: Mo, lintah bi kuan doa jolun bawang lah. Masih tau bang bulan Julai tam.
1: Ya,
4: masih dia jolun bawang. Kuan tau mung pukulun bawang. Ya, apa kau nak tau? Mangun ku teladan dan berkat luk do kuan ngomong-ngomong lemulun.
1: Ya. Okay, ina mo.
4: Ina mo.
1: Ina mo, okay. Terima kasih, Pastor.
0: Okay, terima kasih. Do Domingo kuan mo yu.
4: Bah, okay.
1: Okay, bye.
4: Bye. Bye-bye.
0: Ini kena Grace ya?
1: Ya, basikal kena.
0: Basikal.
1: Pastor Rudy, mada basikal. Ke buri itu ningilo, berkayu, berkayu alud buri kawanku kena. Berkayu alud di lungga peribwe lah kan?
0: Peribwe lah ini pa.
1: Itu ningilo. Toni.
0: Itu ni malah.
1: Ngilo. Peribwe lah kaya. Peribwe alud.
0: Grace, kau nak pernah kau nak peribwe kah?
1: Pernah men, mon. Mon.
0: Mon, ilan.
1: Pernah, mon.
0: Alu danun kau?
1: Alu di dadi men, nak kali kau alu danun dia.
0: Inan alut suat, inan alut kadang men.
1: Alu dia, alut bobo, alut lah. Inan igin nata, kau dapat dia nawe. Mo. Nak kali kau peribwe na. Udah kau nak itu soalan sedang kini.
0: Baramai cina men, baramai peribwe na men.
1: Nak kau ina pelu ba.
0: Kelimu bersengaruh ke perbuai mohon dalam sekolah.
1: Kelimu perbuai kena perbuai suka-suka.
0: Oh, dia perbuai suka-suka. Dia kau dalam.
1: Tapi alu dah kayak nongabat na. Dia kau perbuai perbuai apa man? Ngacau na man ngacau.
0: Ngacau tu posin apa man?
1: Mohon. Di nerota nak po. Na pula na luk tutu lah.
0: Ina memang rota mohon lah.
1: Ya, iko tapi iko na perbuai kau lah.
0: Wih pernah wih perbuai sekolah. We pernah pribe kan mek sekolah mon Grace.
1: Oh mek sekolah. Mo
0: mek sekolah dua belas pribe kai mek sekolah kau kai pribe.
1: Oh ikai asal ratu ke rumah kai di mek sekolah mon nalan kukut kai. Maya ku di beti kini man.
0: Iya kan.
1: Mon nalan kukut kai. Maya basikal ta. Aku dah nala.
0: Aku di kai nak terusan na metua na Grace.
1: Metua pribe. Metua ngalabit.
0: Nak ko. Yang tanding perbuai ke manang kan
1: eh? Ada tetap. Betul ya. Palai mungkin kumpak man.
0: Okay.
1: Nak lu nawar?
0: Okay. Genak nak lu kangen ada warin nadi. Nak ada war baru ya. Nak putut lah talian tau. Nama kuda.
1: Okay. Genak tau Nimrod. Kebelan min. Nak Pastor Rudy milongor balik di am. Ngejok ngekit daging. Waya ya baru ini mila. Dua kali Nimrod ni kuah.
0: Kadang kali ni ni yang nak kikit.
1: Kali muka, kali mu sini ke? Kali mu rot sini ke Nimrod? Nalan kukud ame dari padang ame sekolah. Momen nalan kukud bulalakan lip. Nakai perbuai nalan kukud gay. Kian dia tahu pak dia pernah nak perbuai, nak perbuai lip apa manut ni apa dah?
0: Mandut mi palod men. Nancok mi mandut mi padai. Okay Grace. Lama ba 5 FM tau. Noel malah dok beli dejo. Kuan among pupu-pupu tau. Ya apa penainan tau manit-manit. Maya radio tau orang gawa. Ratungnya kucing lute. Mobang niat ke belana.
1: Okay,
0: terima kasih Noel. Noel malah merot bul ya.
1: Merot bul.
0: Noel malah merot bul ya.
1: Noel mana merot bul.
0: Noel ngor merot bul dia dita.
1: Inan nun madak di merot bul. Inan nun madak di bul kukut. Inan nun madak di. Nah nun madak di. Oh, inan nun madak di bul kukut. Bul kukut bola sepak lah kan. Nalun madak di bul tu kan. Bul.
0: Bul tupu. Malah bul tupu. Okay, tau ngerima ada water grace. Hello.
1: Ready tau.
4: Hello.
0: Nak paru. Dua
1: mana dah jo.
4: Dua mana dah jo.
1: Okey, maksud iko ni kan?
4: Amo.
0: Ina mak baru paru ni maksud iya pa?
1: Ina mau ninger balik kai dua dina?
4: Nam. Baru mencing betul.
1: Baru mencing. Ini lu baramai. Anun pilih mo josin ya? Balik kadai.
4: Oh, ni la lawe banget dah. Ida bangga anu limpapa.
0: Adang laptop ini melipapa. Namis melipapa.
1: Papi, yan po ningar na mo natan lipapa na ba? Cute na kalingo kaya. Adang suna na ulak tau kan. Do tanab.
0: Inantara maramay kan.
1: Yeah. Do tanab na. Mula lukbang
4: kita. Bukan galang mga rade, may bakit pernak to kan tulo na.
1: Oh, inan inan luknan nga ranak so na?
4: Inan, nando, pakai karan.
1: Oh, machine di, krusi di ka?
0: Oh, kru, ah, yeah, yeah. Krusi to ni.
1: Eh, we kudang natap pian we ko di. Eh, asal eh asal ko maksud tem tu dak minit ko pian.
4: Eh, lawan nga rasi na ba, biot kero mo.
1: Oh, one more. Yeah. Nipa asal yoga di ko ni pausin baru lah.
4: Eh asal ko pian mio ni pausin baru men.
1: Ade.
4: Ah. Plabado na baru ko na la le barigit ang pas nya at beren na kenapa.
1: Matu matu matu. asal wi rawe ke maksud mesti nai ngem-ngem tari burur bangkrusi di lah. Asal le kudang basut burur ataupun baraya burur ke ada puasnya kan?
4: Raya berdaya ngam dah.
1: Naik ngam maperi man?
0: Maperi ya bang deh.
1: Dah terendak nate. Naik ngam naik cun ke naik cun? Ah, orang neba. Okey maksud. Anun di ko or deh.
4: Ijewe.
1: Anun or na.
4: Tapi so aku pembayar di yarum paruk nali weh.
0: Oh, sama tita lah.
4: Bula.
0: Nak bul dia dita.
4: Mau merot bul, mau.
1: Merot bul lah. Oh, merot bul.
4: Dengar aku beri arum naik, dia maya jadi.
0: Iya, rakanai aku.
1: Dengar arum berdua ni rupa, na.
4: Dengar arum berdua ni.
1: Oh, okey.
4: Do, iya ni pedo tegar ganjar dengar dua limbang ni. Gue pun sama dengan ni do dia ni.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih men.
4: Okay,
1: ini tapi erat nemu maksud.
0: Tercium mereka lakukan mu.
4: Nalok berbelang kusan. Ini mereka tapi kan berdua.
1: Makasih.
4: Macam dua ni, ni jo, ni dan apa, jitu dua bawang, bawangnya kan dengar.
1: Terima kasih.
4: Doa na. Dan na lo doa. Kuantal bawang lah.
1: Modo tu donai. Terima kasih.
0: Doa dengan to. Bye.
4: Bahasa sama.
0: Adi mau kenak tau rehat segaga. Ningan nan ini labak tau nekap-nekap or belek kai dua dik ya.
1: Betul.

0: inay ganak lo ka ningar ya kwantaw lo ka dai Cebu bang krabini at yo sinigres
1: ya
0: memang sibuk da bang krabini
1: matu
0: Sarawak ko sayang
1: mo program Sarawak ko sayang ya
0: ngimo nat nalam di jo sini jadi nak kan nak tau lo ka nakap kerja ataupun kan keluarga tau lo ka inan urusan dengan opis JPN ataupun opis-opis lukbakan ida pamung bang karabini ya dari tapak suinanda
1: ya
0: ngedalan program Sarawak ku sayang ya
1: betul dari dataran ya
0: dari dataran bang karabini
1: ajo ini yana ukab rasmi ratnan program Sarawak ku sayang ini apakah kan
0: ya betul
1: Jadi kuantau kena keberi di Jelinina kuantau lupian meniar di panak pian nekap kerja ataupun mendaftar di panak kena bantuan-bantuan.
0: Bantuan kuan taman tau lukna tena daftar bang kenyalangkan. Ina kerap tahu ame.
1: Kenyalang golkan.
0: Kenyalang golkan.
1: Ya betul. Lu umur 60 nak kan?
0: Mo. Jadi pernah kuan ni dah luk warga mas, luk nak tena daftar, kuan bantuan-bantuan luk beren perita tau.
1: Matu.
0: Ini kerap na.
1: Ya.
0: Amek tahu papu nedeng itu nun ke masalah nak kian daftar tau rukad ni, ya mau naik berjaya kurang malah tadi ya.
1: Matu. Jadi bekan datanina inan anun di tau panak mia ke ngedaftar kan SKS tau na berjaya tau pian merayu.
0: Pian ngapil na baru mia ke mutu bang karabinah ya.
1: Matu.
0: Kacau ida mia ke daftar nana
1: online.
0: Online.
1: On the spot.
0: On the spot.
1: Matu. Ya. Kudang na luk tunggil limbang sun lah diman.
0: Ya. Kait tunggil limbang pengen ngimun program ini nak ini dari Cebu.
1: Ya.
0: Pengasibun apa? Tacu me munang pa kucing ta ya.
1: Ya, matu. Kacau program Sarawak ku sayang ini ia ruan ngadalan bang puluk dua bahagian pengelita bang puluk dua bahagian bang bawang tau Sarawak Kuan Lak 2026 jadi kelirungan program lukudang ini miak kanguda miak ruan neju bang lak baru ta
0: iya matu
1: ini latnan perita bawang tau sebulang ya perita Sarawak
0: mo
1: jadi kena tau Lupan pandingan tau bang bunda join ni. Terima kasih. Mr. Q, ia nama re Ros. Kayak tengah inan Ros tu. Tapi Ros kadi Roslin. Terima kasih bunga Ros lu bere mukuan
0: tau. Ya, terima kasih ula-ula. Jadi nak enak lu ke dengar. Terima kasih kuan tau lu ke pad-pad setia meraih sokongan dengan TikTok ke Limbang FM ya.
1: Ya, siaran radio tau.
0: Radio
1: ya.
0: Tau. Napa kini anak sokong nakai? Ide sokong nakai.
1: Betul. Ya, ya. Tau namiak nalan sebulang.
0: Ya.
1: Tau mesti pad-pad nalan.
0: Pad-pad tau ngiding pupu tau.
1: Betul. Bergandengan tangan ice man. Ya. Lupan bet tebubu nebang.
0: Okey, kena kainan 5 minit baru, Grace. 5 minit kerana ya. Tahu dengar berita utama satu. Balik tahu inadi, balik kinanak.
1: Balik
0: bulang meribu simaro. Repuk patinuah, repuk pakabing.
1: Nah.
0: Temidan baru ya nalan.
1: Itu dia.
0: Balik tahu. Anun ke ya.
1: Balik kena nak macam tanak bulang. Meribu lun semaro. Repuk patinwa, repuk pakabing.
0: Mot.
1: Temidan baru nalan. Balik mo manun ya.
0: Borak pe mesti wen temidan baru nalan ke.
1: Betul. Ro namid dia na. Nah, aku namid na nai depan nalan men.
0: Adi. Borak pesan nalan kam.
1: Ada. Ungang men. Si bengal, si buser. Kadang-kadang ni kejari mandrining Peter dia kan.
0: Mo.

0: Ina balik tau ke anak ya.
1: Betul.
0: Ina talu cara tau ngor balik tau ini. Do ia ke anak ke telefon ambil studio. Ataupun ngor lemah ba komen lemah ba FB ataupun TikTok.
1: Okey, kita nak tahu kita nak tahu user
0: sekolah baru.
1: User telu tuduk 50 kepala ana merodbul ya Yuna.
0: Inai mare peluang kuan lun beken ngor dia tun kena.
1: Ini merodluk mare candi.
0: Oh, ini merod.
1: Nak ye pian ngejawab tapi nangejuk ni ikeje ya nangejuk ni Pastor Rudy.
0: Pastor Rudy dicok lagi.
1: Bukan cok ni Pastor Rudy ngelak aja ya, ngelak krokodil.
0: Ui, luk nak ba sangit ni luk pun ngelak nalam.
1: Miak nak ini inan inan amo kurang tahu ngate pung ini lah ngate bayar cukup.
0: Pani dulu kena lesen my grace.
1: Betul.
0: Bukan kalau inan
1: lesen
0: ke ada lutup bebangin man.
1: Betul. Ya mo we ngarawe pi asalnya ngejau anu de ngejau lun kayak berbahayakan kayak ngate tu pula
0: sini miak asal ini nga
1: udah ni naman kan
0: asal ini ngejau barang tau pung luk ayak tau miak tau ngate nana
1: ya ngate mo na ngabar de lah kan ngejok nalisin man okay ngate ngikid lah
0: ku kikid tau ye man
1: na miak
0: kan tau
1: iway
0: kanan may kres
1: igay nama kuda miak try. Muda ni ya kan. Nah, patut.
0: Nama kuda?
1: Ya.
0: Ini kan aku luka dengar. Balik tau aja sini. Balik mata lu. Anak bulang. Meribu inan semaro. Rempuk patinua, rempuk pah kabing. Temidan baru ya nalan.
1: Nah.
0: Sengaro lun patinua pah kabing semaro kan lagi.
1: Sebulang ya nama.
0: Sebulang minima.
1: Tapi nan semaro. Sebulang mak semaro, udah semaro kuluk sebulang.
0: Ini ya. Tahu nak kali kungude, kan bah special nala kres.
1: Matu. Di tina me pakabing me patin wata. Kabinon baru nalan.
0: Mo ini kena kluk ninger siapa pang ini tahu pan. Rehat segagat ninger berita utama satu. Pang berita apa? Look kali orna sakit-sakit ngor balik kai dua di dalam apa TikTok ya ataupun 5 FM FB.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzullah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas.
6: perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan, biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia. Skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United, Sena Lamens, membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehrunes Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
8: Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Tau, Lutep Memangnyat. Ini mo kena klo ke ninga raya apa penek nan tau bang majo ini do pulit ejo do rehat tili do dong minggu. Sambil tau rehat tau dong minggu ini pad dengan kai dua grace ngor balik kai dua ya.
1: Nutun ngor balik tau ya.
0: Nutun ngor balik kai dua. Lukna tanda kali na ninga uni balik kai dua ina. Macak baru grace.
1: Okay. Uni balik tau kodang ini. Anak bulang meribu semaro. Rempuk patinua, rempuk pakabing. Temidan baru nalan. Balik-balik kamu amanun ya.
0: Balik-balik tau anun ya.
1: Anak bulang ina?
0: Anak bulang ina meribu luna singaro.
1: Matu?
0: Rempuk mek patinua ya, rempuk mek pakabing. Kan ida luka semaro na luka ngit na ni mek pakabing, mek patinua ni lagres.
1: Napa tut na nalan sendiri ngejok temidan ni buruk teman?
0: Temidan baru yang nalan man.
1: Matu?
0: Ilong na ke, barang ni ke, inalun semaro ni, nah ini nalan, miyak nalan sendiri.
1: Asal ya rirang dinanam na, talun semaro
0: ka na yun. Semaro ka na.
1: Tapi asal ya ni, ngimun,
0: imun
1: nalan pa ke.
0: Nalan pa ke.
1: Semaro eh pa. Nami ako nagkura yun na kaya.
0: Bale tau anun ya. Salto kali on na ke.
1: Betul.
0: Ngor bale kay dua de. Miak komen ataupun mare or tau lama Limbang FM FB.
1: Betul.
0: Ataupun TikTok kanak ya.
1: Kena nak tau Mr. Anywhere. Ya badak hai suna. Ngiding ticuk telukwa.
0: Ngiding ticuk mesti.
1: Ngiding ticuk telukwa. Kena tau Josh ngor motosikal elak kana. Wala nang lak ya. Na natutu po man ka, na natutu.
0: Just mara terulal kam. Terulal niya ka na, Grace.
1: Kikin muna da jo, ano na.
0: Kikin.
1: Masta kiyo mada, kikin terulal dan Maggie. Matu.
0: Bura kan, pa ekonomi na pa.
1: kan itun kita na di ko dang. Balaw, muli rat kerja kan balaw. Ina nuba na kikin. Anong kikin ba sa gatron kid? Ni mada ni man.
0: Kikid segera lah ni pa.
1: Matu.
0: Bah,
1: anong bahasa gat lah. Megi dengan terlal.
0: Kan. Sambil ya kuman mini ni ke, mesti yang terawih ni dah baca gas pa.
1: Betul.
0: Mesti kali nakap or lo kena brand kuan kai dua men.
1: Ngor balik lah.
0: Ngor balik kai dua deh. Okay, balik mungkin anak lu kan dengar. Kuan tahu lu baru dengar radio tahu. Balik mata lu. Anak bulang ya. Meribu simaro. Repuk patinua, repuk pakabing. Temidan yang baru
1: ya nalan. Ya nalan. Temidan baru nalan.
0: Temidan ron maksa ini baru ini nalan.
1: Matu?
0: Berapa?
1: Naip ya nalan sendiri.
0: Mesti iya ron nana.
1: Mesti ron maksa.
0: Oh, kode semaro di dipegres.
1: Matu?
0: Okey, tahu dengar nani atun, labak kianak nekap. Or balik kaduan ya, nani luk penutup kianak tau ina, bang suluk mali.

0: ini kena keluarkan ni kan Rana ni Bang Suluk Mali versi anak sekolah minggu.
1: Versi
0: anak sekolah minggu.
1: Betul.
0: Ini kena keluarkan dengar ya.
1: Ini cabaran. Cukup jarang-jarang berlaku anak sekolah minggu. Nani tahu.
0: Nani lokmon-mon.
1: Betul. Kian mungkin inan lah dek daya dek kampung. Ia mau natau patungnya memang ya udah dia nak mula lah kan.
0: Betul nak Grace kan cukup bang balatau sebulan. Bang balatau anak tau bang bandar memang nak ada bayi lemak pebala abang bahasa tau.
1: Sebelum tau cukup tau papuar, tau papuar bang sidang tau papuar dengan pupu beken.
0: Iya matu nak Grace. Dari sekolah pernah papuar dengan pupu beken.
1: Betul. Di rempu-rempu tau tamantinan luk tudo bang bandar ni kayak kurang tau berkomunikasi.
0: Iya.
1: Bang bala tau sebulang. Di beken dot nanina awu puar tak lah.
0: Iya.
1: Awu puar.
0: Ya mau lemoben nan tamantinan lah tay Grace. Ya?
1: Betul.
0: Ya kurang taman tau ngakalain tau pabala bang basa tau lembawang di rumah. Kelirungan anak tau mila ya.
1: Betul.
0: Kurang di rumah ibu beri English beri Melayu memang anak na nami la
1: beri luntau lah. Okey, you mau nama aku dah lah. Sudwe anak aku 2 mila 2 nami lah.
0: Betul.
1: Seri lah ya.
0: Ibet pun malah perlu pebalabang balatau.
1: Betul. Terima kasih, Bet.
0: Terima kasih, Bet.
1: Okey. Ini orang keke ni. Orang keke, orang pepar kah? Orang mana, Bet?
0: Orang kita
1: tau
0: ni ba?
1: Alun pangalih.
0: Okey, ini kena ke tahu pembalaratan balatau ya. Lama apa dengan belek tau ina adik?
1: Belek. Macam baru. Okey. Wei macam belek tau dia kok.
0: Ya, macam belek tau dia baru.
1: Kena tau bet dengar duduk belek tau ni. Belek kena nakam. Anak buleng meribu semaro. Rebuk patinua, rebuk pakabing. Temiden baru yang nelan. Balik-balik kamu betem. Anun ya.
0: Balik-balik mu anun ya.
1: Anun ya. Nutun man.
0: Balik-balik mu bet anun ya. Inan lun singaro. Temiden ya me patinua, me pakabing. Baru yang nelan.
1: Temiden baru nalan.
0: Kalian mana temiden naga bat?
1: Oh, itulah. Kalipun ina.
0: Naminan anak tahun ni lun raya pun. Sebang tahun ni natan ni kalip na tagres.
1: Oh, kubadol. Ano ni, kubayo luar negara. Nak lupan sana lah.
0: Mohon lah.
1: Okey. Jadi tahun dah ada mempapu Bang Ruata program belik. Bang Muda dah join ni. Sambil tau belik-belik. Sambil tau belik-belik. Sambil tau pelibal-libal terawih.
0: Ya, betul. Jadi, sambil tau belajar bahasa tau tak, Grace?
1: Betul. Tau pian kongsi lah Ratnanda program kok. Program luka undad mangun Tungi Limbang Bang Garbini. Ia ina Pesta Ria Limbang.
0: Pesta Ria luka macing ataupun luk nguit keluarga nalan udung minggu biasa lah co enam co minggu co inan tau keluarga tau nalan santai
1: iya betul
0: dey lot tuduk ayan pesta
1: ria
0: pesta ria
1: ini siapa bang pesta ria ni pakan lain
0: pesta ria masui luk kanan
1: masui akan iruk produk tempatan ratan usahawan
0: dua ramai desen. Betul. Ia mau tahu perlu melio talah Grace ke?
1: Melio dari segi
0: akan lok pisuan ini memang ia do ngeruit niat.
1: Betul.
0: Ia mau mempecik ia melui ia.
1: Ya.
0: Kuanta lok kainan lok met diabetik.
1: Ya.
0: Miak ngerup ia mau naik baulak.
1: Batu.
0: Tamatar kesihatan Grace.
1: Ya muli kuan buru tau sebulang lah.
0: Lembut kuan tau sendiri.
1: Lembut kuan tau sebulang. Wing rawe perlu tau kuluk mapeci rebu naik gede.
0: Ya.
1: Naik ani dejo lah. Mungkin bang sejo miak lah sekua ngirup anu deh bauren ke.
0: Ya.
1: Selpi aku dang tau luka kudang nila umur tau nak gini kan. mesti ia lok matalang lah. Asal ko mega dai mesti ko kali ko ko ba na ada naman lemon kosong.
0: Lemon kosong ya.
1: Ko ba kan?
0: Betul.
1: Aku itu nego anu dua ba. Kalau wi kopi si kosong.
0: Adik, mesti kosong ni pakatan.
1: Tapi sinan.
0: Lo pentingin ang susuk-susuk bang naman kan?
1: Maman. Asal lo kupi patala na, mirup ko naman. Di na mapet po.
0: Ubat pa lang lo mapet na lam.
1: Le, na mong lo mapet na ubat.
0: Okay, ini. Nimod mala, do pali na jo, DJ. Anon na.
1: Gudeng ya kana.
0: Anon ka na nene.
1: Do pali na jo.
0: Anon ruding inaadi ka na.
1: Anon ruding? Do beli dan cho DJ anun oh
0: balik
1: anun
0: tau
1: or
0: dia
1: anun Pastor Rudy anun or Pastor Rudy na de okey or Pastor Rudy ina kebalana basikal ngecoku karab
0: nak aku menginut kan ni
1: ngecoku karab dan nak mon kam aja te basikal nanda simaro kan ina pun nan badak di basikal okey kena nak tobit medak kudang dawa iban pun tetap buri iban walaupun inan lun bangsa bekan tetap buri iban kudang na tau tak kabalana metu terima kasih bit
0: metu
1: ya memang tau perlu kudang tau na apa bala kan kudang tau na bala nudi kudang tau na ngekalai bala tau di memang ya
0: milap ya
1: memang ya
0: nak tau di pebala ada tahu dengan bahasa tahu di mana
1: betul betul nah okey kita tahu bit malai dia denganmu uwe DJ Lin DJ Roslin ini DJ Lin pad denganku bang muda de join ya iya engko tahu bang muda de join ni engko ina engko
0: macam okay, bet apa di ko di anu ni bet
1: anun or lah kan?
0: Anun di ko or di. Bale-bale mo. Anak bulang maribu lun na singaro. Rapu iya me pati nua, rapu iya me pakabing. Tamidan baru iya nalan.
1: Bale-bale ka matalo.
0: Bale-bale matalo anun ya.
1: Anun ya?
0: Basta kyu. Inan klu mula klu biray gresin apa? Barang ya.
1: Natu?
0: Anak bulang ya.
1: Nai na temadan nai ya temidan ke nai na nalan
0: ida klon basikal ya lak
1: ide bit bit kebalana
0: basikal ya kana
1: okey
0: master Q ya apa ya ni master CEO ni lak
1: nai na master CEO mo
0: mio ya master CEO ni pa kerja tutu ini dai progress
1: ngajak ko ya kan inan kebun ba lipau memang ya kerja tutulah. Sekuat ia silakan apa kan? Mesti ia ngegana.
0: Mesti ia ngor belek-belek tadi belek-belek
1: mah. Nak klu nana di mana?
0: Nak klu dah.
1: Klu na ia ina sebulan nan lun simaro mek pakabing mek patinwa won nadan atau won namit baru nalan. Kudang ne ya pa.
0: Ina ya. Inan luk mala bicycle, inan luk mala bull, inan luk mala merot bull. Inan luk madata kereta.
1: Kereta? Motoka? Motosikal? Inan luk ngejawab di anu na dia. Peribuai alud. Peribuai alud ke belana. Mula luk madak di moto, basikal
0: dengan bull.
1: Dengan bull.
0: Iya.
1: Bull dengan merot bull.
0: Nama pad.
1: Nama pad.
0: Merot bull barang bull.
1: Iya.
0: Merot bull proses len merot.
1: Betul.
0: Jawabannya nah sama.
1: Merot bull kata kerja kan. kalau ya bull bola naman.
0: Moban. Sebulan ya.
1: Betul. Jawapan nak sama.
0: Jawapan nak sama. Okey, atau mari peluang kan ke anak togres nekap anun ke or na taninga nani luk penutuk ke anak toina.
1: Okey.
0: Bungai Pinang. Nani Ruki and Rusen Ngalai.

0: Jadi yang mau kena keluarkan ini dengan Ramangun Kuku Ye Tahun nak kini pukul 1.40 minit pulih dan cok. Pukul 1.40 minit pulih dan cok. Tahu masih bang program balik ya.
1: Matu.
0: Balik tahu ini adi balik-balik ke anak. Anak bulang meribu lun singaro. Repuk patinua, repuk pakabing. Temidan baru yang alang.
1: Matu.
0: Balik-balik tahu anun ya.
1: Anak bulang meribu semaro. Repuk patinua, repuk pakabing. Temidan baru yang dalam. Balik-balik kamu
0: Balik-balik
1: tahu. Anun ya.
0: Anun ya. Ini kanak ya. Inuel malah lembah limbang FM FB makai basikal pengadik ke perlu bak basikal dia tak?
1: Perlu bak basikal?
0: Makai basikal boleh na pun-pun. Pengadik ke perlu bak basikal dia kan. apa tu dia ni pelak?
1: Perlu bak basikal ke?
0: Mesti perlu bak basikal.
1: Perlu bak basikal.
0: Macam pun singa rolun kudiman.
1: Kudah apa ya semua rosal kerap perlu bak amnadi seburur sebulang basikal ke?
0: Amni man pasti ngaruh makai basikal lok sebulang deh.
1: Oh, pas maro. Peluba. Pasti ngaruh. Peluba.
0: Peluba basikal.
1: Sedih dapat pun. Dia war-war makai basikal di pelah.
0: Momen.
1: Oh, aku dah kena. Okay, baiklah.
0: Ini di novel. Okay, kena nak anun ke iya.
1: Balik-balik anun ke lulung. Minggu baru tau melek sinah. Kelulung.
0: Sorry, aku tahu pabalik ke sini.
1: Ajak kayu look ino ngerwe. Kuayung.
0: Kuayung, kubunga.
1: Kubunga. Ina kelulung.
0: Ina mau nak
1: mengurus sini peman. L-U-S-M. L-U-S-M. Betul kan nama tu? Hadiaman. Mesti nan hadiah.
0: Meribut dia pepadiknya. Mesti nan ia sendiri nak ngelianun kelulung na. Okay, balik tau, balik kinanak. Balik tau. Inan puluh telu minit baru.
1: Puluh telu minit
0: baru tau ngor balik ini. Kurang nalun ngor dengan metu lutap ruang tau nguit minggu baru. Kurang ina kali tau bang minggu sini, minggu baru. Tau balik ku balik baru.
1: Baru mai. Nakap ni ke?
0: Nakap ke duduk sakit ke?
1: Nami nak balik ni nintan minggu baru. Pian mungkin minggu baru tak? Minggu baru. Tak ada minggu baru. Minggu baru nak teman. Nada minggu baru kini kini pa.
0: Malah when will you explain kata kunci I A L B. Irau ajo lun bawang. I irau A ajo L lun B bawang. Indah kata kunci naman.
1: Irau calon bawang.
0: Irau ay calon bawang.
1: Anu balik? Okay, we mencak baru balik.
0: Okay, mencak Grace.
1: Derich, balik-balik kamu anak bulang meribu semaro. Repuk patinwa, repuk pakabing. Temidan baru yanalan. Balik-balik kamu Derich anun ya.
0: Anun ya.
1: Derich 2.30. Derich 2.30.
0: Ina balik tahu aja sini. Clue na. Iya barang.
1: Dan semaro.
0: Inan semaro. Temidan baru nalan. Temidan baru si Gio. Ina clue na.
1: Kudang ina ruan namig ya.
0: Nah
1: ini si Gio lah.
0: Nah si Gio. Ada lutap ni nungang. Nungang ina.
1: Duma pirarang sudi pem dinani na pala. Ilung na yen ni miak ruan mesti yen nan semaro na. Baru yen si Gio kan.
0: Miak.
1: Baru miak si Gio lah.
0: Ina ramai na.
1: Wi lu me ramai ya pakai.
0: Mainan lo semaro ya man, nol kena mainan lo semaro.
1: Nah, aku dong basikal ni nadi. Basikal pun perlu pertolongan man. Aku dong peribu alun kamu nadi kak.
0: Ibat siapa tu di kau ni pa ina basikal ni pa boleh nak ini pa man.
1: Boleh pa, boleh pa.
0: Boleh beri napa?
1: Okay. Miak.
0: Kapa ma?
1: Enggan jawab ma.
0: Jawab ma. Inan perlu 5 minit baru.
1: Inan sebulang dengan tahu karab dia. Nak lihat kena dengan libal ngadan lah. Inan dengan tahu Arab dia kayak arum ya arum, ya arum. Arum, arum kayak dua meri. Ya pe arum ni pa.
0: Eh tahu ngarep ada wargres inan lu dengar balik tadi. Hello.
2: Halo, dapat
0: dopulid ajo. Ide ni.
2: Hai Lukas ni rasa dengan lawan.
0: Oh, kena Lukas.
2: Jawapan yang tadi mungkin ya kayu ya Lukas.
0: Hah?
2: Buat kami juga lawan percaya sih baru pemutusan dah macam pulang wang itu sebulan dua ribu ya pulang wang negeri kanan mana.
1: Anun, anun yang tadi?
0: Ubi kayu.
2: Ubi kayu.
0: Ubi kayu.
1: Oh, ubi kayu.
0: Kau mau nami di baru di remuat men ke?
2: Momen. Dia pula waktu.
1: Muput ubi kayu lah maksudnya apa?
2: Momen.
0: Madan kau ingat tu men?
1: Oh, okay, okay.
0: Eh, biar.
1: Terima kasih kerana buka.
0: Okay, terima kasih.
1: Inan tabi erat nama?
0: Batajo tabi erat nama?
2: Tabi pantau mambong. Warga Lepuang ya pihak pemerintah.
1: Terima kasih.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Dok boleh dejo. Bye bye.
1: Piam piam piam.
0: Ah, baru remuat ubi kayu.
1: Ubi kayu.
0: Inah on tahu ubi kayu.
1: Mesti ruanamin. Man, mesti ruanamin.
0: Master anu ni Grace. SMP. Dok boleh dejo DJ kepala nama motosikal. Ada oh, rata sendakan. Okay. Ah, rata sendakan ini. Motosikal dia deh.
1: Motosikal kana?
0: Eh.
1: Ide ada nana? Ide ada nana? Sandakan.
0: Master SMP.
1: Okey, SMP.
0: SMP, Master SMP.
1: Anun dia di motosikal.
0: Motosikal dia di Chris.
1: Alright, motosikal.
0: Nimrod kali ku ya balik nisan ke Belanda, tapi lain ni na bado.
1: Tapi ke lain kini na bado.
0: Ya mau do ana mau ngor di man.
1: Iko faham lain siapa na do om sejak ka. Om sejak ka Nimrod.
0: Mana kau mana? Jawab ya Batman.
1: Betul. Dah patut ni om sejak dah ni.
0: Just dok boleh ajo. Just mami dok boleh ajo. Salam dari Brunei ya. Salam kembali. Salam Brunei, dari ya. Limbang.
1: Tapi
0: Okay, mami ngor balik kai dua. Mami, anun di kode. Apa jawapannya?
1: Anun orat Brunei.
0: Ya, anun order.
1: Ia ni lom padakan darat Brunei nadi ya?
0: Iya. Anggur balik tadi tak ke? Balik matalo. Kali pematalo ya nun orna. Anak bulang ya inan lun singaro. Rabu ya mek patinwa, rabu ya mek pakabing.
1: Iya.
0: Temidan baru ya nalan.
1: Sebulang ina mak?
0: Sebulang ina mak? Anak bulang ina. Anak bulang ina lun singaro.
1: Tuh.
0: Mana-mana lah keberin Noel. Noel. Mana-mana saja ke? Perlu bak basikal ke, makai basikal ke? Iya tina tak kan.
1: Iya tetap dengan dia jawapan deh.
0: Iya mesti confident Chris.
1: Yang penting berkaitan dengan basikal dia nina kan.
0: Mo. Okey, kadang lu kan dengar inan puluh minit. Puluh minit inan tahu ngor balik ni. Lu kali ni, kenapa kali tu aku dah berikup di ngitun nama lu ke iring tau di man?
1: Meeting.
0: Pad-pad tau meraih idea tau. Anun ke ya?
1: Ngitun selipang, ngitun patinu, ngitun pahabing.
0: Hai, Bro Zam. Rozam, apa jawapannya?
1: Hai, Rozam. Terima kasih singgah.
0: Ini kan aku yang dengar. Balik tahu bang minggu sini. Balik tahu. Balik luntaluh. Anak bulang ya, maribu simaro. Pap? Rapu patinua, rapu ya mek pakabing. Temidan yang baru yang nalan. Belik-belik tau anun ke ya?
1: Belik-belik mu anun ya.
0: Belik-belik mu anun ya. Okay, nan 10 minit la kerap natin na tahu ningar merot nani la grass ke?
1: Nani nun.
0: Tahu ningar nani kerap kuisut.
1: Wow. Okay, bit ni nani kerap kuisut.

0: Inaya grasta garap ko isot nani rat lundaya. Ha, lundaya malinaw.
1: Matu. Karabisut mula cerita ng
0: ramai. Karabisut mula rot mula lalid.
1: Malalid lah.
0: Malalid taniman. Pasingaro ko bol, pasingaro ko basikal.
1: Mula luk na sumaro.
0: Mo.
1: Pasumaro ko kararang.
0: Ay. Sumaro ko kararang.
1: Matu man.
0: Dan Diyos ini, pasingaro ko barang luk baren kay Dwi Grace. Bale bale tau anun ya.
1: Semaro semaro nutun ngor lah ya.
0: Semaro ngor ngor bale tadi. Bale bale tau anun ya.
1: Bale bale kena nakem manak bulang meribu semaro. Rebu patinwa rebu pakabing. Temiden baru ya nalan. Bale bale kau matalu anun ya.
0: Bale matalu anun ya. Dari Noel berena. Mupo tubi ya, ubi kayu ya, bre na.
1: Bre, dari Noel pa.
0: Noel malah mupo tubi kayu ya pa.
1: Mupo tubi. Ina merot bul kan?
0: Ina beskal merot bul kan?
1: Beskal ina adita kan?
0: Beskal ina adita. Siapa tuan ini pala?
1: Nah, mau ada siapa makan nama?
0: Luk penting inan or luk baren mo kaya naka Noel ya.
1: Rat kucing.
0: Ya, luk ngalapapat banget. Do iya lama ba TikTok ngana dawar ini pena lama ba Limbang FM FB. Terima kasih ula kuantau ya. Anit ajo enam tau pabalik ya rat pukul 22 macin pukul 3 pulit pukul 2
1: 2
0: macin pukul 2 pulit ajo.
1: Ya betul.
0: Balik tau kurang ya nak ngor bang minggu sini minggu baru tau ngimum dengan balik lok ma baru.
1: Tau nakap balik baru.
0: Ayo negres bang balik tau sini. Ina lok matu kena.
1: Pukul tu dah lagi ni pa. Nyar jaman tun man.
0: 5 minit baru.
1: 5 minit baru. 5 minit baru.
0: 5 minit baru.
1: Bayo na tam.
0: Iyo ita. Mare peluang kada ngotak ya.
1: Mare peluang marot atun. Nutun-nutun nakap atun.
0: Nutun-nutun nakap.
1: Okay. Matu na matu. Napa tau kali ya?
0: Napa tau kali nana?
1: Bale-bale kena nakam. Aja tanak bulang. Aja tanak bulang. Wanambay pa aja. Aja tanak bulang meribu lun semaro. Rebu patinwa rebu pakabing. Temiden baru yang nanalan.
0: Borak pedara narwanda. Mek pakabing mek
1: pa. Nanun semaro kan.
0: Patinwa mo.
1: Balik-balik kau mataluan nun ya.
0: Balik-balik. Nun ya. Balik-balik tau. Lelek nun tau ya.
1: Luk takapan tau ni. Luk takapan tau ni.
0: Luk yang nalun semaro.
1: Luk nanda semaro naman.
0: Ano lo kinandun semaro?
1: Ano nandun semaro? Sebulang ya nama? Jadi na pa?
0: Siapa ya gula-gula am...
1: gula ni dia.
0: Gula-gula mula di man. Ano na maray gula
1: tapi karbanak, sebulang? Karbanak sal gula di sebulang kaya. Doot na nangalagan eh. Nan semaro naman.
0: Lutap.
1: Nguda gula-gula karbanak baen. Karbto anak lah.
0: Kato anak mon.
1: Tapi anak nak ini siren de gula nak ah.
0: Oi, milik anak tahun nak ini.
1: Milik nak kan.
0: Bakar

0: Ada gula-gulaan aku.
1: Nak hadapian gula-gula pesin mon lah kan.
0: Mon lah hadapian si dapat kres.
1: Yalah.
0: Belek-belek mataluh. Talu minit baru. Ngot belek kai dua. Belek-belek mataluh. Aceh tak anak bulang. Maribu lun si maro.
1: Betul.
0: Repuk pati nuar repuk pak kabing. Temidan baru ya nalan. Berak pedaran ayo run ngana lah.
1: Luk tak kapan tau ni luk sebulang na.
0: Luk sebulang na.
1: Ide lai luk babulang na. Mudi na nanun semaro kam.
0: Boleh tau anun ya.
1: Semaro udah nanai mok pakan.
0: Mesti ba special.
1: Hai Jam, sudah muda dah jo. Jam kai ngor anun luk sebulang tak kapan tau ni.
0: Nakap ya.
1: Kopi peng do muda dah jo. kopi peng na muna da cho tu lah ya.
0: Miyoy ni na nang war balik tadi pa Grace.
1: Ide kopi peng na.
0: Mo.
1: Dia na man melimpas ya ma.
0: Melimpas ya ma.
1: Melimpas ya ma.
0: Ngelambun dop kopi peng
1: dia. Ngelambun kopi peng na pa.
0: Mo.
1: Nalah matu ya. Do muna cho Jam ba.
0: Do muna da cho.
1: Terima kasih invite tau pad dan nama bapu tau ba muna da cho. Balik-balik kena nak kam. Aja tak sebulang anak. Anak apa mudi utan depan. Salah. Anak bulang.
0: Dia barang dia anak.
1: Anak bulang meribu semaro. Rempuk patinua, rempuk pakabing. Temidan baru yang nalan. Balik-balik
0: matalu. Anunya pun gaya maduan. Balik tau ni, James. Balik tau ke. Balik na. Aja anak bulang. Maribu lun si Maro repuk ia mek patinua repuk ia mek pakabing. Temidan ni baru ia nalan.
1: Balik-balik kamu nun ya.
0: Kalik mau biar nun ya.
1: Sagat jam seminit baru.
0: Seminit baru.
1: Terima kasih Pak Padang Radio Tau.
0: Terima kasih kawan tau lu kan dengar balik taina ya. Aluk pian mutu nani napa ta pengabertaan apa tau marot nani tau ke anak ya. Mia ke ngena dawat ataupun komen lama ba TikTok tau ataupun 5 FM ya. Okey, terima kasih kawan Roms kerja Grace aluk pad dengan tau bang program balik aja sini.
1: Ya.
0: Okay Grace, or balik di progress.
1: Okay, or balik tau bang muna da jojo sini. Kenak tau litad, luk nanggor dengan matu lah. Kenak tau litad, kenak tau paru, kenak tau Noel. Kenak tau user
0: pernah.
1: Kenak tau user nadi, user telu tudu kosong ga. Kena nak tahu Kuboy Sibak. Kuboy Sibak. Kena nak tahu Ella. Ina luk nanggur. Bul Kukud. Nanggur Bul Kukud.
0: Tanya. Tanya kuanta luk nanggur merot Bul Kukud. Merot Bul. Ina orna luk mana bul naik setengah ya. Luk pian tau ina marot bul.
1: Marot bul kukud atau bul kukud nggak coba bola sepak kan?
0: Okay, ina orna dan tahniah sekolah baru kuan kenak luka nengor dengan metu.
1: Terima kasih.
0: Di Papu minggu baru dengan balik luk mabaru tak.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas, 101.1 MHz. Medamit, 94.5 MHz.

Ya, dia boleh dia jodoh di hati ni. Dok, apa-apa baru ke anak luka ni ngar. Atau apa-apa bang jam luka kipan. Apa boleh dia jodoh tahu. Ajar sini ke anak. Perlu ajar cobalan tuduk. 2026 ini ya. Jadi rapat kaki anak luka ni ngar. Ramung na bang tinudu luka sihat. Ya, apa-apa nak inan. Dok lu kerja. Dok lu kena rehat. Dah rapat tahu ke anak ya. Among tahu petajung ala buruk luka. Sihat kuadang inan lu kurang sihat kan musad madadam maklum lah jo tawar pakak metidang pa pulih de jo mudan inan lok natuman ya jadi nak anak lu kan ingat dodo akan lu kan nantau di ngirup mula apa ya mula apa telang. Ayo dengokam lah, aku tahu jam lo ketalu ini kenak tahu Ron kong ramai dengan Nani Rachesta Acang lawe-lawe.

mau kenak lu ke dengar ya. Nak lupan kenak ang imun rata jos ini. Macam ngan apa kuan tahu lu ke inan uko. Miak tahu natad na ataupun natad uko tahu ngalap vaksin kenak ya. Siapa program ini ruan ngedalan dari Dewan Serbaguna Batu Biah Kenak ya. Dewan Serbaguna Batu Biah ataupun Gelanggang Bola Keranjang ya. Kuan tahu luk nainan lesen lesen nuko ataupun lesen nusing tahu ini karab na tahu angwit na daya play dam ya kangalap vaksin maya jadual nak ya.

Dan korang ini tak nak lu kan dengar ya. Agenda perkata dengan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat tetap Bepat Limbang. Kami akan ngatur mula aktiviti lo kami akan ruanda ngedalan. Lo kami tetanan Google ataupun get up, get out and get going. Alok mi akan ngatur kena ke makana aja cebulan waluh aja cebulan waluh ada Dewan Suara Limbang ni murat pukul 6 pekak macing pukul 12 munat ajo arang aktiviti lo karuan ngatur gugog run 65 km ada penak fun run 5 km senam aerobic community apa itu tundo aerobic ten aerobik ten periksa kecergasan aktiviti my champion KKM periksa kesihatan periksa kecergasan pameran ini pernah meredara jualan ramah ini arang program lo ke mangun ya lo karun ngatur ada Dewan Suara Limbang kianak ya. Nak lupa nanda nan kalender tau. Aja cublan waluh lakini ya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ini mau kena lo ke dengar ya bang tenudo ajo tau lo ke pelabuhan laut bang kerabini ataupun miak tau malam na merikan ya mau pa malam muda nejo. Korang tahu apa lo ngedalan tugas dari luar makai kuyuk lok mabuda ataupun lok terang warna na. Ini pernah makai kuyuk kadang lengan. Play tau na pelaba idang ku tidang tau ya ngaco ku imun tau ni nai yang mapan kianak ya inan lok tuman inan lok na tuman inan matar kesihatan tau melundo tau pribatun makai kuyuk kadang ataupun makai payung. Dan korang ini tak kena klu ke dengar ya. Kudang tahu musad ataupun mengadam kudang ini. Kudang perlu ambil klinik. Ambil klinik nak tahu ngesidan ya. Nak tahu ni makna na. Bang tu tak jauh apa meburak baru tahu nalan ini nado ya. Ilai rat nani na panak kena ke ya na sebulang taluk met taluk makai mangun. Yena conjunctivitis yena radang conjunctivitis atau lapisan mukus luka ainan selaput membudak bang mata tau kianak ya ini ngajak ku jangkitan kuman nama pad kudang lutung ya ini pernah perlu tau ngalap serius kianak ya. Kurang seburur ngecamit mata ia miak meperwit dengan ahli keluar kalok beken ya. Alok do nak anak tahu lutap matar kesihatan tahu manit-manit buru tahu sendiri di pena ahli keluarga tahu kianak ya. Sebelang ratnana ya na dengan ngekalai gaya ulun luka sihat kianak ya. Roland Martin dengan Nani John Nepa Dulun Kuan.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anja dua telu, anun bala muyu.
3: Empat lima enam, merapat namuyu, nama dadam.
4: Limbang FM, acak 104.5 MHz, Radio Tau.

Kita aja nak anak lo dengar ya. Alun mula hasna kuan kanak tau at luka bang B 40 bituan paling ngalap bepat bang program peka B 40 inan ngalap saringan kesihatan ataupun ngalap periksa kesihatan di khidmat nasihat secara percuma. Siapa kanak luka dengar program ini yang nak ulak inan ngikit ke kesediaan masyarakat ratnan kesedaran masyarakat ratnan penting nah periksa muka look med look nama parwit nama pad godang diabetik tekanan mendita darah mendita kolesterol di penak kanser ya. Lama program ini kenak luka ngalap bepat miak ngalap periksa kesihatan ngerima konseling kesihatan di ngalap galak luk marapu dengan kudang apa tau miak matar kesihatan tau kenak ya dengan kali muka miak ngurang risiko komplikasi luk med di penak miak ngesanang rawatan ruan ngimun dengan muka ya. Dengan ini kianak luka ninger luka layak atau pituan pelih nalak peluang ini. Ngalak peluang ini dengan ngalak bepat bang peka B40 kianak ya. Nangin et macing tau met baru tau amet periksa ya. Kerap tau periksa pangina. Kurang bela dulu ni sudah terlambat ya. Dok nak tahu muka periksa kali tahu muka luk meti miak tahu ngubat nana muka kianak ya. Aku tahu luk delawas di tungai limbang tahu miak amik klinik kesihatan ibu dan anak. Kalau tungai Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, KK Batu Danau, KK Nanga Merit, KK Klinik Kesihatan Nanga Merdamit di Klinik Kesihatan Kuala Medalam ya. Ada Lawas, Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sundari di Klinik Kesihatan Merapok ya nak ya. Inan kali tahu layak kena tahu miak muka balaman sesawang de www.pekab40.com.my. Periksa kesihatan percuma hasna kuan ni deluk ngerima sumbangan tunai Rahma ataupun STR di penak pasangan luk umur 40 lak amek palun ya. Ini kena keluarkan dengan peka B40.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pukul tali ni. Ngajuk kianak pukul talu tahu mia kedengar berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Pengaberitaan apa? Rurum sekejarat perkhidmatan Bisaya. Mia kena cu siaran Limbang FM 104.5 MHz. Bang Bahasa Bisaya napa kianak ya. Jadi tahu apa baru napa dengan rurum sekejar lebekan. Pukul 22 macam pukul talu pulit ajo kianak ya. Jadi rapat kai kianak kamung tahu pat-pat yang ramai dengan nani-nani luk inuang kai. Bang rukat talu jam apu pulit ajo tahu. Luk nangalah bepat bang program balik ina. Terima kasih di papu baru. Minggu baru dengan balik luk mabaru. Jadi tajana kuantau luka setia pan-pan dengan radio tau. Terima kasih dengan cukup sokongan tau radio tau lutup mabang nyat ya. Aidin nani luka tajintau kena ka luka dengar yana nani rata beri balang pada ulun. Jadi dengan ini dah boleh dah cok di Papua Baru. Tuhan ngeperuan. Bye-bye.

Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.

Ya, mencesepada mencuci jati bersama lagi Jamal Slid Tanda Titi sebenar pukul 6 soal pada teh. Jadi senyap penaus lagi rancangan jati untuk sebada teh sama-sama na tunggu jati ngala pandai gaya atau rancangan untuk ada 6 permiso ada bulan turu tahun 2026. Pidama pengurus saja tuncangan itu jati akan terus bersama dalam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi bersama dalam segmen Tad Serayu Timur Sabah. Lampu kelapa saya pada berita tada Limbang FM akan malap lakong. Baju berita tada Limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Relax Talu Limo. Sementara dalam pukul 5 saya pada berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malap lakong. Baju berita National tada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6, saya dalam tuntut bisa yang akan main. Ya, jemaah selidik di mega tuan cangan yang akan malap kongon tadi teh sampai pukul 6, soro pada teh.

0: Ya mo jasa bara me salam sejahtera timo jama usli yang kala panggo ngau sane te di kapi do muminaro pi do mo jasiaran ite malapakon. Alam na sulam kedan sehat malam kedan sanang sanang kenal saja. Kali pi do momen ite on bersama JRJ Sibil tada peringatan bisa ke do jati sudah tentu no la benang. Sonja bu jati ngomolo bersama maya rancangan soat tado pendapat puncak prestasi sama-sama na tugulu jadi ngala pandai ga jangka anak ke dana dau untuk makan limbang yang ngemolotan pukul siam dan domiti kemayana sebuah pada jam pidombo jangka anak ke dana dau lam sebala sari badau mea soro padau te numa rasam pisinan doalan jadi khas to timu muyon yang kalapa ngongau sana tendika pidombo minau pidombo jasiakan ite malapa kongon jadi dah penuh batati dah penuh berkenau joko mendalam juga ada pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngayon ino me selamat no sementara ino kedana laut lam kuasa negla sawak gumbang sawat gumbang sawat 2.5 meter saboy 3.5 meter sementara longgos laju tan barat daya selaju apat ngopod saboy 5 ngopod kilometer sejam ino arono jangkaan kedada daun tuk daute yang ngemulo tanda pukul siam don demiti kumai yana seboy podo jauh. Okey, dia Mas Ri. Jadi untuk jumpa kena masa, Jati akan memolo. Anggongau program ataupun rancangan suara terlepas talu pendapat puncak prestasi bersama Maya Sungguhan Personality. Jadi sama-sama no Jati Ngongau dan tuntutku bersama Maya Puan Karunika Pangkat berkaitan Maya tajuk no Bina Taylor. Sama-sama no Jati Ngongau bersama.
1: Suara terlalu dapat puncak prestasi. Video jadi sudah 1-0. Suara 34 puncak prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Berindang, hapus serentak lagu bersama Hendu Jati, Sudatan Turo, Lami.

0: Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul talu 4.6 minit saya badau. Yang ambo seperti janji jati mai jati bersama sengulun tetamu jati yang aku mikot pikon tito untuk bercerita pengalaman berkaitan me hal-hal mikit terbaik. Okey, jadi an begitu saya badau tengah. Ya, jadi senjap lagi jadi narus lagi rancangan terlalu berapa jam suka untuk ada itu. Jadi boleh tak dulu perkenalkan diri ngaranmu asalmu tanombo.
1: Ngaranku ino Dayang Bina anak pangkat asal pi Kampung Pandak Limbang.
0: Yeah.
1: Aku tite gorong pi bandar pi Batu Bias saja.
0: Masa itu an yang kau usahakan?
1: Masa itu aku usahakan ya no selalu mikit baju, tapi pelbagai baju lah jenis-jenis no.
0: Aha, jadi perkhidmatan mikit baju tu kan? Jadi berapa tahun sudah kangkit dalam bidang mikit-mikit tu kan?
1: Aku start mikit ya no do kusung-kusung balu sampai tahun sampai titik lah.
0: Sampai titik. 2000 pun balu.
1: 2000
0: 2000 balu.
1: 2000
0: Balu. Sabu titik.
1: Sabu
0: titik. 6 tahun sudah. Memang buai sudah. Memang suang pengalaman sudah. Ya. Jadi macam buka awal cerita no kau kangkit dalam bidang bidang itu lah.
1: Oh, aku masa no giom keraja tapi kan keraja susah kalau pilimbang.
0: Benar.
1: Jadi aku pandai aku sinan tempat pusat belia bagian Limbang. Aku menganjurkan kursus jahitan free. Isi saya saja boleh mempost tapi 6 bulan lah. Satu sesi 6 bulan. Pono kela, kau dibekalkan sengai peralatan free. Kau cuma mana mikot nyukut time. Kalau gidondom, gidondom. Isi yang sebadau, sebadau. Macam mana?
0: Jadi milik dondom yang sebadau tapi njo boleh
1: njo boleh miss.
0: Dalam 6 bulan kan?
1: 6 bulan no. Mesti saboy 6 bulan.
0: Jadi macam kamu ya anime khusus no kan? Jadi sinan khusus no cuma mikit sinan anu gano baju saja cuma kamu tu belajar.
1: Sinan sesi yo macam gaya seminggu yo mikit baju kebaya. Minggu aku kila yo mikit baju lain lagi baju kemeja ka. Apa ngono kila yo selang-seli lah yang mikit langsir jami aku mikit langsir. Baju kebaya, baju kurung, baju Melayu. Baju gaun, baju kanak-kanak, mai baju modok.
0: Baju modok apa kau ni? Jadi dalam 6 bulan aku mai mungkin mesti selidno aku macam ujian kan?
1: Aku. Yo kan cek ikam macam pemikit kalau okey, yo nak markan yo. Jadi sampai 6 bulan ni bagus yo kalau nak pas sijil.
0: Sijil. Lepas sijil no aku no kenalah mai sudah mahir sudah. Selid anu mai selid kau mikir maju tu mai. Jadi sonjap kau pembali barang mulu-mulu mentu kan. Jadi an buai kau ngal persiapan. Persiapan untuk ngal baju taus no kau mikit.
1: Oh, kalau macam baju kemeja aku boleh mulai talu ngadau. Sinan baju kemeja. Sebab yang pun kolor no susah ke dia kan.
0: Baju baju t-shirt lah.
1: Baju kemeja batik.
0: Batik.
1: Baju kemeja batik. Kalau yang ibat senang gila. Kalau yang awat memang susah lah sebab ya aku kaf di ujung
0: lah.
1: Tapi kalau baju gaun, okey ke dia simple. Aku boleh ngalingkas top no lah. Kalau baju kebaya, aku mungkin dalam 4 atau 5 ada macam no lah. Sebab yo satu set baju kebaya. Tapi ngitung dia kain lah.
0: Jadi kain lah kau nyedia tengalan kah? Ataupun customer yang ngibit?
1: Kain lah selalu customer yang ngibit. Pengguna yo nak macam bo pattern yang aku beliau. Usak no macam bo. Jadi aku nyukut lah.
0: Jadi sebuah kau mikit-mikit baju tu kan. An yang kau rasa paling susah kau mikit?
1: Paling susah aku mikit ino baju kebaya.
0: Kebaya.
1: Sebab yo suang lipatan.
0: Suang lipatan meni suang anu-anu yang kau kompon tu teh.
1: Ya, iyalah yang sambung-sambung.
0: Sambung-sambung no. Ino yang susah lah no.
1: Banyak kain no. Kalau kain no jepcun, kalau kain no lambut.
0: Bono.
1: Ika mesti litun lah mulai no. Mesti cun-cun mai yang pun design no.
0: Bono. Kalau mutung lurus mai. Tapi kalau lemanu dengan anak no mai kan. Jepcun no.
1: Lagi sinan kau mesti ngintong usak no macam bo.
0: Aku ni
1: kalau usak no kan sinan-sinan kain aku kaki no. Kalau usak no kajen no beliau pi bahu tio, pi lembau. yo mesti kau boleh pilih paun.
0: Inon juga permintaan.
1: Permintaan customer.
0: Jadi macam no lah. Jadi macam sinan baju no kan kau pembeli baju asal lah contoh no baju asal pokok kau pembeli.
1: Baju asal kalau komplit sengai baju kekimu lah. Aku cas selalu no 200 balung opod meh 300. Ino komplit manik no. Nah, yeah. Yang pun komanik lembau no. Inolah.
0: Jadi macam ikau balik no keman? Ino ikau ngal tengalan lah.
1: Kain tengalan, kain aku tengalan.
0: Kami kita tengalan.
1: Sengai aku pun.
0: Sengai komplit lah nomai. Jadi kalau yang macam customer ngibit kain nomai, pokok lagi ogon no?
1: Macam no? Tulak lah. Macam kain no yang ngibit tengalan, pomita. Aku tulak pomita no.
0: Macam ino. Okey, jadi sudah kau cerita mai kan, terdumbuk kalau kemarin mai kita kan, jadi selain tadi no mai, kau mai khusus no mai, aku lagi kau mai khusus-khusus lain ataupun bengkel-bengkel lain?
1: Aku selepas no, aku mai khusus yang pusat belian no mai, aku mai lagi khusus bahagian kebajikan. Bahagian kebajikan aku mai mesti mai khusus sentiasa lah, bagu yang nak aku sinan mesin. Untuk aku mulai pidalai, pokno yo
0: kebajikan lo mai.
1: Anda kebajikan bagian limbang.
0: Jadi yo nak free lah lo mai.
1: Nak yo free tapi kau mesti ngal ikau pun statement no pokok kalap sebulan. Yo akan cek modalai kau. Pidombo mesin mo, pidombo komikit, pokno pokok alap mo sebulan.
0: Apakah setiap bulan kah yo no ataupun talu bulan sekali kah?
1: Yo ngintong yo pun mengejut lah
0: macam mana-mana macam tu saja.
1: Okey, jamnya kau mana dah like, kau mana check kah? Kau ready je sengai. Okey, yo ngin tong.
0: Macam ino. Jadi maksud tu mai yo kau tu mai ngin tong sama ada di bawah anda bantuan yo tu mai. Selid dia kau tu mai aktif kan? Macam ino.
1: Kau mesti aktif. Pun aku jadi nak kalau kau mesti maya khusus teh mana kucing kah, sibu kah,
0: maya ni.
1: Amerika, mesti maya.
0: Aku ka yoko yang nanggung no ka ataupun tengalan yang
1: yoko yang tanggung sengai.
0: Yoko yang tanggung. Pandai-pandai jadi mana saja.
1: Tiket bilon yoko tanggung, makan, hotel, sengai transport yoko tanggung sengai. Ika cuma mana aja maya yoko activity yoko no. Sekajeno talung adau lah macam no.
0: Tapi seli tanggung sudah cuma pocket money sajalah jadi ngibit mai. Jadi sebuah kau kalap ataupun bantuan tempat kan aku macam pernah macam aku kontes kah pertandingan aku ke dekat sana?
1: Kontes pertandingan je pak aku. Cuma yoko kan ngintong poro kau kalap dalam setahun. Jadi yoko kira-kira macam no poro no kalap usahawan no kan antara bagian kebajikan limbang mea lawas. Jadi jam itu kuma yoko kan ngintong poro isa yang kalap lebih suang yoko akan nak ganjaran lah macam no.
0: Ujung tahun untuk tahun kan sama kayak no.
1: Ujung tahun macam no. Tapi ngintong gaya yo kompun kuno lah.
0: Ngintong penilaian tan kebajikan tu mai.
1: Bagian kebajikan limbang
0: tu. Tapi yang seperti yang kau nalang mai, aku kau kalapkan usahawan mikro kalau disilap.
1: Usahawan UMK mikro berjaya lah. Tapi aku tu mau bronze jak gangsa.
0: Bak gangsa.
1: Maya usin sijil, maya usin 500.
0: Ino tada tahun pokok no.
1: Ino tahun 2000 pokok no. 2000 perbalu
0: kan? Perbalu kan? Senjap
1: lagi. Dongo 2000 dongo pon.
0: Senjap PKP lah nama.
1: Sebenar senjap no.
0: Jadi inolah kedok song. Kaya no macam aku hasil sudah. Jadi Cina lagi soalan ya. Nengko beliau kerangkit dalam bidang itu. Sebab suang jalan mak di bawah sini pun sama anik pembali macam barang-barang macam tu. So beliau kena.
1: Bagian mikir tu kan kalau kau sigot, maya bersabar, kau kalap income yang suang lah. Lagi sinan, customer nak kau mesti jaga. Yoko kalau kau pikir tu kau mencoy, maya menepati cita rasa yoko, yoko akan continue
0: sama. Yoko akan kembalik.
1: Mikot balik walaupun oso yoko ikau lambat, tapi tepat masa yoko akan mikot ane.
0: Mesti macam yo tepati kan, masa namanya.
1: Yo ngintong ikat pikit kau oke. Tepati masa no cun oke. Yo akan
0: teruskan. Macam pelanggan namanya ngintong servis mo. Kalau oke, oke lah aja lah. Carry on lagi untuk next Ante, request ako lagi. Ah, okay. Sa luna kan, customer te, ako ka pilimbang saja at ka ataupun ako daribaw-daribaw tan limbang.
1: Mula-mula pilimbang saja. Lepas no, oleh kerana customer, kawan customer lagi. Ayo berjangkit lah, kira na na. Timo miri, timo kucing.
0: Kenalan-kenalan na kumay.
1: Kuala Lumpur sino.
0: Uy, sa doon ni Kuala Lumpur ha?
1: Yoko nyo katangalan, yoko maka poko size. Macam baju bisaya lah.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pono yoko nyo kumikit, aku nyukut je lah. Pono pibit.
0: Kau pos lah na may?
1: Pos.
0: Jadi, yang paling sadu Kuala Lumpur na lah. Kuala
1: Lumpur je lah.
0: Atas negas Melayan juga kok? Bukunai?
1: Bukunai ako.
0: Bukunai
1: ako? Tapi yung bagian baju kurung je lah.
0: Baju kurung. Bawa beli ako yung baju lain kan. Baju kurung saja lah.
1: Tapi baju bisaya pun ako.
0: Ako ni?
1: Tokno yung satu family.
0: Oh, satu
1: family. Apat ngulun.
0: Apat ngulun, jadi apat pasang lo no?
1: Tapi yung size yung double lah, XXXL.
0: Ya, yang mana?
1: Jadi aku just 400 macam no.
0: Sebab makalu kain lagi.
1: Kain no gayo. Pokono yung pun manik pun suang.
0: Yon juga size baju ino nila kan.
1: Tapi yang yo komennya yo berpuasa ti ino jala.
0: Macam boleh kau beliau pandai feedback yo kau nak mai. Kau juga Facebook mo ataupun face to face ataupun juga WhatsApp.
1: Message aku.
0: Message.
1: Thank you anti. Jami berpuasa ti.
0: Okay, next time lagi, channel kan.
1: Next time lagi, jamin nyo kau balik, ka.
0: Okay. Teja jaka, ito. Okay. Ino, kira feedback mo cahaya lah, tad customer mo. Jadi, kalau sudah macam mikit baju tu kan, sudah tentu perlu kain lah. Jadi, tadombo kau kalap stok-stok kain mo, ataupun manik-manik mo, ataupun bahan-bahan lain lah.
1: Selalu, no, kalau yang kain, aku gyum pilimbang dulu. Kalau Jeparo, aku bagunya jalan amali di tempat lain. Pono nak aku lah macam mana.
0: Ataupun nyugut order online kan Jeparo?
1: Jep order online. Sebab kadang-kadang online jep cun yang pun kain.
0: Yuk perlu ngintong tengah lantai.
1: Aku mesti ngoso macam buah kain. Macam kain baju bisaya. Yuk sinan kalau lamau, yuk akan lasu. Jadi customer jep suka. Ya berkilat tapi ya lasu kalau pilih lasu-lasu ada kan.
0: Ya.
1: Jadi aku maksudnya aku menggunakan kain baju bisaya no kasebo. Kasebo no kain baju Melayu yang warna hitam no. Ya. Ino kalau saat lasu iyo akan okey ja.
0: Njep lasu.
1: Njep lasu.
0: Kira njep pandai ulang ya.
1: Selesa.
0: Selesa.
1: Milih ja kain yang baju Melayu yang yo ngal baju Melayu no.
0: Tapi warna hitam.
1: Warna hitam.
0: Macam ino.
1: Kira. Tapi selalu no out of stock lah.
0: Improvise lah my kain my. Okay. Out of stock. Selain tadi no macam manik, anda kita mai benang-benang mo tu ke mai. Cuma mo mo kalap.
1: Aku selalu mali pi plaza aja. Pi plaza. Pi plaza. Choice.
0: Kalau njep aku, aku game dari tadi Balimbang lah.
1: Yeah.
0: So, no.
1: Tapi beti lama lah.
0: You know, cuma kain saja yang malu antai mai stok-stok yang
1: kain saja kalau yo aku suang kau mesti beli suang sudah
0: jadi macam bagaimana cara kau pembeli ataupun promosi barang mu teh kau ka pembeli pekadai ka ataupun macam bo
1: aku je pembeli pekadai aku cuma promosi selalu aku pun status WhatsApp maya status FB maya macam gaya kalau kau kawan-kawan macam no lah macam no kalau kau yo kita status di kau yo akan ngintong okay kau beli TK kau beli TK aku makak lah aku nak nombor telefon ayo aku no
0: juga Facebook ataupun juga Facebook, status tu mai
1: status asep
0: cina cara anda sudah selain itu nol jep aku pikirkan pembeli sampel-sampel pikir kedai ke jep
1: Selalu aku macam no saja. Kalau kau nak sampel pi kedai, kadang yo go ogo lagi.
0: Double lagi.
1: Jadi ke semua
0: njep saboy jangkauan yo go mali nak mai kan. Jadi macam ante pasaran pi limbang tu kemai. Nombor ke no. Jambo ke sambutan customer-customer mo, pelanggan-pelanggan mo aku ka yoko te may mali ataupun nyugut ngana pengmatan mo te may nyugut musim ka ataupun bilang bulan
1: kalau nyugut memang yang nyugut musim lah tapi untuk yang aku pengalaman aku lah yang aku pun mikir, yo sentiasa aku. Cuma ikau mesti kemot kuborot tarik yo beliau. Amaya yo poro pasang yo beliau. An jenis baju. Macam no jenis baju kemeja ka, baju
0: setiap bulan aku lah no.
1: Syukurlah.
0: Jadi selalu no kan dalam sebulan no pokok order yang kau kalap.
1: Selalu no sebulan aku selalu kalap talu macam no talu atau pat.
0: Jadi macam ikan jepo ngalap sesaja ka ataupun on saja sedia order no ka ataupun kau milik order no mai.
1: Aku mesti kalau ini aku mesti kumot yo poko tarikh yo beliau. Kalau tarikh yo lingkas ante bertimpa maya yang kusinante aku jep ngalap. Aku mesti kumot yo beliau poko pasang. Maya yo beliau lingkas kan job atau ngintong yang pun kain.
0: You know, ante cara kau ngalap order nala.
1: Supaya aja customer suka lah.
0: Okay, jadi kemarin boleh cerita kan tentang hal mikit yang makan. An sudah baju-baju ataupun ninda yang kau pandai mikit tu mai.
1: Oh, kalau pengalaman aku kan, pelbagai baju aku boleh mikit. Tapi ngintong gaya yang pun kain lah. Yang boleh lingkas kencok. Lagi sinan, aku boleh customer boleh request an fashion yang aku beli. Yang beli sen, yang pun gambar. Okay, gambar macam bo. Aku nyukat inan yoro, lepas no bagu yoro nak kain namae. Yoro maka cukup kan jep kain teh, 4 meter. Kalau baju gaun, boleh lah, baju kebaya boleh. Tapi kalau fashion, angin. Ngintong fashion an yang beliau, 4 meter je cukup kadang-kadang.
0: 4 meter je cukup.
1: Kalau inan kayu lagi, yo mesti aku 5 meter.
0: Ino kira baju ano?
1: Ino baju kebaya.
0: Baju kebaya.
1: Kalau baju kemeja mesti kalau mianai 2 meter setengah.
0: 2 meter setengah.
1: Baju kemeja batik.
0: Batik. Okey. Baju-baju lain termai? Baju.
1: Baju lain
0: macam customer beliau request ngal baju sekolah ka, cuma.
1: Baju sekolah selalu 4 meter.
0: Jadi yo yang ngibit kain ana?
1: Yo ngibit kain. Yo ngibit kain tanggalan sebab yo mara kain yang yo mali je pencoy jadi yo mali. Mali tanggalan yang dapat mentalai. Nyukat inan pun aku beli nyukut.
0: Nyukat inan kan ataupun nyukut baju sekolah
1: yang
0: orang.
1: Aku yang contoh, aku yang nyukat inan.
0: Ino nyukut permintaan customer lah. Okay. Selain tada baju-baju tu, main lagi?
1: Aku beli ngal baju macam gaya. Aku sengunun customer tu, no, yang ngentak ngal baju Barbie doll lah.
0: Barbie doll.
1: Ino request customer lah. Jadi aku tolong ngal lah. Jauh nak gambar nama cembo, pon aku gium kain nama cembo. Kain nama.
0: Okay, macam baju anak-anak selalu nama yang Barbie doll tengah mai. Ya, baju anak.
1: Baju gaun macam no, macam gaya baju princess nama.
0: Tapi kau rasa ini yang paling susah kau rasa?
1: Susah.
0: Sabi kau halus.
1: Kalau kau ngetak ogo pun boleh.
0: Ino nyugut ante. Kau sudah natap ogoh no sudah kan?
1: No mesti kau nyugut pakai longon.
0: Sabu yo halus so. Kalau macam baju babi no mai, pokok ogoh no
1: selalu. Aku tok no cas yo ko sinan baju yang kono no aku cas dalam balung ngopon jem no ka.
0: Balung ngopon.
1: Tapi ngintong ya kain no lah. Ngintong ya fashion no. Kalau yang simple saja dalam limo
0: ngopon jem no. Cuma yang paling gogo nama yang suang kerajaan nah, lah na.
1: Kerajaan yang aku manik lagi ronyo macam
0: na. Jadi customer no semua no ana untuk ke pameran nak ataupun hobi no.
1: Ino macam dia hobi na net pono yang aku promosi pikadai no. Yang aku pembali Barbie teku mai.
0: Okay, selain tadai baju Barbie itu mai an lagi nga.
1: Buat masa itu aku kan ngal yang kono no ante. Face mask tok no masa COVID no aku ngale face mask aku kalap pebalilan ne. Ina simple saja tapi aku mulai pakai kain batik.
0: Kain batik. Okay, macam fashion lah.
1: Tapi yo talu.
0: Talu layer. Talu lapis.
1: Talu lapis. Jadi masa ino laku lah. Aku pebali masa ino 5 ringgit ja.
0: Muka mana?
1: Sinan face mask. Pengeno tite aku mulai tisu.
0: Agute lah, yang tite lah.
1: Yang agute.
0: Sawung tisu lah. Yang apa sagi no?
1: Yang tak, yang pasagi no, yang ko tisu yang ko diok no,
0: yang kubur. Untuk kalau nak kereta ke ataupun pergi ruang tamu lah nak. Kalau yang macam ini apa kau nak?
1: Ina selalu nak kucas pedi moringgit, tunggu pedi ringgit macam mana.
0: Okey, muka lah nak kena. Berbaloi ni kan. Okey, selain itu, jauh aku lagi. Ya, nak macam perkhidmatanmu mikit. Mikitan lagi yang kau pandai mikit tu, Mai.
1: Taber.
0: Itu macam musim kemayan lah. Musim Christmas, raya tu, Mai. Awan ini lah.
1: Macam dia tahun saung tunggu pernah aku beli mikit.
0: Saung tunggu ni.
1: Ino
0: macam juga style ke cuba gaya no yang saung tunggu ni.
1: Saung tunggu ni juga tiap orang pun pattern yang aku beli aku. Yang nak contoh, aku juga dia.
0: Kain no?
1: Kain no yang tenggelam.
0: Yang tenggelam ni. Yang macam taber tu, Mai?
1: Taber no pun yang tenggelam mali. Aku juga pattern. Yang sen.
0: Yang gambaran
1: no,
0: aku.
1: Yang nak gambaran no, apa jadi? Aku juga pattern an yang aku beli aku.
0: Okay. Memang soang kerja no ni no. Jadi sebuah kau itu kan perkhidmatan mikit itu kan. Jadi an cabaran utama dalam bidang bilang itu.
1: Cabaran utama ya no. Kalau ikan sudah mikit nyugut an yang aku beliau, lepas no yang aku berpuas hati, lepas no yang aku andi bayar.
0: Aduh, ino yang sakit no kan andi bayar no.
1: Andi bayar. Jadi no ngintai gulu ah.
0: Sebab
1: aku ngalap gulu, enten yang aku bayar.
0: Macam ino. Ino saja apa cabaran utama no?
1: Cabaran utama ino jalan mancup bayar.
0: Selain itu no yang macam masa musim PKP COVID no macam apa no?
1: Masa musim PKP no yang kuno lah
0: online
1: online saja kau tolong aku mikit teh kau balik kain aku kira aku bayar poro-poro kau mesti nyicol risiko
0: jadi masa musim minum memang jep terkesan lah sebab kerja tu dah lain tu
1: kerja tu dah lain
0: mana okay. I know kidak suang lah mak yang paling gaya no yang jep kain lah sebab mikit kalau yang susah no mai kan seminggu dah tolong adau kah kan ni memang Cemino saja, memang susah lah kan. Okay, jadi aku kalau bantuan kah atau agensi-agensi perintah ataupun peribet tu kemai?
1: Aku kalau bantuan yang nonton kebajikan bagian limbang.
0: Yang mesin tu kemai?
1: Mesin jahit si duo, maya iron board, iron.
0: Oh, aku iron ini.
1: Ino saja lah.
0: Sabat itu nganak lah no.
1: Sabat itu nganak. Mesin industri no.
0: Aku kosong tong gayo, kosong mesin lah. Gayo.
1: Kalau aku nanggang memang jokalap.
0: Jokalap. Apa ngulen pun kosong papayaan ni kan. Memang gayo. Jadi cuba cerita pengalaman sebuah kau tahun sebuah pada 6 tahun no mai. Kau terlibat dalam bidang itu.
1: Bidang itu
0: pengalaman mamis-mamis lah yang muncul-muncul lah.
1: Kau kalau ngintong customer yang berpuas hati no mai, yang suka, okay, aku ngam ya cita rasa jai, yang makat terima kasih, phone kau pun happy ngintong apa sih aku, phone kila, yang ngadim lagi kawan yang mana pikau, kajina kawan aku teh kau mai makat pitio beli muncul mikit ke jenak okey yang ngibit popo ngulun jam no jadi customer kau jo pandai putus lah
0: mana pastok kawan no mai gin mai
1: kawan lagi yo
0: ke mama kak lagi
1: ino
0: memang memang
1: problem lah yo customer teh kalau yo mak kawan yo konjepkan mak ikau kawan yo mana tamu ikau yo mana tengalan mo dalan
0: tengalan
1: pun yo telefon aku kena pit baju cuma saja
0: pastok ikau kemod lah tamu kau pandai aku tu mai
1: cuma lah
0: melalui kawan kita tete okey sen ini pengalaman lah
1: pengalaman yang muncul lah
0: kan muncul yang muncul lah ada masih tak lah ini kemarin sudah cerita jadi angka perancanganmu untuk masa itu ini masa akan ikut lah pengamatan mikit tu kemarin
1: aku berharap mikit teh berlanjutan lah sebab yang ngal jati income jati suang kalau jati sigot lah no. Pono bersabar selalu ino sejak maya tahan kerana customer lah.
0: Nah, kuat kena lah no mai kan.
1: Togo-togo.
0: Togo-togo. Anu mai kan jemu. Ngokotipon. Ngokotipon.
1: Tentu lain.
0: Ya, ya. Okey, jadi harapanmu dalam bidang teh?
1: Harapanku dalam bidang teh, you know, aku mikir teh semakin maju lah.
0: Ya.
1: Dikenali, pono kalap, ante, ber, meluas lah.
0: Meluas lagi perkhidmatan di Tengah Main, kita Tengah Main.
1: Timur Pidong Bodong Boja lah.
0: Ya, okey. Jadi ketua sekali, aku nasihatkah ataupun bilin khaskah timur panak-panak dari Bau Sino yang kan beliau mayak ataupun macam berkecimpung dalam bidang mikit tu ataupun ngal baju tu mai sama macam kau. Oh, bilin lah.
1: Untuk bilin ku timur pi anak-anak yang ada ite, kalau minkan belajar mikit, belajarlah. Tite aku belajar mikit free, pi Jabatan Wanita Sarawak. Jadi saya yang belajar mikit nomai mesti tahan-tahan lah. Yang customer beliau nyugut saja, apa mana mesti bersabar. Maya kuat semangat lah jemno.
0: Okay, jadi aku lagi ketua tadi jemnya.
1: Okay.
0: Ah, awak ni keturi?
1: Turi tabakku, terima kasih timo Ijun, RTM, karena jemput aku motio. Maya semoga urus bisnes teh akan berjaya.
0: Okay, okay, so-so, terima kasih timo yang sahabat sudi mikot dalam rancangan terlalu pada Panjati untuk kada teh. Jadi harapan tar Radio Jati, semoga sukses terlalu terus maju dalam bidang antum meluas lagi bidang ngal baju tu kemai. Okey, jadi entu no kosono jam maslid sampai pita dulu jadi bersama dalam rancangan talu pada panjang jam suka jadi untuk kadate. Song-song terima kasih timu mian yang bersama tan mulu puncan itu kemai sabar itu teh. Jadi entu no jadi akan berenang bersama lagu jati yang keturi dalam rancangan talu pada panjang jam suka.
2: Suara 34 puncak prestasi.

0: Bilang kau limau, atau unom, atau minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
0: Bila kau limau, atau unom, atau minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
2: Okey, jam masalah jadi masa pun lebih kurang kau dapat minat je lagi, senjap lagi. Jadi berehat lampu kelapa sebab ada untuk kengau-ngau berita tada Limbang FM. Untuk kena usaha terima kasih temu menyenang bersama di Jati Tad walaupun saya ni tukar main Saboy Notite. Naus lagi bersama saya berita Jati Molo-Molo. Pindah penstrukturan kendo kemajuan Sibu secara menyeluruh nyugut pelan induk agu akan ngal transformasi bandar ini sebagai bandar pintar rendah karbon. Ite setahusnya nagu lagi alano sebagai cabang kemajuan mapan dalam zon Tangah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng Mara, penstrukturan kendo ino ngakal kita no modal berskala gayo, maya pananau secara berperingkat nyugut kemampuan temasan usin perintah pagun. Ite akan ngalseimbang kemajuan ekonomi, penjagaan kuasaan sekeliling serta pengenalan teknologi dalam sistemnya boy perkhidmatan. Agenda kemajuan ino akan dalam magat penjagaan Tan Talun sebagai penyerap karbon, bagium peluang perdagangan karbon serta nagu lagi teknologi digital. Beliau bertuntut dalam acara makan mentong pemimpin bersama tetua masyarakat me tetua kaum KMKK Lam Sibu. Ina berita jati yang semula-mula bersama dalam rancangan Suara Telu Pendapat Puncak Prestasi. Jadi itu nak langsung terima kasih timu minang setiap bersama di Jati yang kalap ngongosan itu juga live Facebook Limbang FM man boy to min dalam sahabat date. Untuk lemuan ini yang bersama juga aplikasi Atem Klik serta ini juga siaran Limbang FM juga sinan 104.9 megat di Jati sudah tentu dalam genau. Jadi kosong jam muslim dah sampai kita dulu Jati bersama dalam rancangan. Rancangan Suara Telu Pendapat Puncak Prestasi bersama dalam segmen Tandas Sarayo Timur Sabah. Pada malam pukul 8 saya beradau, jadi akan kerapkan ngongau berita Tanda Limbang FM. Pengajar berita Tanda Limbang FM, jadi bersama kena dalam rancangan Relax Talu Limau. Jadi untuk kena jam masli, jadi akan berindang bersama sebuah dua buah lagu. Lagu Tadalus bersama lagu Nebawa Nandi. Tapi senyap ini berindang dulu bersama sebuah lagu Tad Jennifer Wong bersama lagu Senginan Ngarang.

Okey, untuk peneliti sengaik lah. Awak popo tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjut perindap eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu bancak hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengaik lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, dua lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan kelimang dol. Jadi yang kelima, matopak dia. Melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan letik pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu letik, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis.

Salam Hibah bersama DJ Fauza. Saya Allah Mada Berita Tad Lapa Berita RTM Kuching. Borneo Airways molo pebali tiket untuk tulud antarabangsa molo-molo notat Kuching Timur Singapura lam ngemolo pod talo da bulan ite lam pelancaran pimatan tulud bilang adau lam dong podo ada bulan turu berkaitan sambutan adau Sarawak. Borneo lam ketangan nomara rogo tiket promosi nginjan panau mempos no slid cas ngemolo talo ratus siam ngopod siam ringgit. Untuk kelas ekonomi, mayak balu ratus turun upon miso ringgit untuk bisnes kelas. Toto pegawai eksekutif Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin Marat Tenggayo Aguino Arono Langkah Kemajuan Borneo Pongo Molo Kalino nambah rangkaian tulud timur di kebang Malaysia. Singapura hab sekuasan mayak ani antara bangsa yang perlu. Tenggayo ino akan ngar peluang perdagangan bagian temului serta tanah modal antara Sarawak mayak kawasan yang lebih luas. Rapus budaya mayak etnik dalam Sarawak perlu balan rekod jadi hasil temului utama untuk minit lebih suang jelamat temului tad selalom mayak deribau negara. Gapit Menteri Bagian Temului Industri Kreatif Mayak Seni Persembahan Datuk Senodan Lawan Mara ngatur program seperti Malam Budaya Sarawak jadi platform paling muncul nalang warisan pagun secara lebih selirut. Ia nalang hapus memang asal tak dalung pada apat suku kaum dalam Sarawak. Ia tengah nyanang masyarakat Hasno Trisanagu untuk kala pandai lebih selirut keunikan tiap-tiap etnik yang ngal identiti pagun. Bila bertuntut timur pemberitahu dalam Malam Budaya Sarawak yang genari dalam Sibau. Sebuah mutu penumpang bersama talu ngulun kru rakyat tempatan berumur dong podo sabar talung podo tahun suat rakop maritim Malaysia lam singinan operasi lam kawasan Aik Laut Bintulu adau talu lapas sabab onjob nalang lesen mutu. Pengarah maritim Zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sofian Eldin Abdullah Marat mutu ino suat rakop kira-kira lam pukul 1 talu ngupod 5 minit tampak adau lam kedudukan turuk poin talu batu Nautika Barat lam Laut Kemenar. Hasil pemeriksaan mutu ino diakin ngal kesalahan nyugut peraturan bot pot jam 5 pot dalu seperti yang aro lam seksyen 4 balusinan. Mutu bersama kru nibi timur poso tahanan vessel zon maritim Bintulu sonjob tanak timur pegawai penyiasat maritim Malaysia untuk tindakan yang lebih selirut. Jelamang usli dino saya beritahu mencuali sepahadau. Salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Oke, jamal selid, Tite sudah pun pukul 4.4 minit saya badam. Jemput Tite jadi bersama dalam rancangan Relax Taluri. Untuk kena jamal selid, suang-suang terima kasih Tite mempunyai anda bersama di Jati. Dalam mengawasan Tite, dalam negara sembilan Jati, benar dahulu salam. Sebagian tan bagun Sabah. Mas mukesan bafot tenom sepitang Labuan Lawas Melimbang ke. Yang bersamaan juga live Facebook Lembang FM. Serta ni yang bersamaan juga aplikasi RTM Klik. Tahu saja bersama Rejati. Sampai nuntut secara netikalan sampai nuntut pukul onom soal panah. Jam Aslid, senyum pindah us lagi rancangan Jati untuk saya badal teh. Dia pindah us lagi bersama saya Barito Jati setahu us no. Bidemo e Borneo Airways muka kembali tiket untuk tulut antara bangsa mula-mula no yang temulut tan Kuching Maya Singapura yang mula pertalu ada bulan turu itu dalam pelancaran perkhidmatan tulut bilang adau dalam 22 ada bulan turu berkaitan dengan sambutan adau Sarawak. E Borneo dalam keterangan mara proses pembali tiket maya penalangan sehala memposna selicas ngemolo talukatus yang pun jam ringgit untuk kelas ekonomi maya balukatus tu ngepot miso ringgit untuk kelas bisnes. Untuk pegawai eksekutif Air Borneo Magat Ardian Wira Muhammad Aminuddin Mara tulu dagu ino langkah gayo kemajuan Air Borneo apabila kali molo-molo ngeluas rangkaian tulun timur dari bawah Malaysia. Singapura ino cabang sekuasan maya antara bangsa yang peralu. Tulu dagu itu akan ngal peluang perdagangan, temului serta tanam modal antara Sarawak maya kuasan, sekuasan yang lebih luas. Ino berita Jati yang setahusnya bersama dalam rancangan, rancangan Relax Talu 5. Ok, jam selit, jadi akan terus lagi berindang bersama. Berinat gula bersama sebuah lagu tadi je bersama lagu no Bakas Kawanku.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
2: Okey, Jamal Slid, kita sudah pun pukul 4.30 minit saya malam. Dan terus lagi bersama saya berita Jati yang saya tahu, no. Kepelbagaian adat asal mea etnik dalam Sarawak perlu tahu salah nagu sebagai produk tumuli utama untuk meminit lebih suang dalam memikot dan selalom mayat dari bau negara. Timbalan Menteri Temuloy Industri Kreatif Mea Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan Marak kaja-kaja ngato program seperti mentong budaya Sarawak jadi alan paling muncai untuk nalang kekayaan warisan adat asal pagun secara lebih menyeluruh. Itio yo akan nalang hapus banca adat asal dan talu pendapat suku kaum dalam Sarawak. Kita ngenyanang masyarakat Hasno Torisan Agu untuk kalap lebih pandai dan semua keunikan setiap etnik yang membentuk identiti pagun. Boleh menuntut timur pemberitahu dalam masa mentong budaya Sarawak dalam Sibu. Ini beritahu jadi yang seterusnya bersama dalam rancangan Relax Talu Limau Jati untuk saya berada. Okey, masa lebih kurang talu 25 minit lagi. Sekejap lagi rancangan Relax Talu Limau Jati akan main pukul 5 sore pada tu. Untuk anda jamaah selit, jadi akan berindang setahun lagi lagu Tad Stevenson bersama lagu Bintang Pengarindo.

0: Tapi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Elisa Eni. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam genau.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

Okey, jam Maslid, masa Politik Kuang, saya minisnya lagi, senjap lagi rancangan rancangan Relax Talu 5 akan main dalam pukul 5 sopa date. Jadi sampai pita tu gulu, jadi bersama dalam rancangan Relax Talu 5. Pida mas tahu lagi pukul 5 sopa date, menggunakan tahu skala panggung berita nasional dan National FM Kuala Lumpur. Dan kemarin pun berita nasional, jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Untuk kena jadi berenang bersama lagu Jati Keturi dalam rancangan Relax Talu 5, lagu Tan Michelle bersama lagu no Sadu Genauku.

Gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal Lino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam kenal.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. Dun N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puchu Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam pada itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat telah mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, Jam Maslid, Titi sudah pun pukul 5.5 minit sopan. Jumpa Titi jadi bersama dalam rancangan Keturi, bersama dalam rancangan Dendang Limono. Senyap kena awas lagi rancangan jati untuk ke sopan itu sama-sama nak tunggu je tinggal pandai gaya jangka anak kena nadau untuk bagian nak limbang yang melotad pukul siam dondo miti kumainan sebuah pada jam. Pidombo jangka anak kena nadau lam sebala sopan itu sabana pukul siam untung itu numa lam kedan muncai warna pupun itu enggak ada jangkaan saja. Jadi khas nanti memunyai yang kalah panggung-ngau sen itu dika pidombo minaro. Pidu muja siaran di tema lapa kongon. Jadi dah penuh bertati, dah penuh berkenal. Joko mana nama juga pelan. Janji min saboy lam adlan yang min ngoyoni namanya selamat mo. Sementara ini keadaan laut dalam kuasa Negeri Sarawak. Gumbang Sarawak 2.5 meter, Saboy 3.5 meter. Sementara longos laju tada barat daya, selaju 8 ngopot, Saboy 5 ngopot kilometer sejam. Ino ono jangkaan keadaan ada untuk daute yang melotat pukul siam dan namiti kumai dan sebuai pada jam. Okay, Jam Maslid, jadi akan terus lagi berindang bersama. Tapi sejak ini bersama-sama nanti dulu, jadi tinggal pandai bersama Mia Berito, jati yang seterusnya. Pidombo, tentu masyarakat, Mia tentu kaum perlu lebih maik sejajar Mia perubahan semasa. Hasil dalam aspek pendigitalan dan pengenalan teknologi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tenopeng Mara antara yang perlu alam difahami ke kemajuan ekonomi, seribat karbon, perdagangan karbon, pendigitalan perkhidmatan perintah, pengenalan teknologi dalam pentadbiran serta kemajuan yang berpunkan kelestarian kuasaan sekeliling. Itu awano cara bottom up yuno Tan Seribat Timur Sarawak melengkah Tan Sarawak Timur Seribat semata-mata. Masa Timur Sarawak ini bergantung timur keupayaan rakyat Nusa Tenggalan untuk mentadbir mening maju pagun menjop terlalu bergantung timur bagian lain. Ino baik tojo tiang setahun-setahun bersama dalam rancangan. Rancangan Dendang Limono. Rendang bersama lagu Tadahil bersama lagu No Ikau.

0: Okay, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigu, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal seterusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buatan itu lah.
1: Radio Jati sudah tan

0: Di antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai, yang mula-mula rono dol kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ani ngeliman kuab bero te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu, sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat, ilob-ilob. Yang kelima, sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam, ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung atau tersumbat. Yang ketuku, keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Radio Jati sudah tentu dalam genau.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Okey, jam Oslid, titik sudah pun pukul 5 talu pedalu minit so padau. Naus lagi bersama saya berita jati yang keturi rosana. Pidemo Selid 600 talu pedalu menara komunikasi dalam serba pelan jalinan digital negara jendela fasa sinan. Lam Sarawak sudah pun diaktifkan mea beroperasi sepanuno Saboy talung pada 2 bulan 4 yang lepas. Opis Menteri Komunikasi nyugut jawapan bertulis dalam laman web Parlimen Mara. Parlimen Borom ngerekod suang menara paling suang diaktif dalam seriba jendela fasa sinan Yunus 100 siam menara senogun laku hulu rajang 50 jam julau 46 kapit apat pendapat mea selangau apat ngopot. Kerja-kerja lambat pengaktifan sebagian diok menara komunikasi Sonjapite sebab cabaran akses timur tapak sebab tenggaya rusak menikah dan adau yang jemuncoy serta kepulauan untuk ngalap permit tak dilama ampun tanah. Kerja-kerja lambat titik ini senabab mea pengenaan pengangkutan alternatif seperti bot untuk ngendapit pekakas. Kerja-kerja nyedio sambungan backhaul gentian optik yang meralu kelulusan izin limpas serta nyedio kemudahan perlu stok kuasa dalam kuasan yang sadu tad grid karan. Sementara itu, 600 menara komunikasi dalam serba inisiatif smart 600 lagu perintah Sarawak sudah pun pengonal maya beroperasi mempunyai 20 jam menara yang ada dalam kuasan Parlimen Borong. Operis Menteri Komunikasi bersama-sama Suruhanjaya Komunikasi maya Multimedia Malaysia taus komited untuk narus taus nagu kajak-kajak nyedia penghematan komunikasi maya internet dalam Sarawak mempunyai dalam Parlimen Borong. Itu untuk nantu rakyat ngerosok liputan yang meluas semenai perkhidmatan yang arus standard. Usaha penanau nyugut kerjasama strategik bersama perintah Sarawak khasnya Opis Menteri Utiliti Mea Telekomunikasi Opis Gaya Tanah Mea Survey serta Sarawak Multimedia Authority. Ini berita jati yang ketui bersama dalam rancangan Dendang 56 jati untuk ke Sopadate. Lalu berindang setahun lagi sebuah lagu Tan Momo Nera bersama lagu No Kakal Tengalan.

0: mencederai jaga kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Ntal. Dia kejar ke jauh. Dia pernah panau. Dia mau tahu bersama. Radio Jati.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.

Okey, jam Maslid, masa pun lebih kurang siang minit sejam lagi. Senjap lagi siang jatuh kemelan pukul 6 soal padang ya. Jadi itu kena jam Maslid, soal-soal terima kasih. Umum Mina bersama di Jati, tak mula pun cari tu my saboy notifin. Tak terkenal-kenal, sebuah jati bersama. Sama kan talu jam jati bersama. Nyebut siaran dalam perkhidmatan Bisaya. Jadi orang jam Maslid, saboy Pita Tugulu jati bersama dalam rancangan Dendang 56. Ini Saboy Pita Tugulu, siaran FM, sinan 04.9 MHz, lama tuntut Bisaya. Bina bos tahu lagi, pukul 6 soal pada, mungkin akan tahu sekarang apa yang siaran YFM Kucing. Jadi itu aku si belenan, nyabit mencari soal pada timur pimpin selid, mea mencari. Jadi bertemu lagi, bye-bye. Dan pun ini bersama dua buah lagu jati kuturi, lagu Tad Olivier tapi sudah benar-benar yang sebelum. Sebuah lagu Tad Alex bersama lagu no, Kan Ketamu.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan retah di pemadu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayu hagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu Riesna Nala Selipa Jepun. Lagu kena mungkal dalam mai hari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bergulai dengan kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke Siti Air Station Pemerintah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM selama bergulai dengan kami anak nguyen ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami nyentuk dengan pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita bergulang aku Nancy Tambun minta keisi bahasa dalam mai. Jadi tusun program bagi berkes lama nak ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang dengan pengeluar program kami nanti segi ya ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu ditabur terus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulai gau Min Meliza buat program Nembiak Mit. Jadi saat itu mendiang ke tanduk program Nembiak Mit hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa asal lemai saat itu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja saat itu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi itu lagu ke dipilih kena merina kita ke benua mendiang ke YFM sedalemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Data boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh mega dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

0: 2026. Hari 5, 10.7.2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12.7.2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 93.3 FM.
1: Ya, dia tu dah tiba untuk kita dengar ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello, why Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawak.
1: Selamat jalan ke pengawak. Megak dengan kawan. Nama berita saat itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Ya, hari kami di Kapit pan, sepanjang hari itu berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengerami berkapit macam tu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai bukan nama ni. Jangan aku laman orang suruh kami turun ke Sibu deh. Selamat aku sayang.
1: Nyawuk sedak yadin ke tu aneh?
2: Nyawuk sedak yadin. Aku nak. Nanti aku nurun. Aku jadi tinggal deh. Jadi pengunjung orang kedatai. Boleh aku ngau orang iperaduan. Ini nama boleh untuk sikal, Din.
1: Pama, meh. Baik pulai kapit ya. Neh.
2: Iya, sebelah titiknya titik aku kau igak mayuahnya. Tuntunya ne.
1: Iya. Amat lagi bisa awak ke ne?
2: Iya, lagi untuk ke pergilah laban pergilah entah dah salah aku sudah i peraduan ke penudi pukul 3 lemai sudah ya. Entah dah salah aku. Kami di kafe sarenya pukul 4.
1: Pukul
2: 4 ke penudi ni. Pukul 4 ya, sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ketika kapit bukan mina aku mpuh meh bala ke bukai. Cakap aku bisa ya udah nurun kemarin sana sempat nurun ngambil meda sudah ke namanya pengerami Sarawak aku sayang ke bisa dia tu bersibu. Aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kita.
1: Amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan.
2: Ya, nyame ngarak ke berjimat lebih betulnya ke jalan lun pihak aku ne. Letuknya mai deh ni barang mai rembus. Sige rembus nurun ke sibu. Kainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres. Dia tu entik nurun maya tu pendatai entik ngasih kerana pun mata lansia ke aku ne.
1: Amat.
2: Boleh terima maya malam hari ke aku.
1: Asa berani je mai ke pengangkut leban aku nemu pan laba kapit laba ke kalau kian ke arti jalai berbukit kenuan kadang nangi ke kita nanti malam amat
2: ya au nyak meh namanya nanti bakal aku tu deh laban ke nantu menak meh malam ku deh nare mata malam deh
1: nare mata malam ke pepedil nangi
2: nadai aku sikit nak uliah neh ya nanti nanti bakal maya tu sekali ni bos sekali mah pulai pia nadai neh au jadi nyak meh kita ke nyangka yang bertanya ke dalun karena kesama berciman berarti kepelikun dari empu amunya ko dek tadi neh jalan kita itu ke kapit makin kerata ke arisong ke kapit makin benar ke bukit beling keling puak nah
1: nama tak rindu kanya dah hati kan ya. Laman kena kena jarang ke jalan tengok kita bisik ke beling ko liwat tang ndak bakal
2: ya ya kena nanya ya kena nanya ya kebing puak nah
1: ya tak rindu ke mada rampak menua kian ke deh.
2: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan tapi sedap ya.
1: Amat, tang suah mina suah tengah jalan yang tadi. Nada, engkau nada yang tu penanggul ke mina ke berjimat aja neh.
2: Berjimat betul. Nada lebih hari bukai berjimat meh kita ke mina. Biar bukai semina kita ke nurun pesibu masak jadi ni nur meh sama berjimat berarti ke pelikun rempo. Mungkin aku tadi kami di kafe sudah dia dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kak berkongsi dengan berita hari ya kapit bahawa hello by kapit tu ni si. Nanti ni teh kia dia safari balik kapit edisi ke-29 dia tu lebih kurang 2 minggu lagi nanti ni teh kia ni tante tu udah diinsur jangka aku sebagai sedak kengau kami di kapit udah kan mau berita tu minat dekat berkongsi baru nanduk baru berkawal ngau pengawak ke namanya safari balik rakyat edisi ke-29 keudah di insur ke baru ngagai hari bulan ke baru ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya bak rumah Jonas anak luat dan sepatah pulauun balik ria Bukit Mabung bagi menua kita di kapit. Beda ya, hari safari balik rakit ke bukai, kalau palan no melekak ke, sidak ke ngau rakit tu hanya sitik dua jauh. Jadi hari rumah Jonas anak lewat sepenyawah 42 km nyentuk ke ngagai pasar kapit kita. Hanya Bekawo ngau safari balai rakit kalai udah dilanjar ke baru nagai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Mm-hmm. Okey. Sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserima ngau safari balai kapit mega dilanjar ke bari bulan ngau mega nama aku kita hari ke sebakau. Au jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita jadi aku rembu pihak aku sedak tengah berakit banyak ke sedak tengah Lumak Powerboat. Okey, hanya berita bekau ngau safari ngau mega powerboat ke dekat dia tu bermula kita di kapit ke udah dilanjar ke baru. Lalu ke sitik tu peningat mayu ngau mega isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabuang. Ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenikit Bukit Mabuang untuk edisi kedua bertahun 2026. Tajak pun munyi kaget lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata celik nuatai dari bulannya. Laban nanti ekspedisi mendaki itu atau kenikit bukit itu nampi isi tentu ya menggunakan stamina ke mana nampi ya ngambil kesedak ke ngau nikit bukit tu train yang mimit pihak aku ya ke bakar aku tu mentah ke ngau jai sepuk dan akal dan tak baik train yang out ya ambil ke sedak yang nemu kalai tu dekat dia tu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 kalai tu dia tu sedak hari upis daerah Bukit Mabuang. Au sedak ke udah ngau edisi ke terubah Bukit Mabuang tu udah nerima sambut ke cukup mana bagi nama tu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai pamisik ngau bas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti ini teh ke paramu dia mayuh maka pengawal bukai ke bisik dia tu berbak ngenya lebih bagi bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam mega moden pian mega bisi gerai jualan kerasangan ngau teh kebukai bisi mega pakit nyumpit bisi tarik tali udahnya sedak-sedak ya ke anike Bukit Mabuang bisi mega pangawa miring udahnya ngajat bisi persembahan dari kelab Gagung Sarawak ngam mega persembahan genang pampat pangawa bebiau bepantun ngau mega pangawa ke bakemah bukitai berkuasaan area Bukit Mabuangnya deh, bak air terjunnya. Nya ke dia tu berbak dengan pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 dengan 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabuang. Jadi nanti utai tu udah nur kita tahu nur register kita ke ngau laban namanya kanang ke dia tu sampai dibuka pian tadi. No kita ke ngerista di rempu dan tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik dua puan kusung dia tu buat ekspedisi Bukit Mabuang. Okey, nyaya isi ngamuka peningan mayu lah utai ke uliah dikongsi ke aku buat awak hello why kapit kita ke sekali tu cik. Pulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih, salam jalan ke pengawak.
1: Ya, sama-sama. Selamat berjalan ke pengawal dengan Wan Megak. Yang tadi Menti Sigi kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisik nyadi di kapit. Terus berjalan dengan kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai kami buat YFM. Lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina Joget Bujang Sigat.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan kubur kemampayan, ya kenalah di hari kaya kereta kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, dia tu datang bandur ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur khusus 13-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami bandur kita ngatai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kita terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju kapan belayan sekayu batang spa, sekayu batang sekerang, batang layar, batang padi, suai niah serta kapan belayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betuang serta niang dekat di Anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari Minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung serta ni yang dekat di Anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nyak pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak eka diterima hari ensenggan anak juyang tau ke apai jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai. Ti ngelala kosmas anak ensenggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak ensenggan, kosmas anak ensenggan tau ke bedum. Udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta niang tu dekat di Anjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Pendarang ke Siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian anak Jawong berumur kusung 11 250 94341. Tau ke ngagai menyadik ni yang tu Miss Great berlumur kusung 13-484-3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kosmas anak segan, kosmas anak segan atau ke bedum. Udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di sengai lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Dian anak Jawong bawa lumur kusung 11-250-94341 tau ke ngagai Miss Grad Ensenggan berlumur kusung 13-484-3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami buat YFM Lalu tu Siti agi pesan beringat pesan pemati megak ia ke diterima hari mandi anak gumbar atau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkong Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Henteni, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sari tu 11/7/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayu kena 13/7/2026 hari 1 Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedang Danum Pakan serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak, Kabang Melayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kusung 13-865-7125. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 ba rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak, Kabang Melayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kosong 13 865 7125.

0: Sidi kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu ka dikubur kena pagi 10/11
2: 7/25. Bayan ya kena lah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Lagi nampung pesan ke bisik dah kenatai ke kita ngagai YFM kalau pesan ke sekali tu pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia buat pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10/7/2026. Jadi niang tu dekat di sungai buat rumah apa ya pengabang anak labau buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Jadi niang tu dekat di itu malam tu 11/7/2026 lalu dekat di Anjong Pegila 12/7/2026 hari Minggu. Jadi penerang ke Seliriak telepon ngagai menyadi ya ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016-7476-249. Nandu isi pesan tu baru peninga kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru rumah apa ya pengabang anak labu buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Ni yang dekat di itu malam tu 11/7/2026 lalu dekat di Anjong pergilah 12/7/2026 hari Minggu. Penerang ke Seliriak kapan melayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016-7476-249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat kalau pesan diterima hari Mariam atau ke Indai Aliah. Jadi pesan tu menuju kapan melayan ke dia bak binai, empuak tatau, sap, anau, tekalit, semanuak, ngau kaban ke kaban melayan ke bukai ke ngelala limau anak Aliah atau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai malam hari Minggu.

12.7 2026, bak rumah Michael Anthony, Bukit Tugong, Setiam. Lalu dekat Dian Jong, pagi 13.7 2026, bak pendam Asti RC Setiam. Jadi kabar melayan kedekat nombor ngah silik agi telefon ngagai apai luang, bak nombor 012 857 2596, tau ke ngagai Paul Rica bak nombor 019 828 5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggal kalai pesan madah ke limau anak aliah, limau anak aliah atau ke Indai Mariam udah nadai ke 10.7.2026 niang dekat di sengai malam hari Minggu 12.7.2026 bak rumah Michael Anthony, Bukit Tugong, Setiam. Lalu dekat di Anjung pagi 13.7.2026 bak pendam RC Setiam. Jadi penerang ke silik telefon ngagai apa luang, bak nombor 012 857 2596, tau ke ngagai Paul Erika bak nombor 019 828 5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngata sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima Ari Duin anak lamat ke alai pesan ke Bamlayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang binia ianya Christina anak bawang tu pengawak ngetas ulit dekat diintu kena 12.7.2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nando pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima Ari Duin anak lamat ke mesan ngagai kabar melayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diintu kena 12.7.2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis di terima kami bak YFM terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita bak awak pergerak pagi engkau sada lemai terus bulan kami YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bat dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tau meh peluang Nuan. Berserimai dengan Baram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anang muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ya, pukul 7.30 tu lagi dia kita akan mendiang ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching di tu. Lalu tu lagu hari Mancal Sempama Kumang Nur Nuri Sawak.

Ketua Batuk Batang Berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hub kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Selama lemai bergulai dengan aku Nancy tambung bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Bila tu lagi peningah isi berita.

Pengawak Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelin Besai Ti Baru Dekat Ngubah Menggeri Tu Nyadi Menggeri Pintar Kurang Karbon. Tu dekat negap ke penuduk ya nyadi hab pemansang Ti Meruan Baadab Zon Tengah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Banjo Hari Tun Openg Madah, pengawak nusun barunya ngawul pengawak beranak ke pukuk skala besai serta di pejalan ke berenggar-enggat setipak enggau pengulih perkara wang perintah negeri. Nyak dekak melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua enggau ngena teknologi dalam pengawak merik servis. Agenda pemansangnya ngemerat ke pengawak ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon, mansiak peluang dagang karbon, ngau negap ke teknologi digital. Ia maksud ke jakutu berpengrami makan lemai, pemesai, begulai ngau ketua Raban Bansa, ngau ketua Genturong Pendiau, KMKK di Sibu. Berbak ngaunya Taman Rimba Bukit Lima. Ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampau menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawak Sarawak Ku Sayang Sibu madah genturung rampau menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Ia megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, ngau inisiatif ti bekawul, ngau karbon. Ya, Koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, ndak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk, nyengkawam aset pengeraja asal Baka Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier bising limpang ke awak diri ngawul orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Breeze Walk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ya buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambi awak bergulai ngau ya serta nangkap gambar. Premier megak bising ngabas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi Raban pedagang mit. Pasal Sentral Sibu nyadi hab ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayu macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hab kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat Sayes Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasiak. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM, bak dataran Tun Tuanku Bujang, di diatur berserimai ngau pengrami Sarawakku Sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke mensia mayuah, nyengkawam sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenung beroperasi dia tu. Opis Menterinya megak nyedia ke klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau Raban Pemesai Perubat dikena ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke jawah ngena van tau ke bot. Berpanggai ba gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu ti dekat ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbai dia tu benung dia lus ke. Ia berjakut ngagai pengarang berita, pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengerai Ngelik, Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Airborne Airways udah muka pengawak jual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak ti nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13/7. Sepeda pengawak lancar ke penerbangan biluan ninting hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Airborne mada ke promotion tambang sekali perjalanan ti berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Air Borneo, Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin, madah perjalanan baru tu nyadi kesingkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbai bilun tu. Tik terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur pejalan baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engkau merana ke pokok antara Sarawak, engkau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawal ngelancar ke pejalan penerbai bilun Air Borneo antara Kuching engkau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketemuai ulih nemuai ke Sarawak nang engkau ndak irau ke regeti niki kelebih agi maya musim pegerami. Tambang ke ditetap kenyak megak di pelabak antara ke pemadu baru serta mengkang ulih dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu timadah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindi arinya tambang ditetap ke Air Borneo di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya engkau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagau temuai. Dikenal mata mayu hagi temuai ari dalam engkau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu engkau komprehensif agi. Pengawak tu mandal ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerti hati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakut ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu berumur antara 22 ngagai 32 tahun. Lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak merasa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansiak Maritim Malaysia ngambil ke atur nangkan kenyak uliah di pejalan ke. Kedang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar ti kurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal ti baru pemadu besai di Sarawak. Air Borneo buka pengawak nyual tiket ungkup pejalan antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Tunakak berita lemai sehari itu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdullah Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak ti rangsing taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemaduk berga. Nambah kejam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayu hagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar ari orang dagang tu, ari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai ari menua Jepun, di jauh udah mansang, kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu hari Una Namorjun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru bergulai dengan kami buat YFM. Harapkan kita anda guna ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan Amin dekat bergulai dengan Timin. Kalau program ambil Amin sehari tu tandu mendiang ke program nembiak mit bergulai ngau nembiak hari sekolah merdang. Datuk lagi pukul 8 malam. Anang ke frekuensi kita terus bergulai ngau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Okey, selamat lemai dengan semua balau peningan nembia amin anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Neh bertemu baru kita gulai baru buat program nembia amin dengan anti min pian mega. Temuai nembia amin ke bisi datai ke konti gulai ngau anti min baka ke malam tu. Nya sida aya udah ayan ba screen Facebook live kita ke malam tu kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban hab gulai timian enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia mien ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne timian nak kediri mega sidak tu tadi di sempu pulang apa ngau indai yang kaum cegu ke bisi mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembia Amit kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh laba anti min semina nemu nama pandak sida ya aja tang kita kak berkelala ngau sida empat tu neh ianya hari kita milih hari kanan anti min dulu kan kena ngepan Iban jadi buah tangguk ianya tadi bercurak peng tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa nama ya selamat lemai mang selamat lemai
1: hai.
0: Selamat lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: 11 tahun primary 5 ne berapa ikut diri menyadi
1: bisi 4 iko.
0: 4 iko ne. Induk berapa iko? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 iko, laki bisi 1 iko.
0: Anti min rindu nundek dulu ne. Ngamai ya nak kesal. Pada kita tucu mene. Anti min ngangau ke Helenika Latai tadi na. Anti min ngangau ke Nika meh uliah.
1: Uliah.
0: Berumah keni orang ngangau berumah.
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne, Aman.
1: Nak.
0: Nak ke? Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika, bisi sikut dagi induk bajik kita ngena ngepan Iban mega langgo tanggo ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Danisha Rini anak Hetela
0: Danisha Rini anak
2: anak Hetela
0: anak Hetela berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun
0: 11 tahun pemberi 5 mega ne sekelas seduai sekelas ne nanti pada kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersuguh tinggi dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat napi ya kak ngajat ne uliah ke mesti uliah apa mada datai di tu ne okeynya tadi dua iko darah bajik kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas gamak sedak tu ne jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikat berkelala mega tengah-tengah buat mua hanti min tu berbaju celum uliah nemu kini siapa nama
3: nama aku Darius Ali bin Harith
0: Darius Hali
3: Ali
0: Ali, ha Ali. Darius anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham boleh. Kan?
3: Faham sikit.
0: Okey, sikit ah. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan, memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Darius anak pertama kedua?
3: Kedua.
0: Kedua. Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Kakak. Oh. Alright, nya tadi Darius ne, umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
3: Ya.
0: Okey, Darius jadi ke bah ujung kita sekali tu induk mega, kita kat berkelala dengan mega, boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa.
4: Clarissa
5: Meliana.
4: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ga?
5: Bidayo.
4: Bidayo. Boleh cakap Iban?
5: Boleh sikit.
4: Boleh sikit. Campur-campur lah, tapi anti tak pandai cakap Bidayo, ha? Okey. Berapa umur?
5: 12
4: tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
5: Dua
4: orang. Clarissa anak kedua juga.
5: Anak pertama.
4: Anak pertama. Adik umur berapa?
5: 8
4: tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
5: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Chunghwa Jernang.
4: Oh, dia sekolah Cina. Okey. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
5: Saya suka bernyanyi.
4: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
5: Lagu Bruno Mars.
4: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hanti miennya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labah ya kelalu kesal. Jadi kita ngasih sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program nembiak miet udah tu lagi ni. Tang lagi kang randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke dirimpu datai ke konti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, hanti mien dekat ngerandau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
6: Saya lebih kepada badminton.
4: Badminton?
6: Ya.
4: Kenapa tak suka bola sepak?
6: Sebab macam kasar-kasar sikit.
4: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
6: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
4: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
6: Macam.
4: Okey. Kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
6: Dapat.
4: Dapat. Okey. Dah sedia? Betul-betul dah ready?
6: Dah ready
4: ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
6: Berdiri.
4: Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okey, are you ready?
6: Yes.
4: Okey. Anang nervous, relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu dan yang ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Bak program nembiak mit.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu. Kita meda live tadi ne. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagu nyak tadi ne. Jadi, udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bot program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya Antimian dekat Merindang bala peningan nembi ambil kita dulu ngau lagu ku dah dipilih Antimian ke sekali tu.

0: Okeynya tadi lagu kena kita berperinang habak program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya Maya yang dah besar. Jadi antimin kan nanya dulu ba nembiak ke bisi datai ari SK Merdang tok ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Anti besai lah kak nyadi nama tau ke nama cita-cita nuan mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical. Tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Rindu ke pengawak berkenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne. Nanti berumah bisi ngagak pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Nadai. Baba sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisa jak lain tu. Sigi uliah hanya. Anti mian pengarap ke ilak anti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngiga anti mian baru ne. Okey. Nya tadi cita-cita ya Darius, nama cita-cita nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tak ke julu ati seduai.
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tujuh mana? Halo jeliang ya Cikgu Mei. Cikgu Mei, ianya Mei Franklin. Bisik ngok kita buat konti di. Di tu. Nah. Okey, mang, nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato, kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama aku bahkan ada cikgu. Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ne? Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka ke dikuna bala nebiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kau stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak miet ungkup ke bulan tu. Timian angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya, mereka kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak miet ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak miet live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Anti mien ngiga ngajat ngalu temuai. Kita ninga ke dulu lagu tu.

Ya, tadi lagu kena kita mengga program Nambi Amir sebedau kita deka meda Siti Agi penglandia ke deka dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nambi Amir serak tu. Ne, sedua udah nyedia ke diri kita oleh meda ne. Udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nambi Amin seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti Min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne

Okey, peningah han ambil-ambilnya tadi meh ajat Ari ada Nisha ngau Helenika haba program han ambil-ambil kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko han ambil-ambil dekat Perindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian buat program ambil-ambil.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice. Ha, kena merenang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan timin. Boleh mendak baru live kita bawa Facebook YFM Iban. Ha, makin lama sida ya pun yang ada kesal lagi. Makin lama mua pun makin tampak lagi. Perincian lagi. Ha, kita dekat ngerandau sida ya dia tu. Okey, antimin ke nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu ne. Ha, peninga. Lama nanti mian ingat ke malah peningan nampi amit kita bak luar. Tentu si daya pun kebenar ya bisa hati ke ngau bak program nampi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau ke si daya empat tu pun uleh megak. Laban telefon anti mian di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peningan nampi amit megak ne. 082-258-634 ngau 082-258-633. Okey, sebedaunya anti mian kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ne. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh jaku Iban memimiat gak ne. Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimit? Arimit dah nemu berlagu ne? Selalu ya lagu nama baik nuan mang?
1: Lagu English.
0: Lagu English ne? Lagu bidayuh kalak mai?
1: Tak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Ayah rindu bak pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kak nanya ne. Semak kaki mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajar?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau di tu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sida ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita bak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah, banyak ni, hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 ni, sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngaunya. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 punya.
0: 5? 5 ikut lah, mayanya. 5 ikut. Cikgu Christopher ke ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding. Pertandingannya badini?
2: SMK Hajah Laila Taib.
0: Buat SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tu mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
0: Agi ke ngau. Jadi Dito nadai malu gi na? Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Enti bisik 5 ikut. Saya tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, enti ila ko enti mian tok kai ila pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene? Ngasuh ne?
2: Support jak.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa paling dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Senang ge belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita nak masau jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak ambil kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapa aku kita semua dah sedia kat medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. And headphone eh, ngambil ni ngam music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesari relax. Ana takut mendak antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak ulih agak, sitiknya pun ulih agak mang. Mhm. Okey. Relax au. Laban program ambil tu kita ngasuh nembiak ambil kita itu tadi at lebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha tentu dah nyedia ke diri kita nak masau jam. Kita dekat ninga ke belagu, umat lagu Sanggup Aku.

0: dok mak antimian mada sida atau belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandiak ke dibantai ke sida empat to kedatai ke konti gulai ngau antimian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Palba aku lagi belalak neh mulai nganti mian bak program nembi amiat kita. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida neh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Bising ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Ngajar English ne. Mhm. Kira ke agi uliah di Ansiang ka agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien tane. Ne. Cukup landia nembiak kemaya hari dia tu enti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pe megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi dengan kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega bala peninga kita ke nyukung program nembia amiat kita ke serato anti min mega amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke water color pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey kira kena kata dulu meh kita gulai ba program nembia amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta megak Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas ramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana nga baca-baca hari Swilin Gau Nelson Nehru lagu dikenal ngepun ke awak Pamerina Malam di YFM ke malam tu peninggal ya. Malam hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 ke malam tu. Kita berkulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tu. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tu. Pihak muka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Harap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tu ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu Aria Shen Ivan ngai berumban ya, 6 berumban kita ke benung driba barang tu jala ya jam ke dia tu.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026, Ari 5/10/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berani kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

Milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung Lalu Aku Megak Dikenak Merindang Kita ke Malam Tau Peninggal ya. Munyik aku nak ngira nama pengawak ke dia tu kita jam ke dia tu engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang datai ngusung ujung minggu atau ke maya ujung minggu aja. Kita ikulih berserompok ngau bala kaban belayan diri sendiri ya. Pihak megah kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya di serata menua kita. Lalu pihak megah kita akan ke benung kawak malam bakah kuhu ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harap kamu ke terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperinang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalai gerempuang Raban Metanam Topik Menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak. Ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawa 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu ialah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tahun ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban Bertanam Topik Menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tilak ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penduduk kita, ngagai orang terdik sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kada kesidak agi begulai ngau kita, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna lebuah sidak udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Okey, berinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Gantinuan megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti agi pengawal ke dekat diatur pergilak ya. Kalau kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebili ya, ngagai program ke dikumbai kucing ke Free Morning edisi hari Sarawak ke dekat diatur abak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya, nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aeroden sepekit nyura ungkup nembiak min pengawak berjual berpersa pengerai ngau ndak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur hanya dia nana mai direk sebili ya datang ngai program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ke Free Morning nyerumba edisi hari Sarawak ya ke dekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nya tadi muka Siti Hari pengawal ke dekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Padahal kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer Twist 7 minggu. Berita. Nangkan kenyari Florence Hai Kawal antara tua.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami Nuri dan kita nintiang hari bermacam lagu yo.

0: Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piajam.
0: Tidak cukup rancang, haram niat lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Kita, itu dulu lengau, nyuri dan hati.

0: Hongkong.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi. Y 9-12. Lelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

Selamat malam peningah. Dia tahu menabur ke berita malam. Perintah Sarawak sudah nentu ngau rasmi agensi pembangsa negeri ke-10 dikelola ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal numbuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi ke ditumbuh kenya dikena ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau 1.5 bilion ringgit ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik hari pengawal ngelancar ke program Sarawakku Sayang ungkup bagi benua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pembangsang kanan menua yang kaum agensi pembangsang wilayah utara NRDA, agensi pembangsang tanah tinggi HDA ngau agensi pembangsang Delta Rajang Radar.

Berbah ngonya Perintah Sarawak nguliah ke penemuh Ari Pakar Antarabangsa dikenal ngembiang pengawak ngemansang ke baru Menteri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi dibekawal ngau air disebakal ngau Sibu. Penelba menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kana negeri dekat di Pansiak dekena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindi arnya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu na taunda berarti ke cara mutar ke penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik lagi. Lin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngakai 20 tahun mungkur pengawak ngangkat ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih lagi bak kanandur ke mayuah peranak bakal bak Bukit Asir. Pengawak numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu Siti Ari Initiative ti cukup mana terdiantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asia ngau kanan menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kendang udah bisik agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh kemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asia seraya megap jalai ke tanggung pengawak Tib Guna Ahmad mutar ke isu ampuh bah bak kanandur ti baru ah. Yang mansut ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi penua Sibu ti dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Dulu akhirnya Premier madah ke Perintah Negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke 10 jadi kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merancang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bawa kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekawal ngau pengarap ngelikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasar tip guna benar dikena nernak ke kerjasama strategik antara agensi perintah sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguang Manggil madah ke penau ngau penemu ke diulih hari programnya patut dikunci berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia ke diri. Program tu megak meri awak ngagai peranak ari genturuang tumpuk peniau ngau NGO berkunci ke penemu mantuk perintah merabu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat. Yang mantai ke jakunya lebih jadi ke pengeraminya ke dikulu urung 120 orang ari 4 buah genturuang peniau bak pelilih merodai. Gerempung Raban Bertanam Topi Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mungkur dua kategori ianya Fund Walk 2.5 km ngau Fund Run senyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 raban orang ungkup pengawaknya kedekat diatur bak laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawak ngerjistar diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawak walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bak Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya meri peluang agar raban pemekuh industri ngau orang tanam topi ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekor orang dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor ti ngati kediri.
Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Stanley bayang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, Nintin hari 5, pukul 1 ngale hari.
2: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Ingat, Carta Sapa Juara, Nintin hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari, Jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak ed Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah ed sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu
1: tak sesema. Agak dari. Okay, Jabut. Tua baru dah mai peninggal-ninggal ke recap.
2: Ya,
1: Cata siapa juara
2: ya,
1: tadi?
2: Kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke 26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke di pasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut ke tu kan?
1: Tahu, ya kena bahas. Dan nama ada selalu induk sih kena. Nanti punya baru tay deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana Dayana.
2: Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke 26. Recap ya atau ke penuduk 10 ti lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak Cata siapa juara kita datai bak Cata siapa juara Tusun ti ke 27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya Cata siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Eita tanu ya 10:30 malam tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka enti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangti nyemak ke bala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 tau medak ngagai Facebook Cata siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai.
1: Aku beri B tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tarik. Okey. Jadi ya bawa ke sekali tu nampaknya selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut mic ke kita. Okey, semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah Cata siapa juara ke 9. Ya kesua didengar kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyuka semua adan ya. Semua Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hituang ya peminat.
1: Hituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya Cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SCSJ ke 9.
2: Betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kamu tak bala penyanyi. Ukainya mimiat ibu minat.
1: Ukai mimiat nah. 22 ikut ukai itu ikut gelaban ke bisik band gitu.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu 22 semi finalist.
2: Semi finalist. Termasuk tidak
1: termasuk Jabut. Nanti tambah Jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Lagu apa nak?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu Jabut, Jackson
2: lagu,
1: Jabut.
2: Lagu Ketipang Payuang.
1: Barang ku dek, asal mede lagu. Okey Jabut. Tua, lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayuh berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ rengat semifinal kereka datai.
2: Ya.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab penduduk ke 10 uji dia baca dia
2: baca ke tadi
1: baca ana
2: okey
1: ana baca ana spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam kata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: hari lumur 9
2: ya.
1: Okay.
2: Lekang ngotion lagu tu dega nekel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan bisi nama yang pu tau kecampur ke nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Ya.
1: Hanya penuduk lagu ke 10 bak catat kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tiga 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tiga 9.
0: 10.

0: Dinga apa?
1: Ya saya Ari Intan.
0: Ya ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal lah.
0: Bukan nyam ya, saya Ari Intan gue ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan tahu ke saya beka Intan. Bekenin tadi. Intan kan berga. Nantinya saya ogi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah dah kalah beda.
1: Aku ya, menyikut ibu aku tu taja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tang ita Intan kalah kau beda.
0: Tahun sia nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah pedal bang saya lah.
1: Ya betul.
0: Kata Intan mama nak kalah beda.
1: Ya.
0: Nanti beda apa dalam cerita James Bond 007.
1: 007. Okay, tahu ke dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak apa nama? Ba dramanya.
0: Ba drama Cina. Oh nya
1: makeup. Lentin giok.
0: Okay, ya Intan dari na.
1: Oh Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nah, aku nemu kati kita nyebuin tau. Tekan kemala nemu.
1: Kan? Kemala sama nge Intan.
0: Tekan kemala sama
1: kemala tu ketiban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu kemalayo.
0: Artinya tadi, namanya ular bising luar ke Intan. Menyana?
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat, cita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Tekan kemala.
1: Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kah?
0: Nyam, kenapa aku tekan kemala?
1: Jaku anu tuh.
0: Jaku Melayu tuh. Tangti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Ya tadi, ini jarang ke orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama soal nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyen.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Di kala bertemu dalam cerita.
0: Di kala bertemu ngop penanyi tu.
1: Kala. Yang agak kaku F.
0: Agak
1: F main JPJ.
0: Apa ya? Di lawa mesti bisi F semacam.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: tuan. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Nama raya deh.
1: Ngagak kini.
0: Ngagak kini deh.
1: Ngayak ko.
0: Ni buahlah tine dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak yang ko depan. Okay, jadi siko penanyi ya ke sebelah tu tua kalanya buat ya tu berbangsa kenya nang bunyi kereta dia naja buat gawa bau pias tinjaga jalan lu. Nanti kita nak Malaysia yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam cata. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okay, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisi 8 niti agi lagu.
0: 8 niti agi lagu. Nak masuk jam? Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua
1: dia
0: pergi bekal ngoy SSJ tu terus berarti ke lagu penurut 38 ke sekali tu jabut.
1: Iya lagu tu 2 minggu tu kalak jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalak jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam dek.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun tua gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anang belayak.
0: Anak belayak.
1: Ada
0: ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisi berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ninya beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: Laki tu ngano indo tu. Salah ukai indo tu ngano laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu tenda biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda biru. Nyuka bekenyak mai jalai cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngora bukai. Atang ya madah ya ukai salah ya meko ya laban ni ya terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh, ala ala. bala.
0: Nyoka baba kenya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo pengano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to nangetan ke pengerindo doa ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian. Ya tadi belaya masa dua tang ada pengawalnya layak ke penudi sedua ya laban siku nyudah jadi kura bukai.
1: Kura penting.
0: Ya salahnya. Kok orang semunja.
1: Iya, kan penting kayak.
0: Nya men tadi jabot. Cerita jalai bak cerita layak ke penudi.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti okay. Sudah ketemu nama beken ni jalan cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ingat ke lagu Bab Nuduk 3
1: 8

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nombor mai dia buat.
2: Oleh kata gitu jakor putes sleka sleka. Oleh berminat. Nanti terus makanya ngaikan. Semua pedih aku yuk.
0: Apa ya? Nyoba beliat di lah nak.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nya lagu ke baru didengar kita bab 2 3 7.
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penduduk ngeminggu yang kemari retinya sebaka nomor 7 mega nak
2: begitu. Nanti harap ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa
2: Laut Nas Empire tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak siko ari Raban Tumpo. Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida kekala ngau sis je sebenar tu maka digagak penanyi Tumpo jabot
2: pandai tu ni.
0: Aku ingat nama tajo lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Laut Nas Empire.
2: Engka mai ke kini?
0: Nama re?
2: Engka mai yang po ya ketua band tu
0: kah? Ketua band ya. Tanya gamal emiat. Tang ya ketua band. Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engau catat sebagai juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekat nguliah ke prais.
2: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
2: Nya nyamainnya peminat tiap hari nyebutnya
0: tiap hari ku tiap hari 5 aja
2: betul tiap abak program kata siapa juara uni pak telepon tu udah pengujung program tu lagi
0: ujung program tu lagi
2: ya 60% besainya laban tu kena kue ini peminat
0: ya laban sudah bertelepon kredit
2: selainnya ya kreditnya selesai
0: ya
2: dah 60% nya tadi udah uni pak Facebook 30% tentang udahnya 10% nya hari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak dusun mbak timpuat kata siapa juara hari kerja tau sampai ke tengah hari ampa.
0: Nya tadi cara
2: panjai
0: nya
2: ketamur ai luar ko.
0: Tangagai bala ke dekat mulih ke prize undi, semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja.
2: Ya, nanti malam hari 6 kita minya anang telepon dekat kali kita.
0: Tahu ke kita telepon tang dia nyawatnya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
2: Ya,
0: kau kai. Okey, jadi yang ngagai bala kita ke dekat menang prize diungkup ke Nintiang Minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur 1 nyentuk ke umur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul
2: jak si
0: prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu catat siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey, jadi terus ngagai umur 6 udah umur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ rendat semifinal.
2: Ya kena mutan tu minit isi hati aku Diana sini.
0: Tio.
2: Ya.
0: Isi hati deka isi hati
2: Diana sini. Isi hati ku.
0: Okay Diana sini
2: pun isi hati. Okay aku ngempu ngagai Diana sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana sini kudah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawak kat Indo
2: dah. Apa nyawa ya mana?
0: Kat dia dah dalam cikom Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: ni jaku iban bernayang.
0: Bernayang. Nyetayang-tayang.
2: Nyetayang bernayang.
0: Okeynya siku penanyi ke kalak mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan. Tangkes kali itu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemarin.
2: Ya.
0: Ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga enam.
2: Ya. Leka ngau leka lagu tu di kakak Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngaga. Ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus tinggal ke lagu nomor 36 nangkan kanya terus tinggal ke lagu nomor 35.
2: Isi atiku Diana Shinnie.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.

0: Nyak tadi jabut ko ya.
1: Lapan ya, utah panggai.
0: Dini atau panggai?
1: Mati.
0: Nasi atau panggai mati?
1: Ini kata nak muda atau panggai. Mati ujung lah.
0: Nanti itu panggai bos berbola batang lah.
1: Akai.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu kebenarnya kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang orang kesama.
1: Ya, one day ali.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk yang sebakan ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Akibat umur lima. 10 minggu dalam carta. Yang tadi sudah dah tebak top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agi. 4 itik lagu agi pada didinga. Okey, jadi semanya tua tadi jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Berkawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engkau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engkau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku ada kala aku ayak kau lalu
0: ayak di skune
1: ayak di Peteang.
0: Oh, ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak kau Seneram sigi di pansa ayanya.
0: Oh, sigi di pansa ya pulai ke
1: pulai
0: ke
1: Tulu.
0: Pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nade kala engkau ayak di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di nengau udah nguji deh.
1: Aku takut, mansanya.
0: Takut mansak. Takut mansanya.
1: Okey, takut bedau kala mansanya.
0: Bedau kala mansanya. Nanti dia bedau kala tu mai peluang dia datai ngusung menua ke Kuma Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tonti kelia, nah tu kelia lah sebedau jalai pen Borneo tu di gagak. Mansak jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisi jalai besai ndak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit. Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh higar hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi radia
0: peminum. Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku ndak tepedak ke kasam babi.
1: Tu ada ni oleh jual belah tanya.
0: Oh.
1: Ada oleh.
0: Oh kelia, maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai.
1: Iya.
0: Ba pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu.
1: Ba makian.
0: Ba makian. Tina ada, tina salah aku. Sekedar promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami mereka di Selangau.
1: Oh bisi ka?
0: Pesta Selangau.
1: Oh. Bisa wata peran orang dia.
0: Bisa tebing sungai air tap astapang eh.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne. Iya, nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi. Ibu minut bertanya ngagai pengen OIB ke
0: dapat tuh dia langsung ke tanya apa OIB
1: OIB nama batang kengai Selangau iya nemu
0: ukai ais tapangnya ka
1: ukai tapangnya nyonya ngau di kananya tapangnya tanya ngagai pengulu ngalai
0: oh
1: ngagai ngagai teh rumah aman
0: oh teh rumah aman tuh pengulu ngalai nyaknya Stapangnya saya ku pegai pengulu ngalai belum aku nak.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepas nanti kita meda ada jabuat. Bisa siti jematan ke di pansaknya. Ngagai pasar Selangau nya. Nah jematannya bisa ke kalah diperhati ke ku. Bakal kenama hai stapangnya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Hai mukanya pia.
1: Bata mukanya.
0: Bata muka. Oh nyampe sambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh nanti kita ketemu lagi datai meh. Ngagai pengerami. Kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke 9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bahagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ilak. Dewan tu nak jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, ka kami udah, kami sudah ya tahu dia suba.
0: Nggak sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJ ke situng ah.
0: Nggak jauh dari sekolah tong ah. Nyam nyakin mimik lo lalu dewan menya.
1: Betul.
0: Ah, lalu ke dia tuh.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Ah, klinik lah sebenarnya ngau klinik nih.
1: Betul.
0: Ah, jadi dia tuh tentu ya malah kita kan bisa nak nemu. Pihak dewan serbaguna Selangau nya dia tuh. Kebenarnya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besar. Lalu pasar baru itu megabisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor nana muda bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nana mula agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau ganggu je telepon kan kita akan mendak ne.
1: Ya nanti kita nadai kak pernah dia diau rumah panjai men.
0: Tau rumah panjai?
1: Mm-mm.
0: Oh pihak. Kada rumah panjai kan terima.
1: Enggak ya dindo terwai aja.
0: Tau bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku nak bisa mega homestay ku kereta kedai ke pasar Selangau ni tahu kita meda ba Google lah berkawal ngau homestay ke bisa di sedia ke di pasar Selangau tang dua-dua ke kita nak boleh anda ngau sibuk kayaknya jauh
1: betul
0: setengah jam aja hari pasar
1: betul.
0: Selangau tahu magang lebih lagi ngau kita
1: bisa sibuk jaya
0: sibuk jaya jauh haginya nak
1: sampai
0: ya kah 30 minit
1: ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh lagi.
0: Jauh-jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya, mayokin. Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai kak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai Junia mana.
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: homestay. Nanti kita ngai bermalam mbak hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai kedimpa.
0: Nya ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ke kamda SSJ.
1: Betul.
0: Nya mesti te ari 7 SSJ tu diatur
1: OIB
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak sitik-sitik menua.
0: Sitik di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tata.
0: Lebih ke Selangau, bisik sitik kedai tu. Utai dijual dia sikit nyelai-nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisik mie labi.
1: Bisik mie labi
0: kah?
1: Di udah makai ke?
0: Udah apa nak?
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air. Air ke semua anu yang sikit lebih makanya dia kah? Kau boleh kawak lebihnya saya kok.
1: Empat
0: pemayuah ya
1: menya. Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah.
1: Tangan anak. Lebih parit bisik menjual dia.
0: Ada enggak wa asal.
1: Tak lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kedai jual di pasar Selangau. Tajam pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisik maka.
0: Iya mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak penanyi. Ke semina penanyi ke bisik ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisik mega penanyi ia ke dekat medak SSJ tika 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisik kita.
1: Ayak pemark pun bisik lah je kak.
0: Bisik ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh.
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Berkawal ngau berita bandu baru sedek yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak ne. Okay. Tua lengkap aku dulu cerita SSJ. Kita nyambung baru carta sepejora tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari,
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pihak lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Lekan ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tik diberi nama Om Bas.
0: Penuduk tik keempat.

0: Di sini enggak lagu ni tadi.
1: Lagu ke namanya tadi nuju sida ke kamu enggak ulah.
0: Ya.
1: Nuan berulah.
0: Ya.
1: Pasti lagu kini baik lemah yang band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segi nak tangga nih.
0: Ya.
1: Alamak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun dua keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kengkang lekang utiwannya jabo?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemaya bentin asalah ku ya tu makan kengaga. Kengaga lekang utiwan lagu ba kini sada ke dibaik kelemaya bent.
0: Oh, belagu ya kibun.
1: Belagu tu jangka ku ya ku dah menemu. Pada kala bertemu ngusir dato. Tang pelabak ku orang kesama.
0: Jangka. Mana orang sama?
1: Orang kesama. Jadi Siti Eri Raban ke dekat enggak berpaket ba ICJ tahun tu, dekat semifinal. Lagu sida ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Oh, amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang-megang lekal lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah, undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datai me ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Dua bisi duit tinggi lagu ya, peminta.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minyak. Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu jen kemari kita bisi juara baru. Juara baru minggu jen kemari ianya Nick Ravinci. Minggu jen kemari.
0: Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni peminta.
1: Sekali ke Duni Lang, lapan Duni Lang ke berdau didengar kita kelimpah hari ini Ravinci sekali ke Duni Lang uli ngerampas penuduk Nick Ravinci tau ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang
0: betul
1: kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua
0: ya
2: dua

0: Nak memaagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Juara.

0: kota sa ibu mina. Ya, retinya.
1: Ah, retinya nama.
0: Angkal duni lang to budaw liang rampah. Angkal Nick Refensi.
1: Tapi ya, laban pengrindu ya udah datai badan. Nick Refensi duni lang udah datai badan.
0: Dobat ya dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya meri pengaga ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu duni lang penawar pengubat ati megak. Majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tanya ulia ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab katro undi mah.
1: Tanya apa panggil bau undi mega.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak catat sampai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kau enggak leka engkau tion tu yang bom eh. Okay. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kaminggu tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemai lagunya
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya
0: Besapia.
1: Aku sikit rindu gak cuan di Jepun.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar. Artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama punya nak.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang ja buat.
0: Misika.
1: Kabande Aris Munjannya.
0: Nama tu.
1: Kaban dari Semunjan.
0: Oh.
1: Abadum
0: mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum break nama amat ketika ngulih ke prayas tau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya. Ya Kinakara Agrofarm.
1: Ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintiang minggu nyedia ke prayas ngagai pemenang.
0: Ya.
1: Lalu sekedar ari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot.
0: Ya.
1: Lalu di ke udu ngepam.
0: Terus pes panso habis
1: pes panso pam deh
0: pam
1: apu
0: naik kena ngulai manuak
1: pam deh dah
0: pam
1: nama apa orang pam dah
0: nyamai ya
1: nyamai pia apu kacang ma nyepam deh
0: kacang ma pam
1: apu apa yang tadi pam deh
0: pam megang
1: minyak ngian nyenak nih ngepam
0: andai kena ngelot perut udah ngepamnya oh bete perut bete ngelot kenyak
1: oh kenyak enak kenyak lah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: tuh bayan sikis jadi bayan tuh
1: udah ngepam ngepam sudah sebenernya perut lelut lelut kena minyak angin
0: betul. Dia mega produk dibukai ibu minut maka ada chili sauce. Kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata deh suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabaku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkah ke beketau mai nanti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai aja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buat beli ke ruas.
0: Anang kiroah.
1: Anak ini buat kiroah.
0: Nanti kiroah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya giga aja pes pansuah. Sida bayin. Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di to mayuh di pedah kita giga aja Kinakara tadi.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita buka ke deka sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm tahu. Tahu ngundi bak harus telefon tu lagi, ne?
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam catat.
0: Bisi lagu ke pansuat maka minggu tu.
1: Nanti ia nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasok ke bacata tua mai peningan-ingat tu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapan suat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama Ukai Dipinta.
1: Nama Ukai Dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nika Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh begulengo kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar kini bagi lagu baru kedekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar kedua lagu Nyemak Ukai Dipinta ke pansut dari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tahu dah undi kita. Tahu undi udah pengujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Serel Kayam.
0: Siko orang
1: kekala. Namun main ugan ya, Kak. Kan. Ibu minat.
0: Tak, kodemu. Serel Kayam itu namanya ia landiak ngagak lagu. Tang tajapan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah diundi kita bak cata siapa juara tusun ke 27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angkat isik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Diberi nama Nuan Milih Pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya kujabut? Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada kusi metai.
0: Ila. Ila
1: nyubuak kaya pemina.
0: Subuak leh. Bar dia wadai. Mau leh tu meda.
1: Memaipan Dara.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Kita dah buat kebedau lagu bak carta Sapa Juara.
0: Kita bedau buat dia tu bak Facebook carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, wire.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abal.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekaliang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
1: Aman, aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban wanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngoranyian. Lalu siwam mutainian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah urenian lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri e bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti diubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti diubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi ternama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 belasar dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nintiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya agen.
1: Oh. Tu bisi-bisi ke apa betul ni ke kapan kita tu amat ke nya
2: ya, amat ke nya. Amat ke nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no pengawal. Nah patut ni merah. Nah ada budak ku nyemerah ku. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayar sikal ku ya nang nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayar bilut.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih haki maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana haki berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngai ke kita disebut orang merit bakas madinya dai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ting rujak pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri yang kak rundiang warna bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Mana ndak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajak penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

terukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, di medak pengawang acau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

main AI tu rindu main tu. Kini ke main AI. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penuh sahbah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap tiais, jembasuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kitai, nadai gantia. Pesan jaga pengelikun maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, yang nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo, amat digenong. Haram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main umpuk.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulir main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang agak diri, nggak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau lagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

madu mayo munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesayus 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, may bisnes kaban, nanti ada duit ke beli, tolong share aja pemuda sosial. Tidak salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

Tabik basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Enti bisi report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur ndak ngumpang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli pang nak salah kita yang mulung sedak ya pesan tu hari aku.

0: Pi, pedak dia mah. Petuainya. Patua, nak mau mampu mulut. Ya, meh anti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, masuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RIY FM.

Sapa-sapa. Kita sama nak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jahe, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Daripada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Pegulai Ngau, YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, leka Ngau Tiwen Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, leka Ngau Tiwen Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu, leka Ngau Tiwen Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka Ngau Tiwen Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci, leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

26. Hari 5, 10.07 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat, anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh, parugan berintai enam. Mawak ke kita dayak, tarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk, bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat, mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk, lantang ngiga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

mia pagi hari gereja Anglikau kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat Merik selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson tugas bulang hari gereja Anglikau. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu di nora lai kita jamaya tu. Wah kita ngepun ke pengawal kita pagi itu kau sembiang. Kita patut terima kasih ya, agar Tuhan ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah

kita yang menari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat dia sudah sambut kita selama itu sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan sudah terima kami dalam penghidup kami kenyadi demi Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua manah Tuhan ngau kami dalam hari kita. Jelas pedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nongir yang kami Tuhan. Dan semua pengawal terdekat kerja kami saat itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur terkena kami mesai ke nama Tuhan. Sampai itu, pintu kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berkah dibaca ayat 1. Bo hari ini juga Yesus pansut dari rumah duduk buat tebiang ranau. Mayu haman orang bergelumu ngelingi yo. Jala yo depan sebuah perahu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayu berdiri buat tebiang. Ia madah ke mayu macam utai agak sidok ngena jakuk sepamu. Ku yo. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Kedok leko benihnya. Labuh berjalan raya burung datai lemakai benihnya sekedok labuh bertanah di batu lerai mayuh tanah labuh benihnya matuk sekalanya laban tanah dia mabuk tan labuh mata panas niki sedok kena pancar mata panas jadi layu laban sedok ada urat leka benih dibukai labuh bermana duri durinya tumbuh lalu ngalah ke sedok. Menih dibukai labuh buat tanah tiami lebu buah sekedok mansut ke 100 sekedok 60 lalu sekedok 30 awak kurang kebisi pendiang ningo tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah sampai kita tu adalah di madub kuasa di udah mai kami bismiang sama serta dengan satia genuan. Nuan mega udah semayang di bisi 2-3 orang berguru bismiang nyebut nama Nuan. Nuan dekat beri utai di minta sidok. Beri kemaya tu utai di kedekak dari gigak kami. Nuan nak keguna kami. Dalam dunia tu asa kami nemu semua ajar Nuan. Dalam menua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan, jadi memperdekat Nuan. Bekal dalam surga, kunya bekal dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama-lamanya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, lalu ngitu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih kita. Tuhan nerang hati kita, lalu beri selamat ke kita, lalu berkat Allah talot, maruk kuasa. Pai anak ngerual kudus, dia ngau kita. Setau meruan ngau kita, kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena ngujuang ke sembiang kita, pagi itu aku, mai kita, nanyi pantun lumur. 54 bergulai dengan bala kuaya dari St. Thomas' Cathedral

0: Nyangka.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, sebulan sejalan.
3: Kita udah sedia. Anda sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kumialah Minggu tu? Sapa ketika ngepit surat kabar, ketawa ngel kami.
4: Alah, duduk.
3: Lagu ngel kami.

Bagi semuanya ke YFM Pengerat Pagi Serito 12.07.2026 bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Serito. Kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani, selamat tinggal ke YFM. Tentu ya segmen Pengerat Pagi YFM nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi kalai bak jam ke terubatu. Kita dekat hingga ke lagu-lagu rohani berserima dengan kita ke Nurun Bersemayang, Nurun ngagai gereja, Nurun ke Chapel Serito serta megak engkau bisa bersemayang bak rumah panjai kini Serito. Okey, merindang kita ke bersemayang Nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi megak pukul 7 pagi ku dekat baca pesan berat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami, serta megak bawa WhatsApp 0138628422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah baca pesan berat kita semua. Okey, terus tinggal ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 26.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya

0: dilah siko namiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakok to ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba namiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakok tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakok siku orang to ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu ke kali kubur kena pagi 10.11 7.25
2: pesan tu ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

OFM Penggerak Pagi 12/7/2026 hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England. Benung bersatu Datuk tahu ke benung berlaban Datuk ke Alai. Datuk ke mana? Ya, sudah hujung-hujung. Sudah nyuka bak minit ke 90. Datuk ke Alai. Penduduk nak ke Datuk ianya Seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway. Ianya Ari Andreas Sadrap bak minit ke 36. Sudah nyak tadi Jude Bellingham sebentar half time nya tadi ambis dia Jude Bellingham score ba minit ke 47 ba extra time Jude Bellingham tu tadi score. Lalu bisi mega Norway score baru ke menaya tang laban ke fall kalah halanya tadi ngejuk ke defender pemain England tengok jong ke fall jadi golnya tadi di Kinsale ngejong ke agi seri satu sama nak ke dia tu jadi sedak ya dia tu pemain ba extra time dia tu ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisi 7 minit. Okey, ni buka ngau quarter finals ya ke benung dia tu Siti lagi main quarter finals ke dekat dia tu ianya main ke dekat dia tu pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main ya ba RTM Click ba channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey, quarter final Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, jadi kita ke nada pengawalnya tadi boleh memendak ba RTM Click. Ini abang channel Sukan Plus ngau mega ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke pesan berat kita berangkat 7 pagi tu lagi aku dekat macam pesan berat kita oleh Kenata ke pesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013 862 8422.

0: sikap sikap orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya nah ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita benda api apa ya, naka mereka nah ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, gina pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan
5: ya, nyaw, ke sekali hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
6: pukul 5.25. Pesan kebakaian ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
7: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
8: Maca pesan ke terubah ke BCD kena tak ke bawah YFM, pesan ke sekelitu hari deru anak sigan yang di pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya, udah nadai kalau pesan tu hari kidi yang anak deru. Pesan dituju ke ngagai semua kaum melayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Tekuyung, Semawa, ngau semua kaum melayan ke nak alih di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan.

Munjan. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke hari 2, 14 hari bulan 7, 2026. Kesilik lagi kita boleh bertanya ngagai Kidiang Anak Teruk 016-816-1477. Lalu isi berita pesan madah ke Deru Anak Sigan, Deru Anak Sigan Udan Adai. Lalu dekat di Senggai Pegilak 13 hari bulan 7, Ba Empili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2, 14 hari bulan 7, 2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juang tau ke apa Joseph. Jadi pesan madah ke Cosmos anak ensengan. Cosmos anak ensengan tau ke Bedum. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Barumeh Lorong 3A Lot 117 Taman Serai Pijaya di Matang Kuching. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu. Lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin. Semua kapal belayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau kapal belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Dian Anak Jawang. Yang nyak bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke Cosmos Anak Ensengan. Cosmos Anak Ensengan tau ke Bedum. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito 12 hari bulan 7, Bak Rumah Lot 117, Lorong 3A, Taman Serapi Jaya Matang di Kuching. Yang tu dekat di Ajung Pegilak 13 hari bulan 7, 2026. Yang pesan pemati ke terubah ke diterima, pesan kedua kebenaran ke diterima kami Bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kapal melayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau kapal melayan ke Bukai, ke nak leh dirintai ke dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Inai Kumu dan adai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Barumah Lucy di Baloi Skrang Skim. Lalu Nando isi berita, jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai kena 11 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026 yang nyak pergilah Ba Rumah Lucy Baloi Skrang Skim. Lalu niat tu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti agi pesan ke sekretu tu pesan pemati mega hari manggi tau ke Apai Alan. Jadi pesan madah ke apa ya? Kasum anak luak, kasum anak luak tau ke Apai Manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena hari Minggu yang nyasar itu 12 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai Baru Mah Mambu Gerugu Spek Betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan, kebagi kapal belayan di Batan Spek, Batan Sekerang, Layar Padiah, Suwainiah, ngau semua kapal belayan ke Bukai di Ngelala ni yang tu. Okey Nando, baru isi berita pesan madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak tau ke Apai Manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarituk 12 hari bulan 7 Ba Rumah Mambu Gerugu Spek Betung. Lalu dekat di Anjung Pergilah 13 hari bulan 7 2026. Dah tergi maca pesan ke Bukai. Kita boleh ngatai ke pesan kita ber-email ngau ber-WhatsApp kami YFM Badito. Okey.

kita akan nombor nombor WhatsApp, nombor WhatsApp YFM 013-862-8422. Kita akan benda menyimpan nombor tu, tak simpan Datuk ni nombor sebarang maya pergilah lusak kita oleh atau kita bisa menggunakan nombor telefon atau nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampak baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 2026. Hari 5, 10/7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, ngenang nak lawat bukan dengan World Cup 2026. Jude Bellingham skor ba extra time ba World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain ba extra time sudah dia tu. Masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okey, lagi macam pesan berat ke sekali tu pesan Ari Mariam tau ke Inai Aliah. Jadi pesan madah ke Inaya, limau anak Aliah tau ke Inai Mariam. Dah nadai kena 10/7/2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Barumah Michael Anthony Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Binai, Empuak, Tatau, Sab, Anau, Tekalit, Semanuak ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai Sarito 12/7, lalu dekat di Kubur Pegilak 13/7. Lalu isi berita pesan madah ke limau anak Aliah, limau anak Aliah tau ke Inai Mariam udah nadai kena 10/7, lalu dekat di Sengai kena 12/7/2026 sarito ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat di Kubur Pagi Pergilah telefon ngagai apa luang dia dekat nombor penerang ke Silia yang 012-8572-596. Ok, lalu ke sekali tu pesan nguji ngiga pesan ya ke bedau dibaca pesan ke bukai tu pesan kertas ulit tu pesan dari Jos anak muari tau ke apa yang tau. Jadi pesan mana ke kertas ulit ngamin terbalu ni yang Diana anak jaga tau ke ini jantau ke 18/7 ianya malam rinam. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ba Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintulu Miri semua kaum Melayan di Mukah, di Jiah, Sebakung kaum Melayan di bawah Bintulu Sibu Kapit Niah Belaga ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi pengau kita sulit dekat diatur ba rumah Aliah Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke bak YFM. Lalu kita ke bisa pesan ke bukai oleh kenatai ke pesan kita akan bagi pesan ngetas ulit ngau mega pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu tu pesan ke baru diterima kami bak YFM bak email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya. Ya, bisa nganjung ngagai email, bisa mengenatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu dari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikangau normal tau ke dikangau mega indai Aaron kena adat semayang. Jadi pengawa semayang muai basa tu dekat diatur kena 12/7 malam tu lagi ianya pukul 7:30 bak rumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Batang Rimas Debak, kaum Melayan di Kerian Buduk, semua kaum Melayan di Seratu Paku Betung, kaum Melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kaum Melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisi dikenatai ke ba YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisi pesan ke Bukai aku dekat macam pesan berat ke bisi dikenatai ke ba YFM.
2: Aku dah mutus hati nak tahu jawab.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: 7.25 pesan kebukaian ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul hati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Serukan tu batang berita. Sarawak netap ke penumbu agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulia ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran oleh di berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara di pemadu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawak tinubuh ke agensi itu nyadi agenda tiberguna tinggembuan tuju merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi ti ditumbuh ketuk dikena negap ke sektor besai nyeng kawam pengawak bertanam ngau merit service nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyendia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya ari bajet negeri ti baru. Ya maksud ke Jakutu ba'awam pengarah berita berindia ari pengawak ting lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup berikut, Sarawak sebenar tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua. Yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, hingga agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya, perintah Sarawak ngulih ke penemu ari pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakang ngau Sibu. Penelebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan agi. Berindia arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berarti ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti lebih sistematik. Pelian ngemansang ke baru Sibu dipelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air di kandang. Kelebihagi bak kanandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke ulih di berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara di pemandu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sampai Menteri Besar, Dato' Amar Fadilah Yusof nyematak madah ke sebuah menua di Dewan Mayuh Pupu Bangsa, Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai, lambannya ulih ngerugak pemayak ngau penyerakup di udah lama di tempat. Ia madah ke pengawak nerenak ke ulih di mana berengkah ari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa di progresif serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke Jakutuk pengundang jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawan ngau peramu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA yang madah ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebedau tu. Koyan Nareng dan Japan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Bempu Pangkuk Pengawak Niaga Pengelikun Menua Perintah patut limbang secara sebelah guna pengelikun dengan nida ke standard hak asasi bak tikas antarabangsa. Dalam perkara bukan di Asapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam dan Strategik IKMAS yang dipalan penyulut dikenak ngada ke Raban Ketua Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kitu. Ia pada ke UPSIA sudah bersedia bekerjasama ngau UPS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS Konsel Islam Sarawak MIS ngau agensi kebekawal dikena ngangkat ke pangku pengawal IKMAS ngada ke rebat ketua Islam di Bepenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundian timana patut ditegap kagi dikena ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikeremai ke hari media ramah ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebak di ngembuan penyulut. Kita datuk menemding ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru bak kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat berengkai bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail badakah projeknya ke dia tu berengkai tender di pelabak ke terputar dalam bulan tu. Yang ada ke projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS ada ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawak nyedia ke input bertanam ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak di ngelaku ke hasil. Yang ada ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media pengodah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bab perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kena nyerangku bempu drone ke Derimpu dikena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggi meran ke pengawak bertanam. Bab gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengawak pengerja pengawak jam ai ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur ti konsisten jadi keatur besai ungkup ngam masuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah tinguluk PPNS Agriculture Export 2026 ba Kota Semerahan. Berbagai yang madah ke Sarawak fokus ngagai empat bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur ngau pisang lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi hari pengawak tinggi mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawak di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas yang dipelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal dengan potensi besar. Sapit Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Lin Talib Saleh pada ke programnya jadi pugo inisiatif tegas dengan buan tujuh ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengkah guna di disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelandia sida serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia masuk ke Jakarta buat pengawak tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakarta dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kabar Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal dengan 5 buah company di pemadu nyudut dekat dipilih jadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantian pendiau sida Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, pada ke bala veteran tu antara sida kewadah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di likun entap serta lantang. Yang mana ke pengembangan Raban Sedadu Ukai Semina disukat hari timpuh sida gawa dari penyanggup sida berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakarta lebuh tip jadi ke awam besai ninting tahun 2026 gerempung veteran Sedadu Tasik Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mansia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran Sedadu serta nyukung semua atur tinggembuan tujuh negap ke pemayak dengan pengelantian penghidup Raban Sidanya. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penubuh agensi pemansang negeri ke 10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nageng ideologi radikal ngau ekstremis. Nakak kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Dengar ke pengat pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YSM.

0: Javian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkang agai semifinal World Cup 2026 dah tinggallah ke Norway 2-1 by extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi dekat kita bak TV. Okey. Okey, ni bagi tim ke penudi di dekat nyingkang agai semifinals. Kat lai dekat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026. Lalu City ajak agi tim ke dekat ditemu kita ke dekat bermain barengat semifinals. Okey, sekali ke semua tim hari Europe dekat berlawan bak semifinals dan ke City hari tim ke dekat masuk semifinal ini tim hari Amerika Selatan. Jadi dah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap bulan bila peningau program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 dengan ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 ngagai 23. Jadi itu taut pedak kita bebup nyanggup baru lamar 19 ngau 20. Lamar 19 ngau 20. Nyalai dia tu ke dekat maco gentran Injil tu. Sama harinya Jesus angkat dari rumahnya lumansang ngagai tebing tasik tindur dia duduk ngajar orang. Orang tergempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyala ia depan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih di umai, sekedak benihnya labuh ningal jalai, nyala ia lalu dempok burung. Sekedak labuh benda tiba-tiba